FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat diatur bah Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulih daripada kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026. Program tu kali mesti tujuh hati acara keterubah yang Bertuang Kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Bertuang. Ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pun enam. Mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Bertuang. Ya. Ia ke enam tu tadi Majlis Jamuan Teh. Lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.
3: Pagi Rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi, ia suah nulung atau kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telefon main game bakal zaman subuh.
5: Hanya kebenar ya, kita nak boleh nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, ada telefon. Tapi bisa telefon berapa aku, kan sama meh.
4: Ya, amat.
5: Bakal dia tahu.
4: Tanggutanya boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Adan pengrindu hari ini ke referensi ngau Sheila King ke pagi tau.
1: Ya, yeah, selamat pagi ya semua. Peninggal ke benar dia ke 2 pagi. Wai hari itu kena 8 dari bulan 6 2026.
0: Sari tau special mimiat meh.
1: Yeah.
0: Okey, special mimiat special mayuah ne si.
1: Yeah.
0: Lebih lagi ungkup kita ke gawak ba radio. Lapan sari tau entadi nya ngintu kena penumbuh ke 72 tahun Radio Sarawak.
1: Sarawak.
0: 72 tahun si.
1: Amat 72 tahunnya. Dah lama amatnya.
0: Kelalu lama. Nanti bakal kita mensia menyikaku tadi. Udah kelalu tuai.
1: Amat.
0: Kadang nanti bakal kita mensia bisa kena manggai umur 72 tahun. Jadi 72 tahun Radio Sarawak tu kenyau ya ditumbuh ke 8 dari bulan 6 tahun 1954 Subasi.
1: Ya.
0: Jadi kita berarti ke cukup mayuh pemansang.
1: Amat saya nanti nak berhati ke kena tua aja tang peningah ke mendiang ketua pan nemu ubah hari subuh jadi tu ke dia tu nang cukup mayuang baka dia tu dah boleh pada bawa Facebook radio ke semina dia dengar bawa radio aja nya
0: nyak meh pemansang ya nasi kita boleh di pada orang dia tu live bawa Facebook bawa TikTok
1: amat
0: nanti subuh orang nang lala kita orang ke pengeluar program ke jago radio dia tu nyau dikelala orang.
1: Nama dia tu ndak boleh pelalai kaki
0: ne. Ya, ndak boleh pelalai kaki nya meh Siti hari pemansang ya maka kelimpah hari radio kita itu maka nang didinga orang di serata dunia tu tadi si ne.
1: Ya.
0: Ngena RTM klik.
1: Ya, kena RTM klik ke dia tu dan ya amayuh ubah megak sem muka semina radio aja boleh di dinga ba RTM klik dia boleh mendiang ke TV megak mendiang ke TV medak TV megak
0: kena RTM kliknya meh pemansang jadi peninggal kita itu si ne dan orang hari lama suba megak bala sida aki ini kita painai kita yang kaum bala nembiak rebak baru ke dia tahu nang bunyi korang nang lagi ninga ke radio dini-dini ajak nanti kita berjalan ini sih nanti tua berjalan ke tamu nanti tua bisi mindah ke benua kini-kini meh tadi nang kita ninga orang nebah radio lebih lagi bakal radio wifi miban ambil ke bandingnya tadi artinya tadi radio kita itu lagi mengkang didinga orang nyentuk ke dia tahu
1: dan ketua kat nemu ke nama kebuah bukannya naik agi kena relevan didinga radio untuk didinga
0: ya tajak pan dia tahu ne mayuh platform bukai ke merindang orang nasi pemerindang meh platform pemerindang tang bala peninggal kita nang tetap peninggal ke radio kita tau ketegal lari program-program ke dikeluar ke kita pihak mereka ngau lagu-lagu pemerindang Siti lagi radio tau penyamai ya tadi si nanti kita dalam kereta sikit radio nyak mana buka kita ni
1: namat
0: didingar kita
1: nyak dulu deh
0: nyak dulu tamak kereta sikit radio didingar kita
1: nanti nak arah pada dia tu pelabah aku sikit bisik ke baru tamak berkereta nak sikit lalu tinggal ketua nak
0: ya ok jadi ngau peluang untuk mengkak tua meri saya terima kasih mengagai bala peninggal kita ini si ke nang semampai nyukung kelebih lagi baka radio kita YFM Ipan ambil ke banding nang sida atau nintih ke program-program ke dikeluar ke kita. Nintih yang hari bakal 2 pagi tu ambil ke banding sida yang nang semampai namanya sama komen artinya tadi sida yang ninga ke kita.
1: Ninga kita nyukung nama program ke bisik di keluar ke bawah YFM tu Sam.
0: Ya.
1: Ambil ke banding bakal bawa Facebook pagi tu nak nyangka tu. Dah ngeluik hari 40 itu komen.
0: Ya, banyaknya dah si. Artinya si dah tadi. Madah ke pengerindu diri ngau radio kita ya. Okey, jadi ngambil ke tanya tua terus macam eh nasi komen bala peninggal kita laban udah mayuh si dah ya ke nganyung komen senentang topik tua ke pagi tu. Sari tu genap 72 tahun Radio Sarawak nama kebuah radio lagi relevan didengar nyentuh ke dia tau.
1: Ya, tu hari capo kira pagi tu Sam, selamat pagi madah ke ya sigi hari mid umur 8 tahun. Nang ya rindu ninga ke radio lagu primary 1 tahun 1965 ke maya nulo ngapain daya nangka getah sigi bulai gai ngau ngau skrap getah dalam raga meh tu dah radio mid battery duiti ko yo agi ingat yo nya de tu dah tuai ke 9 tahun pincin jadi pengajar anda mudah besrarak ngau radio ke enti habis program Iban hari berengkah hari pukul 6 menyentuh ke pukul 9 sigi sambung radio Iban ngena online ke malam sampai pukul 10 ke 8 ke nyaga pengerai ke ke ndalah titih ke nyentuh ke pukul 12 ke ndalah dinga ya deh tak ganti malam hari 3 tu program nuan tu Sam program genggam semangat sigi dinga ya datai ke habis banyak
0: terima kasih capok kira neh ayuh ge sira ke rindu ke program bakal genggam semangat program carta kenyalang carta sapa juara ngau program-program bukai meh ke dikeluar ke YFM ne si okey
1: jadi itu mami nini beda lawan ke ya merik selama hari gawai nuju seduai ke mbak ya radio nya peneman setia ke hari berengkah maya nemu ninga radio hari sekolah primary 6 abah tahun 1988 masuk SMK habis pom 5 tahun 1993 lalu rindu ke belagu ke ya suah belagu dalam bilik dapur maya nyumai maya mandi gua sedot tinduk rindu dengar lagu lalu ke nemu berita semasa ke ya serta dengar bala DJ kekucah berjakuk ke jadi pemerindang sida ya apa minat dengar setiap pendengar setia radio YFM dia tu dah 24 jam minat tinduk malam aja ke ya off radio celak mata on sehari-hari ke selamat hari radio ke Sarawak radio Sarawak ke 72 ke ya
0: okeynya sekedar hari peninggal lama kita ini ni si okey itu Bob Freire ke pagi tu jadi ba ya ko ya radio tu nang semampai didengar ya ko si laban berita jam 4 lagi pansut ba radio lalu pihak mereka maya pengeluar programnya tadi muka lagu peminta aku ya kita boleh minta lagu ba programnya aku ya nya ke siti nama tu pemana ba ninga ke radio tu meh nasi okey naik jang ke pagi tu hari puncak Borneo jadi nang rindu aman ninga ke radio aku ya laban deka ninga lagu ke ditebah bala DJ pengeluar program ngomega berita ke bisik di kenatai ke kuya okey nyak kebuah YFM semampai di hati kuya terima kasih laban suah nebah lagu ke merindang kami peninga jadi amri hari pengada atau ke selamat ulang tahun ke 72 tahun radio Sarawak kuya terus meri info ke mana hangge bala peninga kuya si
1: ya terima kasih mega laban nyukung program-program ba YFM
0: Sam. Ya. Okey tu situ siko lagi peninga tu si Cecilia Komet pagi Sam ke isi jadi kami peninga tu kuya okey nama Rino ninga lagu ke ditebah bala kita DJ kuya. Rino ninga bala DJ kucah-kucah ba upis pan ya ninga ke YFM ngena handphone kuya si. Selamat nyambut 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Oh. Oh, Cecilia Kumit peninggal lama-lama kita
1: namat sidak tu dah sikit temu tua peninggal ke suah nyukung YFM gak ne Sam tu hari Jonical Juan tu Sam ya madah ke sigindang radio tu relevan hari subak nyentuk ke dia tu ke ya jadi madah ke DJ sikit bisik skill pengelandik serta berpenemu berjalan ke pengawal lalu ya, kedua tu ke yang madah program variety ke serta sesuai didengar semua orang ke yang ada. Jadi segmen berita information and knowledge mega segmen pemerintah main asal berita pemansang perhubungan gau segmen pesan berat magang di kerinduk ke ya ke yang ada. Congratulations RTM ke ya.
0: Okey, terima kasih Jonikel Juan. Okey, Dominic Untor maka selamat pagi yang ke sedoi tajak pan radio ndak berpeda mua kita iko ya. Tam program ke di keluar kelebih hakik bakal program hari radio iban ku ya. Nang ngasuh rindang ati. Hari radio meh kami nemu lagu ke trending maya keliak sobak ku ya si. Nya sekedar hari komen pala peninggal kita ke pagi tu nama ke buah sida atau tadi agi mengkang mendiang ke radio nyentok ke dia tau tajak pan mayu platform media pemerintang ke bukai kita medak dia tau kita sama nemu deh si tang radio kita agi mengkang didengar bala peninggal kita okey berperindang dulu tu
1: ya tu belalak dulu merindang peninggal konyo ngai ninga tu menyakut lama nah
0: okey hari Florence hai kaul antara tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tahun berapa nuan gawak bak radio menyangka lor berapa tahun gawak bak radio?
4: Jadi kau masuk hari itu dengan tahun 57, 3 tahun lebih ya.
3: Maya Melaya Din Merdeka, nah, 57. Ya, 57. Ha.
4: Jadi jamnya pagi pegawai kolini lah, budak Malaysia. Itu kunci ya. Jadi semak auditorium kunci bisik berita itu section robot ya kalau kot mau orang buka ke botol TDT banyak lah. Jamnya clear. Nah, dari siang hari radio malam aja buka dari bansa biasa pukul 8 ke pukul 9 malam. Jadi orang buka pun orang sidak lain pun channel eh. Orang lebih kenyal kan? Nari siang hari. Orang putih, Melayu, nari siang hari. Tiga itu section semua. Cina gitu.
3: Major retired Edmund Abid. Pengawak berkawal dengan radio kita di Sarawak itu. Nah.
5: Ya, terima
3: okay. kasih. Temu baru, terima kasih. Ya.
5: Terima kasih. Okeynya tadi randau pengurus kita Cik Monica Midi Nesi dan Mr. Edmund Abid siko orang ke gawa siko orang ke udah gawa lama pa radio kita soba okey jadi nya meh tadi berkenang ke radio kita hari soba nyentuk ke dia tau ke sarito tadi genap 72 tahun penumbuh radio Sarawak. Okey, jadi lagi macam sekedar hari komen bala peninggal kita ke pagi tu.
6: Ya, jadi hari Judat Amy tu selamat pagi ke yang madah ke panas gari sidak di Sibu pagi tu. Jadi kebuah ya relevant radio lagi relevant. Siti ya laban dia tu radio bendung betapi engkau pemansang dunia digital ke nyau ke semua platform buat media sosial baka buat Facebook, TikTok, Instagram gawai kebukai contoh ya. Kadang-kadang berita kena ada tahu bisik buat media ke. Jadi nyau rindu meh serta relevan lagi ke mendiang ke DJ kegawa ya sigit ndak maksud ke berita ke bulak ke selebubu ngapa ke yang sahih hanya di RTM ke.
5: Okey, berita kamat nang ari RTM. Okey, nyak komen peninggal kita.
6: Ya, jadi tu Ana Peter tu Sam. Selamat pagi, selamat hari radio ke sari tu ke ya. Jadi buat tahun 80-an, sebenarnya 90-an ke liak lagi kena radio kena bateri nyak ke ya. Tik baterinya habis di rebus dulu ko ya. Kena kena Sam. Lalu dijembur ya. Ngambil ke bisik cas baru. Kenyalah lah Sam.
5: Ngambil ke lagi bisik tanya boleh kena lagi.
6: Boleh kena lagi. Nyaman ke aman.
5: Jembur dulu menya ngambil ya lagi. Nama yang nyuka habis bateri sih. Kenyalah mau orang ngawal.
6: Nyuka habis bateri. Direbus dulu ko ya. Lalu dijembur ya. Ngambil ke bisik cas baru. Engkau amatnya kita dek. Dia nyak yang mana ke ukai bakal dia tu. Kau tekan ajak bawa telefon ke lalu boleh mendiang ke radio Iban ke program ber radio sigi dikerinduk ke magang ke semua ke jako berengkah ada ke keliak ke lalu rindu ke radio kutuk ku ya. Rindu ninggal bala DJ DJ ke Kucah ba radio telebuh maya di kita kediri ke kekadang ketawa ninggal si dak mujab ngebunyau. Mujab bunyau kurang ngangau.
5: Ayanlah. Ayanlah hadirlah.
6: Hadirlah.
5: Okey, nya tadi peninggal kita Ana Peter ni. Juni Ben tu dah tadi si.
6: Abadau.
5: Okey, selamat pagi Sam ngau isi ku ya. Hari miri ke pagi tu. Jadi kuya nang ninggal radio hari soba kuya nang cukup rindu ninggal ke radio hari soba kuya. Lapan mayuh program-program baka ke dikeluar ke YFM. Jadi ya bisa nyebut program-program ke dia tu ke bisa dikeluar ke YFM. Inya baka program carta kenyalang aram bepantu.

0: 婆啊，是啊，那你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
1: 你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你lalu atuk hari peningat kita ke hari nengwalo ni tadi. Juni band udah tadi Sam berdau?
0: Udah.
1: Juni band Juni Banyang
0: berdau.
1: Berdau. Madah ke selamat lebus gawai Dayak kong agas duai. Terima kasih. Jadi aku ya kebuah hengai jauh radio laban mayuh info leh ditemu kita. Nyari Joni banyak pagi tu. Jadi merit selama pagi ngagai Roy Kuang bisik Sam dah baca na berdau.
0: Roy Kuang pan berdau tadi si.
1: Jadi selama pagi ngagai ya. Lalu madah ke sigi sikuk hari minat radio kelebih lagi YFM Iban. Lepas radio tu meh andur kita kita boleh berita kebaru jakuk pesan semua utai meh ke ya. Kelebih lagi bakal aku ke gawak jadi jaga radio meh ketika ya terik ke kerja jadi jaga radio tu meh jadi teman merindang diri hari boring gawak ku ya.
0: Ya.
1: Ya, hari Roy Kuang pagi tu. Lalu ke sekali tu Sam peringat kita hari Kong Sao Sui. Kong Sao Sui.
0: Peringat Cina nya ni.
1: Berapa ke Cina kau bisa tanya kini jadi kau baca iban kau kuah ke rumah.
0: Ya, okey.
1: Oh, ya mada ke nanti kau ya 24 jam radio ya. Tak. Tak ngetu-ngetu kau ya.
0: Tak padam ya.
1: Tak padam ya. Selama hari radio ke 72 tahun radio Sarawak.
0: Okey, tu kini di manco ke pagi tu radio kau ya nang jadi ke pangan ya. Pemerindang laban kenusi berita penua, berita penusah didinga di rumah atau ke di kebun ku ya. Hari radio mea ampit ngau ngerikut lagu ku ya si. Penyanyi minggu tau tau program subak tu si ni. Tunas harapan bahagian Melayu RTM kelihatnya ku ya. Nya kebuah ku ya radio tetap nyadi pemerintang nomor satu aku ku ya si. Berasa tu megah agak kita itu bala peninggal kita ke nyukung amat-amat program kita lebih lagi bakal YFM tau meh nasi.
1: Jadi terima kasih sekali lagi kaki kita ke Nang ya Seluruhan milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita laban dia tu 24 jam the same. Mayuh mah lagu-lagu ke ngerinduk hati sidak ya di tempat kita ga bandak nak maya tu ke gawa maya awak ke bukai akaban kita ke bukai mega bisik debah ngatai ke peminta sidak ya. Jadi tu nguyang ngagai peninga ke sekali tu ke bisik ngatai ke komen ya Jonathan jaga tu Sam. Sebab jelai ke pengawak ya madah ke ya endang ya semampai ninga ke radio Iban. Kenya wali menyak ke ya maya operasi dalam babas subak agi ya nyadis dadu. Bisik meh kami ninga ke radio bagi Iban ke ninga ke lagu peminta sedadu maya tengah hari-hari minggu ke ya. Bisik na Sam programnya ne.
0: Bisik lagu peminta sedadu.
1: Amal-amalnya nanti kenya. Tang kami kena radio Seti RC ke radio operator kami pandai benar ngiga siaran mainnya ke ya. Nya Ari Jonathan Jagat.
0: Ya tu orang-orang lama makan.
1: Orang lama tu.
0: Ke ninga kita hari subah tu si nyentuh ke dia tu sida ya nang bunyi kurang nang semampai ninga ke kita. Okey. Marilyn Lin ke pagi tu selamat hari radio Sarawak ke 72 sarito ku ya. Nang semampai relevan ba ya ku ya. Nyadi pemerindang ngau penapur berita lumur satu menua Sarawak ku ya si. Congratulations ngagai semua kru ke kawak ba radio meh ke pagi tu ku ya. Okey, terima kasih megak ngagai

0: Nenek ke sukuang hari peninggal kita. Okey, jangan tadi ni si. Okey, bisik ngedit si.
1: Bisik tu. Mayu aku pernah tu komen tu Sam.
0: Okey.
1: Berapa jam? Betul. Okey.
0: Perinan dulu.
1: Tahu ke tu apa perinan dulu? Perinan peninggal. Atau sidik lagu ke engkanya bisik dikerinduk ke bala peninggal kita. Ke bisik kalau engkau program beklah lah sebab ni.
0: Okey.

0: Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no Mary.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Richley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor, lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai Set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak sepenglamak 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedat endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkawam di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Okey, ini tim transmission CGPA.
1: Ya, selamat pagi. Yeah. Sekali lagi kita ke baru bergelang kami Bawai FM. Dengar lagu Nyao Bertangka-tangka.
0: Ya, okey, nama laban setup konti. Pukul 9.30 pagi, tu lagi peningat. Anda ingat kita bisa live cerita pagi Sarawak. RTM TV1, nyerumbak Hari Radio Sarawak ke 72 tahun Sarito.
1: Ya, serta mungkin boleh daripada kita live buat Facebook kami maka nama pengawal kami buat konti udah tu lagi. Jadi anda mindah ke frekuensi kita terus bergelang kami nyentuk ke penghujung program.
0: Okey, bye-bye peninggal, bertemu baru kita bawa ke Bukai ke pagi tu.

0: meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
1: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di JT Haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
2: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah perubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
3: Kalau boleh dah pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak mengingatkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal. Ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Bocado berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mamat Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
3: Doa mohon rezeki.

wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, dan bertemu semula pada kita pada hari itu bersama dengan kami Syah dalam Rentak 97.5 Bintulu FM dan Ceria Bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pagi itu? Sehatkah? Kami doakan kita orang sentiasa sehat selalu pada hari Isnin itu, 8 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana aja kita orang berada kini itu. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu Indonesia melalui RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan bagi yang baru aja bangun, ya, mungkin ada yang tengah bercuti hari itu. Selamat bercuti dan selamat beristirahat. Dan bagi dalam perjalanan sambil mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintulu FM, terima kasih kami ucapkan, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi itu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, pengisian menarik serta perkongsian informasi bermula daripada pukul 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu kelak. Dan pada pukul 9.30 pagi nanti kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca hari Isnin tu. Dan apapun, selamat pagi dan selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
1: Okey, baiklah, kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu untuk di sekitar bahagian Bintulu, dan kita bersama dengan rakan kita telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Selamat pagi, Dayang.
2: Selamat pagi.
1: Okey, Dayang, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu, Dayang.
2: Baiklah, terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat, pada petang ini tiada hujan, manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada pagi ini.
1: Ya. Kembali
2: kepada DJ.
1: Okey, terima kasih Dayang atas info cuaca pagi itu sama petugas.
2: Sama-sama.

diadakan di Dewan Blok M di PPR Kemena Bandaria Pak Bintulu bermula pada awal 7:30 pagi tadi, dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuklah saringan dan pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah pencegahan rabies, ceramah JECOM, pertandingan mewarna untuk kanak-kanak, demonstrasi makan masakan, demonstrasi oleh pihak bomba dan sukaneka dewasa berkumpulan. Dan kemuncak program ialah majlis penangguhannya yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Iskandar Turki Adun N67 Jepak bermula pada jam 11 pagi nanti. Dan pada hari yang sama, di sesi kedua, program Madani Rakyat akan berlangsung di rumah Michael Bilong Anak Lampung Sungai Mas bermula pada pukul 1 petang. Dan antara aktiviti yang disediakan adalah seperti pemeriksaan kesihatan, ceramah pencegahan rabies, ceramah JECOM, pertandingan mewarna, demonstrasi masakan dan bomba, sukaneka dewasa berkumpulan. Dan majlis penangguhan sebelah petang pula akan bermula pada pukul 4 petang dan terus disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Iskandar Turki Adun N67 Jepak. Ramai dijemput hadir beramai-ramai bersama dengan keluarga untuk mendapatkan pelbagai manfaat dan menambah ilmu serta mengeratkan hubungan komuniti. Dan program Madani Rakyat Kemas ini membawa perkhidmatan dan manfaat terus kepada rakyat. Itulah sedikit perkongsian mengenai program Madani Rakyat bagi Kemas Bintulu yang berlangsung di dua tempat, iaitu di PPR Kemena Bandaria Pak Bintulu dan juga di rumah Michael Bilong Anak Lampuh di Sungai Emas untuk petang ini nanti. Baiklah, kita teruskan berhibur dengan lagu ini untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di Rantak 97.5 Bintulu FM.

0: Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

Baiklah, dan nanti pada pukul, tepat saja pada pukul 10 pagi nanti, kami akan bawakan kita orang mendengarkan berita dunia 10 pagi, dan selepas itu kita ada segmen di jam yang kedua, kita ada segmen Dantut untuk hiburan kita di jam yang kedua, dan di jam yang ketiga pula kita ada sampaikan salam dan permintaan lagu. So kita orang boleh titipkan kiriman salam dan permintaan lagu kita orang di Facebook RTM Bintulu untuk anda. Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di Rentak 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM, klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan mana berada di rumah kini itu, selamat menguruskan rutin harian kita orang yang tengah sibuk di dapur, yang sedang menguruskan anak-anak di rumah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Dan yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Terima kasih kami ucapkan. Dan untuk di jam yang kedua, hari Isnin hari itu, kita ada segmen Irama Dandut untuk kita orang semua. Dan terus kekal bersama dengan kami dan kita layankan lagu daripada Amelina, Bulan Cinta untuk anda. Terus kekal di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus kepada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, terima kasih atas kesetiaan kita orang kerana masih bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM. Semoga kita orang terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk pagi itu. Dan bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, memandulah dengan berhema, fokus dengan panduan kita orang, jangan bermain telefon bimbit apabila sedang memandu, ya. Ingatlah orang yang tersayang. Baiklah, jam sekarang menunjukkan pukul 10.43 minit pagi, dan sedikit perkongsian mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa lelaki, yang mana pertandingan ini akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun tu kelak, bertempat di Matap Rentas Sain Mara MRSM Bintulu, yang merupakan anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan itu, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas, dan sebanyak 16 pasukan je akan berentap merebut kemenangan dalam kejohanan itu. Dan jadi kita orang ada kelapangan pada 13 dan 14 Jun itu kelak, bolehlah datang beramai-ramai bersama-sama kita memeriahkan suasana dan memberi sokongan kepada pasukan yang bertanding. Itulah sikit perkongsian mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa lelaki. Baiklah, untuk di jam yang ketiga nanti, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu. So, kita orang yang belum titipkan kiriman salam kita orang, ya, bolehlah pergi ke laman seseorang kami di Facebook RTM Bintulu. InsyaAllah saya akan bacakan permintaan lagu anda dan kiriman salam kita orang. Okay? Teruskan bersama dengan kami di Rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersehadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat

Ya, kembali kekal lagi di Rentas 97.5 setiap bersama dengan Bintulu FM dan kami Syah di situ tetap terus menemani kita orang sampailah pukul 12.30 hari itu. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kerana masih setiap bersama di Rentas 97.5 Bintulu FM. Dan untuk di jam yang ketiga, kita ada segmen Sampaikan Salam dan Permintaan Lagu, yang mana kita orang boleh titipkan kiriman salam kita orang ya di Facebook kami orang, iaitu di RTM Bintulu. Dan insyaAllah kami akan bacakan kiriman salam kita orang dan putarkan permintaan lagu kita orang, okay? Dan sebelum itu kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Slam Grimis Mengundang. Salam buat Jambi, Fabian, Mumung, Jadam, mak bapak dengan ucapan selamat, selamat sehat dan ceria selalu, katanya daripada Andrew EB. Dan Hafifah Ibrahim, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam Hafif Ibrahim. Dan menerusi rentak 97.5, apa khabar kita orang tek, katanya ucapan tu untuk semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki serta digunakan kesihatan yang baik di pagi hari Isnin tu. Mun ada masa mohon putarkan lagu yang sedang-sedang saja, nyanyian Iwan, pakai hiburan kami orang di semua pendengar setia Bintulu FM. Dan juga daripada Biar-biar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Biar-biar, selamat bertugas untuk kita DJ. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kami dari Sadong Jaya pagi tu nak request lagu Sayang Orang Yang Sama. Lagu tu untuk hiburan sahabat pendengar yang mengenali diri ini, buat Abang Radam Sadang, Kak Mastura Julai, Kak Mislah, Draman, Osman, Fabian K. Baja, James Pengiran, Fajar Asidik, Angka Doni Lim, Kawi Kurus, Ramli Lee, Fan, dan semua yang mengeli diri ini, dan juga sahabat Bintulu FM dengan hiburan, semoga terhibur dengan lagu yang telah diputarkan. Dan juga daripada rakan kita iaitu Sapian Podin, assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam Sepian Pudin, selamat bersiaran dan selamat pagi buat semua sahabat pendengar Bintulu FM. Semoga sentiasa sehat. Nak request lagu Wajah Kesayangan Hamba, buat hiburan semua pada pagi tu. Okey, baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan daripada Andrew EB, iaitu Grimis Mengundang, dan daripada rakan kita Biah-Biah, Sayang Orang Yang Sama, untuk anda di segmen Rentak 97.5 Bintulu FM.

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Biah-Biah Sayang Orang Yang Sama, dan juga daripada permintaan Andrew E. B. Dengan lagunya Gerimis Mengundang, telah membawa jam 11.22 minit pagi. Dan terima kasih kerana masih mendengarkan kami di Bintul FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu, dan juga di TikTok RTM Bintulu, dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu dari Michael Elmi. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga, selamat bertugas pagi tu, mendong cuaca kami di Long Teru Tinjar tu. Minta DJ mainkan apa saja lagu dari kumpulan Iklim untuk sahabat Mary Uban Martin, Zella Hani, Amelia, Amy Richard, Sindom, Ricky Ujan, dan semua yang mengenali diri kami. Semoga terhibur pagi tu. Dan buat DJ yang sedang bertugas pagi tu, semoga sehat selalu. Terima kasih Jaiton S. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jaiton S. Selamat pagi, selamat pagi juga, dan selamat bersiaran, dan happy konti. Dan juga daripada Roslina Friends, hi DJ Shah, selamat pagi, selamat pagi juga, selamat bersiaran buat semua sahabat pendengar Rentak 97.5 Bintu FM. Request lagu Bintang Budak Kacamata untuk hiburan kita pada pagi tu. Rashidah Idi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Rashidah Idi, selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Cuaca mendung pagi tu. Selamat pagi semua pendengar, semoga terhibur hendaknya. Dan daripada Jessica Itan, hello, selamat pagi DJ kesayangan katanya. Terima kasih, selamat bertugas. Kami dari Bau, cerah cuaca pagi tu. Request lagu Baba, request lagu apa aja dari Lucy M untuk hiburan semua pagi tu katanya. Dan juga daripada Junaidi Liang, selamat pagi, selamat pagi juga Junaidi, selamat bertugas pagi Isnin, minta putarkan lagu Bintang dari Budak Kacamata buat hiburan sahabat dan pendengar semua dari Bintulu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan mereka, iaitu daripada Sapian Pudin, Wajah Kesayangan Hamba, dan juga Roslina dengan lagunya Bintang untuk hiburan kita di jam yang ketiga.

Ya, itulah tadi lagu permintaan daripada Roslina dengan lagunya Bintang, dan juga daripada Wajah Kesayangan Hampa, permintaan daripada Supian Pudin, telah menghiburkan kita dan jam menunjukkan pukul 11.35 pagi. Yang mana yang berada di rumah kini itu, selamat meneruskan rutin harian kita orang. Mungkin yang tengah sibuk di dapur, yang mungkin tengah sedang memasak kini itu menu apa tengah hari itu. Tentu yang tengah memasak dengan menu yang kata orang yang sedap-sedap, dan yang beristirahat, ya, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman seterusnya daripada rakan-rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Nicholas. Selamat pagi dan selamat bersiaran katanya, dan Ching Suni, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semoga sihat semua pendengar Bintulu FM. Dan Iba Vinci, selamat pagi DJ, selamat pagi juga Ari Sibujaya tu. Mana gaya Ari kami bak Sibujaya pagi tu DJ. Budak bisik panas sejam tu. Daripada Mas Nahloso, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Nahloso, selamat pagi dan selamat bertugas DJ, terima kasih. Dan juga daripada Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Selamat pagi juga Dublin K Baja, ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Buat salam buat CMS Spread, Sindau ED, Indu Kena Nawi, biar-biar Peter Tika, Poli, Poli Mansing, Richard Marikan, Mary Uban, Sasha Amanda, Cecilia, Eric Jang, Daniel Stamo, Stella, dengan ucapan salam ceria buat semua. Dan James Pengiran katanya, selamat pagi, selamat pagi juga James Pengiran. Wilton Aimai, selamat pagi katanya. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Michael dengan lagunya Suci Dalam Debu, untuk hiburan kita di jam yang ke 3.

Ya, itulah tadi lagu daripada Lucy M. Dan sedar tak sedar, kita dah pun di penghujung siaran rentak 97.5 Bintulu FM dan menunjukkan pukul 11.52 minit pagi. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang kerana terus bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan permintaan lagu-lagu pilihan yang telah menceriakan pagi kita orang pagi tu. Dan maafkan kami sekiranya kami masih sempat nak baca komen ataupun putarkan lagu permintaan kita orang yang selebihnya. Dan seperti biasa, tepat jam 12.30 hari nanti, siaran Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. Dan insyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari, itu kami nak buatkan berita tengah hari 1, 8/6/2026. Jumatan Batang Lupar 1 udah terang ngayan ke rakyat Sarawak oleh berjalan ke pengawal engineering Tikas Dunia. Dalam post Facebook ya, Direktur UPS Kerja Raya Sarawak, Datuk KCD Morris, badah kejematannya ukai semutik perengkat infrastruktur pihak aja dan jadi kelambang pemansang benua tu. Ketegal status ia terjadi jematan ke pemadu panjai merakat sungai di Malaysia, dia jematannya megak udah jadi lambang benua Sarawak ia kebaru. Jematannya kebulih 4.8 km pemanjai megak udah jadi ke pematak bala temuai tip majak di Kerindu ke. Digagak ngena belanja 84.87 juta ringgit. Jematannya belabuh dibuka ngagai orang mayuh kena 21 hari bulan 5 tu tadi. Tiba sambung ke Sebuyau Ngau Triso Meludam. Datuk KCD badah ke sekedar projek ngagak jematan besai megak dekat tembuk nak lama lagi. Lalu tu yang kaum jematan Batang Lupar 2 di Sri Aman. Ngau jematan sejingkat di Kuching. Kaban Parlimen Sita Sri Kai Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke nadai rakyat dekat di Kelawang kari ngasai ke perengkat guna ngau pemansang tidip jalai ke perintah. Nyung kaum orang bak menua pesisir ngau sidak kediau jauh di menua ulu. Pengeran siang bak perkara tu tau depeda ari pengawak tinggi mata ke tiap bengkah projek tidip jalai ke kena tentu ke projeknya berjalai lancar. Dato' Sri Huang madah ke perkara ti lebih dikemeran ke perintah ianya tentu ke projek ti udah dikemenar kenya oleh tembuk ngau jampat serta guntung ke rakyat. Penegap kerjasama antara bala ketuai ngau rakyat megak cukup dikemeran ngambil kelanggur pemansang oleh diadu belalau ke utai ti amat diguna orang bak sitik-sitik endur. Ia maksud kerja kutuk lebuh ting mata ke projek program Transformation Menua Pesisir RTP di Meradung. Semak 300 ikut orang bisik ngau masuk program Sarawak Sunrise Aerodance ke diatur di Sibu. Programnya dipenyadi Boston Ho tik ngari kesapit Menteri Pengerai Bensia Mayuh pegawai berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Mingti. Dalam teks jaku ya, Dato' Michael Tiang madah ke pemanah sukung ti diberi orang mayuh ngakai programnya. Udah nyawab nempat rakyat tiba pengerai serta hidup lantang. Programnya megak ukai seminat manah ke pengerai tak megaulih negap ke agik kawal lantara Mansia Mayuh. Ia begak bisi benar pengharap ke program edisi Sibunya dekat muka jalan dur ngatur mayuh agik program pengerai ke Jemah Hila. Program ke sekali tu bisi dur ngatur aerodance jadi ke batang pengawak kena merangsang urang mayuh nitih ke jalan penghidup tirgas. 20 itik saman bisi dikeluar ke bahagian pemansik dengan penerian adat trafik Indo-Upis pilih benua miri beroperasi khas op mabuk. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke operasinya berengkah diatur kena arinam lalu tembuk diatur kemari bak jalai Miri Airport. Bas pemanjai operasinya ke diatur 75 ikut orang ngau 70 buah perengkah pengangkut bisi dipersa. Penyalah titik kerja orang maya operasinya yang kaum nadai lisin driba, ngubah exhaust, cukai jalai udah habis timpuh ngau sekedar penyalah teknikal ia kebukai. Operasinya ke diatur alai nurit ke undang-undang jalan alun serta ngelaban orang ke deriba maya mabuk. Tiga ikut lelaki rakyat benua tumpu udah ditan. Ketegal di dipelabak ke ngereja penyalahnya. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Udah lepas tu lagi peningat mulai ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu. Bawa ngelak tengah hari.

sama-sama ta tengari ke semua pala pendengar kita ya boleh ngok kami hari WFM Sibu dalam awak ngelah tengari kita ungkup kesar itu hari 1/8/2026 ya terima kasih agak pengari kita di WFM tadi Ken Michael di ke dia tu kita boleh ngok kami di WFM Sibu boleh ngaku Nana hari jam dia tu nyentuh kan ke pukul 3 lemah itu lagi. Ya, bakal selama megak dulu ngatai ketusun program yang hungkup kita kesar itu hari ya 1/8/2026 ya pukul 12:30 tu lagi. Jadi ya, kita dekat bergulai dalam awak program Randau Temuai kita setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau. 12:45 bergulai kita dalam buah rundi rebak baru lalu ditangkan ngau program Squad Trio pukul 1:30. Habis program Squad Trio dan kita dekat bergulangan pengari kami di Kapiat Abu Kunsi kesegera berita-berita kebisiknya di Takudah Nyadi di Kapiat bergulangan pengari kami Menti Sigi ya. Lalu pukul 2 agak kita kerinduk ke program Pendidak-Pendidak Aku ya, kita dekat bergulangan pengari kami Lucia Thomas Kasal dalam program Pendidak-Pendidak Aku lalu ditangkan dengan program Sejangkir Kopi ya. Pukul 3 apakah selama ya, kita dekat pulai baru agak WFM Kuching kayak pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okeynya tarik tusun program untuk kesari tebala peningah hari 1/8/2026 ngenyak jam kita ya 9 minit lepas pukul 12:30 hari. Jadi kena kita ngepun ke program ngelah tengah hari kita hari sibuk. Ya, aku mai kita berperindang dulu ya. Jadi, setiap lagu joget dipilih aku ke tengah itu kena kita ngepun ke program Ari Evelyn Tina joget Bujang Sigan.

Okey, nyata ada lagu hari Evelyn Tina yang joget Bujang Sigat dekena kita ngepun ke ngelah tengah hari kita hari Sibu. Okey, hanya dengannya kita nguji kena tanya ke pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai di semua makai yang gosok pengkat. Bakal rumah panjai Bruis Sungai Antu, rumah panjai Spencer Mulian Temu Dua, rumah panjai Ipo Kranggo, rumah panjai Majid Keluak Baru, rumah panjai Entinggi Kerangan, rumah panjai Simun Tabau, rumah panjai Tama Nanga Melupa, rumah panjai Daniel Kawit Bunsi, rumah panjai Minggu Kerangga Baru. Lalu pihak mereka dituju agai kaban belayan di Empayang Kabuang 2 buah rumah Pelasuk Rupan, Ulu Sebetan 4 buah rumah, Beratuang 2 buah rumah, Supuk 3 buah rumah, Sungai Nabau, Lubuk Kibuang, Lubuk Nibuang Kabuang 4 buah rumah, Mutun 2 buah rumah di pihak mereka kaban belayan di Sungai Anak Sebetan. Ngah semua kaban belayan ke ngelala benya anak ijoi tau ke ini liang. Jadi benya anak ijoi itu udah nadai kena ketujuh hari bulan 6 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke 9 hari bulan 6 bak rumah Muluk Keluak Krian Seratuak. Lalu dekat di Anjong ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi ngaya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang benya anak ijoi tau ke ini liang boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati benyana ijoi tau ke ini liang ke dekat di Sengai Babala Mayuh kena ke malam hari 2 nyak 9 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu ni yang dekat di Anjong pagi hari 3 ngagai Penam Christian Keluak kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026. Ya lalu pesan Siti itu dituju agai bala di Deluak Ulu, Tapang Punggak Ulu, Talung Engkari, Lubuk Pantuk, Bengam Engkaras, Deluak Skim, Tapang Punggak Skim, Jelah, Telawus, Sungai Ara, Kawang Ulu, Ngau Ilek, Panggang, Pabuang, Ensawang, pihak megak kapal belayan di Wong Panjai, Ngau Pandak, Skim, Skrang, Lunduk, Miri, serta kapal belayan ke ngelalan yang sandai anak nyambek. Jadi pesan tu madah ke sandai anak nyambe udah nadai kena ke sari tu 8 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai bak rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Jadi mayang itu sampai temu lalu nganti penatai bala anak ya. Hanya di kentik semak kita dekat nemu penerang usil ya. Ada kita tahu betul-betul ngagai ucuk ya. Nyak Charles anak sanggum balumur kusung 11-255-174-25 tau ke Mazwin bak lumur kusung 11-25-98-331. Jadi ngaya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala ni yang sandai nak nyambe. Jadi kita dipinta data ke rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah Jalai Batu Kaya Lubuk Antu ngau nyengai ya pemati ni yang sambe ni yang sandai nak nyambe tu. Okey, jadi penerang kesiliak menuju kepada aku tadi dia kita tahu bertelefon ngagai ucuk ya nya Charles anak sanggum bak lumur kosong 11-255-174-25 atau ke Mazwin bak kosong 11-250-98-331. Okey, jadi pesan saya itu data dari Subdekon Leona Jembu madah ke Ketli Desi atau ke Ichi anak semua sudah nadai kena ke 8 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi minta semua kenalan yang Ketli Desi atau ke Ichi anak semua kita dipinta ngesah ya pemati ni antuk baru masih dah yampu ke pegai tuan rumah bala Buntuak Kampung Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Jadi mayang nganjong tadi bedau temu ya. Jadi ngunyak tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala Ketli Desi atau ke Ichi anak semua ya udah nadai kena ke 8 hari bulan 6. Jadi minta semua kita datik tadi ngesah penusah tu baru rumah sedayampu ke dipegai atau rumah bala buntuk Kampung Sungai Tanduak Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk ngagai kabar belayan di rumah Sanggan, rumah Halin, rumah Cabuk, rumah Anthony, rumah Gagat, rumah Kayak Salim Kibak,
Rumah Kennedy Salim Kanan, Rumah Christina Bak Salim Kiba, si Piamga Kebablayan di Sibu Jaya, di Rumah Birai Sungai Salim, Rumah Philip Sungai Salim, Kebablayan di Batu 16 Jalan Uyak Jenako, Kebablayan di Spiriang Pulau Nudung Kemuyang Sungai Nibung, Menyan Sengan Salim Belalang Belengian, Ngau Bala Nek Niang Jimbau Anak Niang Ngau Bala Nek Niang Jimbau Baru Melibau Buak Julau, Kebablayan Pihak Megak Kebablayan ke Naklah Dari Rintai ke Dituk Magan. Jadi pesan tu madah ke pemati Banun Anak Buyo, tau ke ini Nanai, tau ke ini Jimbau, ke Udah Nadai kena ke 8 dari bulan 6 tahun 2026 berumah. Jadi yang nanya tadi, semua kebablayan dipinta datang agai rumah membuas ke Lamak Suba atau ke Rumah Sangan, ke Baru Baulu Salim, Baulu Sungai Salim Sibu, ngau nyekai pemati Nianto, lalu Nianto dekat Dianjung kena ke 10 hari bulan 6 tahun 2026 kena ke hari 3 bak pendam Jalai Cukan Sibu. Jadi penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon agai Indai Jimbau bak lumur 019-5552-161 atau kenanai bak lumur 013-562-1064. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar melayan ke ngelalan yang banuan anak puyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo sama boleh nganatai ketirik ya ngau nyengai pemati niang banuan anak buyo atau ke ini nanai atau ke ini jimbo jimbau tu bak rumah membuas ke Lamak Suba atau ke Rumah Sangan ke Baru ya bak ulu Sungai Salim Sibu. Jadi ini yang tu dekat di Sungai Bapak Lamayuah kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, lalu dekat dia yang kena ke hari 3 10 hari bulan 6 tahun 2026 bak pendam cukan, bak pendam Jalai Cukan di Sibu. Jadi seberang penerang kesiliat dia kita tahu telefon gagai Najimau bak lumur 019-555-2161 tak kena naik bak lumur 013-562-106.

Okey, hanya tadi antara pesan pemati kami bisa diterima kami. Jadi Abaprina baru kita ingat setiap lagu hari Kelemayang Bank Nuan Berulah.

Ya nyata de la Guaria kelema yang ben anuana barulah gue ya. Apa mau lagu kita yang tengah return ya. Anuah barulah gue ya. Oke, terus ngetek pesan ke penudi ke bisa terima kami di studio. Jadi pesan tuh ditujuk ngagai kapablayan ke dia di rumah Ide Pengansah, rumah Grayen San Munggul, rumah Meluda, Kampung Ibul, Merbong Merio, rumah Tinggal Lubuk Pantau, Engkari, rumah Bada, Nangataluang, Ulu Engkari, kapablayan di Insurai, Insurai Abau, Abasi, Gelingawang Kelili, serta semua rumah panjang etis pemakai, ngau kapablayan ke Ngelala. Niang miah anak unggi atau ke umak jadi pesan tu madah ke ngetah sulit. Niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat di aduh kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 menya kena ke hari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang. Ngonya tadi semua kebablayan ke dipesan dipinta data agar rumah ring anak labang sungai skruah, sungai keruah angkelili ngau sama angulu pengawat tu. Ngonya tadi ngarap ke semua kebablayan ke lala ni amiah anak unggi atau ke umak jadi pengawat ngetah sulit ngetah sulit ya ni yang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam tu dekat dia ada kena ke pagi 13 hari bulan 6 tahun 2026 yang kena kari 6 pukul 10 pagi ngena jalan semiang jadi nyata di kita dipinta datang agai rumah ring anak labang sungai keruhan kelili ngau sama ngulu pengawak tu. Okeynya tadi antara pesan-pesan ke BCT Terima kami di studio. Jadi 12 tengah atau lagi Nur Kumai kita bula dalam program Randau Temuai. Boleh ngel pengari kami Lucia Thomas Kasau. Dan sebenarnya kita berperinam baru ngostil lagu Warai The Crew featuring Phyllis. Sembekat apa ngerindu. Lalu ditangkan ngel program Randau Temuai.

0: Ya, pendengar, bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Idar kami hari sibu bak awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah dalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngau temuai ke bisik udah nang bertunggak ngaku bak studio ke tengah hari itu dekat berkunci ke penerang ke cukup mana. Ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisik mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bab bagi menua kita di sibu di to nyedi ngau basam gak kita ngelalu ke Tuan Dominic anak empara nyedi tok tuan nuan ke bisi udah bertunggak ngaku di to mere selamat tengah hari ya, ngagai nuan
1: terima kasih gagai ATM oleh mere awak ke kita kunci penemu
0: ya la bantek ko meda utek ke dekat dikenang.

0: Udah di amendment lah korup putih atau ke digagak mana hari berengkah hari 1 hari bulan Mei 20 tahun 2025 tu kemari ianya cuti sakit, cuti hospitalisasi, cuti maternity, cuti paternity, enggak cuti hari besar.
1: Au kiranya bisi empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Au jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari kemisi ke disebut nuan tadi tuan.
0: Nite hatu Odinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS ti baru. Cuti sakit tu dikira kedire, lalu cuti hospitalisasi dikira kedire laban seberau tu di pegulai kaya ba Odinan kelama sobak lah. Ngari suki cuti sakit dia tu kedire ianya bisa 8 hari ngukup pengajar pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun, lalu 12 hari untuk pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun, lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kene ku Melayu nya berehat di rumah nya atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital. Jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad. Bermalam buat wad masuk hospital nya aya dikumai kami cuti hospitalisasi. Jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang ngau surat atau ke CJ sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan, agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya laban sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kekumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepakat bakal kelama sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah kawak lalu berapa ikut anak. Jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditret ke bak Odinan Buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari jadi berkeni sidaya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei hari jadi yang di Petuan Agong satu hari 1 ke terubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 hari Sarawak 22 Julai hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September. Jadi 6 itik hari itu mesti bisa dalam list public holiday company. Pihak mega sidai company itu mesti milih 12 itik lagi hari bukai. Hari saya bukai jadi semua total dia segi 18 hari. Jadi 12 hari itu berpangai dengan company lah. Nanti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja hari itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja. Nanti yang nadai Muslim. Sedaya tahu ni pun milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah. Okay.
1: Jadi nyak senantang hari kemisi nyerumbak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang ke luar artinya dalam setahun ya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerja pengawak bak company sedaya ya. Nah. Jadi nyu pula ngagai nuan tadi bisa nyebut kemisi paternity tadi ungkup bini keberanian nya atur baru tadi terit ke bamenua kita di Sarawak itu di pejalai ke ulah nuan nerang kena atur tu di pejalai ke ari upis kita tuan.
0: Cuti paternity tu ukup semua pengejap laki punya kau tarik lah.

0: nak milih pangkat, nak milih berapa gaji ya, tau ke kumayor yang gaji hari kini, gaji bulan kini. Teng ya syarat ya mesti bisa surat kawin ke sah lah, sijil kawin. Jadi cuti itu mega bisa limit ya, ianya 5 kali bini beranek, nak milih berapa ikut bini lah. Laban bisa gak bala ke tanya-tanya muslim untuk bisa 2-3 ikut bini, tapi sikit dikira 5 aja lah. Jadi cuti itu nak namanya nambah kenya ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya uliah minta cuti itu lah. Lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranek. Tante bini ya beranek tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
1: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita ide. Aku dia nyak tuan aku bisa ningan nerang kare pun tadi kita bisa empat ite kemisi na. Aku jadi ba kemisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ke ngamik kemisi.
0: Semua cuti nyak segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari, bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pisretat ke reputih atau berkesidak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
1: Dan sikit bergaji makin yang tadi sekali ke kontrak, sekali ke gaji hari tetap dia beri. Aku lah tuan, nanti nyemak lah bak sesebuah atau kesemengkah company itu nadai mereka komisi kenuk-kenuan yang tadi. Api yang mega diputuang sida ya gak gaji orang ke kemisin tadi. Kati ke tanggung pengawak kita are upis tenaga kerja tu tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena di break kemisin tu boleh ngagak report ngagak kita kini.
0: Ya, nanti sida nanti semua kami bisik nemu atau ke bisik nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah. Lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah. Reti nanti sikup pekerja nanti 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngok 10 lah. Nya alai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai office kami nanti semua nur sidayanya gawak bisi narai merik cuti tau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya ulih nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi ulih muka kes.
1: Oh, kira ke kena tinggal hukum bala majikan yang tadi nah. Tanya bisa tanya tambah tu tadi tu ambil kebanding lah bakal aku tu tadi ngeriput nah. Aku gawak bak company nuan nuan mutuang gaji aku ketika aku ngambil kemisi 4 itik kena sebut nuan tadi nah. Kati report aku nya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke kena ke kita ada tenaga kerja
0: sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawak dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami yang ngagak tuntutan gaji ku dar putungnya tahu megak datang ke office hanya mesti datang ke office lah
1: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke
0: nah. Nak boleh nak ya. Nak boleh nak rata.
1: Ya. Aman ke kan jadi.
0: Iya, berguna ke tanda tangan apa semua.
1: Ya, lepas ngambil kota itu terang. Kadang orang yang diputung orang gaji. Kadang yang tadi nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngeri kedua buai kemana kerja. Mayu apa kenyak
0: bisa tuan ya? Bisa kan nangi kenyak. Tapi nanti nggak mak. Nanti semak saya dia dibuai kerja setegah ngeriput utainya. Kami boleh charge toke mai pekerja agak.
1: Oh, bisa kan? Bisa. Bisa atau yang pun.
0: Bisa pelindungan kenyak.
1: Jadi cukup mana hotel ke diterang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih Mayu ke penatai warna gaya studio berkenang ke berkawan ngau hak cuti bala pengerja pengawak nitiah ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di pejalan ke tahun sitiknya kemarin. Ngarap ke aneh nangi mako deh ngagak report. Oh, oh oke. Okay. Yeah. Jadi terima kasih ya ngagai okay, tuan.
0: Sama-sama.
1: Oh, tuan de meeting anam parah inya pegawai tenaga kerja. Ari upis buruh ko kita tau ke pejabat tenaga kerja bab bagi berdua kita di Sibu kuliah datai ke studio ke tengah hari tu berkunci ke penerang ngau balap peringat kita bekau ngau perkara ke baru aja udah disebut tadi. Jadi ngarap ke kita bertemu baru maya buka lah okay, tuan.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, okey. Ngau tu bupuk dulu peninga bye bye.
2: Okeynya tadi program nana temuai ke dia pengari kami Aldusia Thomas Kasau jadi dia tu kita terus ngau program buah runia rebak baru.
3: Program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat tengah hari bila peninggal sekali lagi kita bergulai ngelaku Henry yang nasib dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Sekali itu bakal selama aku mai kita siti cerita ti ditakak ke kuliah muka rundiang dikenal kita berjalai nitya ruang kunci berdunya jauh tu. Cerita kita sekali itu diberi ku nama Pesaka Tuai di bergaul hari pemandai. Badunya kemarin hari itu pemandai segi nomor satu dikenal kita yang ngatur kejalai penghidup. Harinya semua kita endang diandal ke pendai beskulo tetai kikas madu tinggi. Tajak pia ukai semua mesio badunya tu pandai megang nyau buliah PhD master atau ke degree. Bisi enggak sekedak sehingga tetap terap lalu ndak tentu tingkat ke diri lagi setegal segang anak belanja tindak tampung ke pejalai singkang kaki tajak pihak bisim ke orang udah bisim mandai belajar nyau datai di menori bayi serta kalau mangkup ngawak bopis besai nyau milih kerja bertanam tupi serta diau berumah panjai semua sijil semua pangkat dilengkok setegal pengangkun ke pesakot tuai ianya apa indai makanya meh tinya di ngagai asun siku orang tinggumbuan pemandai tang iya ngagai kawo jawa hari apa inai kau jiku ya aku hari miat datai ke kubisi pemandai apa inai semampai ngmato setong ibon aku dia tu meh may aku mega nyago seruaya pengudah seruaya tuai balom nyari asun lima iku belok madah ke asun nyak beli leban dok kawo ngau pemandai tu udah dipelajari ya nyau beramis duit ringgit apa inai ti nyungulo ngasuh ya pandai tang pengujung ya asun milih diau berumah panjai aja ngapain lah ya manah nuanda ibuah peskulo sekali arimian sebo awak kenuanda masau duit apa indai ti udah nyungulo kenuan dia tu pan pemandai nuanya ndak meh dikenak nuan nurun gawo tajak mayuh udah pias pias perintah ngau swasta dekat ngambil nuan gawo nama guna sijil nuanya deh kok abiang madi asun ketuai asun dan nimbal jakumnya dia nya ia semina tercium laban semina ia ajak nemu bekerni cerita hidup ti amai nyadi suah amai tudah sun nerima jaku keminya ari balam nyadi ya kalau sidak serumah tang sun ndak kalak didinga enggak bersawut jaku semua jaku orang nyandang disimpan ya dalam hati bisa sekali asun ngulu gapai ia nurun ngegepis tanam tupi ngambil bantu baja padi tembu ngambil baja dia lalu ngirup kopi buat pasar ndak mukai-mukai dia payalun lalu jaku anak aku okey kawak nyari sapit menija beladang sawit ilak ya bisi rumah ya bisi bon geridian ndak lebu anakku sekolah sebab koyo anak aku kilau pan piok meh kya udah ketemu pelajar wire yang dia ya lalu kawak ngau stik company nyambung yo bisi meh kereta sto tebeli ke rumah laban gaji ya umbas musai kopai kilau udah siku-siku ke sidak serumah menjaku muji anak sidak ya kebisi kereta kebisi rumah buat negeri tudah sun minat nusam kamu ajak laban yang nemu jaku nyak sigi mangki ya nak lama udah nyak baru apai ya berjaku nimbal sidak serumah anak aku asun ya amain ada kereta hilak serta nadai beli rumah tajak pan pemandai ya nang bisik tang bak lebuh maya kemiduai indai ya ke nyabu umur tu guna mai ke bisi anak ke uliah kau sebeliak ngintung baru kami doa melaki bini tu kita medak tadi maya nanggung baja ngagai luri tak tulang tu dah sunyak jadi kebalo kita nanggung baja leban bala anak kita di bisi rumah di negeri bisi elaknya nadai uliah pulai ngi aku sedia jak tulang nak boleh nyawam aku buat maya umur aku ke dia tu nyondok tentu dapat lagi kuapai sun bila aku tengah suah bala sudah serumah di sama bisa dia nyaut kelab jaku bakapi tenyahai. Sida yen mu pengamai jaku apa sonya tadi. Nang amai anak-anak sida yo bisi pengerja ban ngeridian laban tiga wak kulit tang ndak 24 jam mata sida yo lima dok. Ulih mata ke sida ke dia ul bermah panjai. Ukai bekasun kendang mengkang apa indai. Yo sebuah rumah panjai. Silap hari salah mimpi nyaut kelab padam. Dulu sebut si dak ya yang baru belana uliah mulai ke diri mendak tubuh si udah kegar yang hendak kebut lagi laban nama disebut kegawa dia si ukai sepeneka minta komisi nanti ukai bawa utai keberat dia tu kita nyarak cerita tadi asun si kunbia tinggumbuan pemandai di tinggi bapajar tang ya miliah dia berpanyai bergulai ngapai seluruh naya mendak seluruhnya kenyau makin tuai. Kau penemu asun tu mihmaya yang malas pengiruah pengibuah apa indai suai ti udah ngibun ya rimit kata kiap sai lalu dia tu meh ya ngibun suai ya baru bawa tedai tu penghidup suai ya kaya bedau ngau pukulai kedua amai panasun suah ninga jaku seliri hari balam adi ngau sidak serumah tegal ya ti ndak ngenak pemandai ti kemisi ya gawa tang asun ndak kalau kemana ke jaku sidanya sidak nak nemu nama utai kelebih lagi bergau hari semua utai berdunia itu kelimpah hari masa tiap kulai ngapain lai sahagi sedua ya bedau ketiga amai pan mainga surat kangau pengok puang bok kembeni ngau bok perintah tang asun nulak nyak megang ya lebih milih berkebun bersayur ngapain lai ya lalu hasil berkebun nyak meh dijual kena ya berhidup tajak pendiau bakal ke nadai mandai tang memasang asun cukup posati ya uli medok bawa mua mata yang bu apa yang ngain ayo niti arul jarai tuai lalu baka apa yang ngain ayo di mata ke sidok ya arimin tetai kebesai keempat lebuh mayam balau sidok serumah tigah muji belana sidok ke ngeri ti uli meli kerita meli rumah mayanya megok apa asun lalu nyawun madah ke nadai pengurang megok bawa asun ama ya nak terbeli kehilak ngau rumah mengeri tang senentang penghidup apa ya berumah panjai udah cukup lempuang sekembang wisi asun ngelapuang sakit mimit luan juang sun ke hospital sedang kesidak ke bisi anak ngembuan hilak buat negeri suahki ke diri diri nganyung diri berubat ke hospital laban kenadai anak ngulu serta ngau turun tiki simpul kita jadi tatu nanti kita madah kurang tidak ada yang buat mandainya adai gawa pangkat besainya gagal berdalam penghidup sidak ya artinya kita silap pemujur penghidup kita kemai ukai buat senentang pangkat memandai pelajar tinggi kau kaji di besai tang bahkan ni kita ngatur jalan penghidupnya suah orang tiba pangkat besai bergaji besai nyok bala painai sidak ya ngasai ke penyentuak buat umur tuai ukai suntuak berdua ringgit tang suntuak buat pengangkuan kau penyayau hari belana suah tak saya keminat ke diri-diri dia umuman dunia ada anak lebih banyak balau anak ke dia di negeri tiba kuli hendak uliah mulai ke diri balau anak megak nyon ada tentu limpang kemisi inti ukai mayo kemisi pancai pemayo pengrami kemisinya pan kekadang si dana uliah mulai ke diri lebih mayo bisi pengetul harinya kita nemu bodohnya tu nyau tu sigi cukup guna menaik pelajar bergaji besar tang cukup guna lagi kawal kita yang ngapain lagi laban sidak ya udah berujung cerita penghidup nanti udah pergi ada uliah dikiga kita ganti lagi terima kasih ya.

Okey, hanya tadi program Buah Dunia Rebak Baru. Ngau topik kita ke sana itu Pesaka Tuai Tik Berkari Apa Mandai. Yang ujung kejam kita, yang nama ini lagi dekat pukul 1 tengah hari. Jadi pukul 1 terlagi di aku dekat mai kita. Boleh dalam program Squad Trio ke di sedia pengarah kami Margareta Rahman. Dan sebenarnya kita berperindang dulu. Oh, ngau setiap lagu kudah dipilih aku. Setiap lagu lama di baik. Nelson Nero, Dini Nuan, Ambai Lama.

0: biar tu anak mana dah gay. Nah ngasuh bala ucuk kin meli ya.
1: Apo? Amat bagas kate. Engkau tu baru sesegenggam. Tu nya. Berawa bias. Ngelik nama bangsa ngedeknya. Pu.
0: Cing nya. Ku mana mana ngelik bakang aku tu nya ngelesit kuaci tu. Eh. Nama tu sepua jauh berbungkus kuaci tu. Buai jauh amat tu.
2: Uli ngelik dia berawa ku babut deh. Amik rares kali. Kapak gamar dia nak rabeang. Ut. Amik baru nyana sesu ngapa dah mau sampai. Nama tu nau ini tu. Nari nau ku mulai ngaitu.
0: Pu kerja madu ini ku. Nama bisa salah bangsa kuaci lesit dia nyata dai. Buai jauh menyedi yo kapak sayau kena deh.
1: Eh, amat kena kapak sayau kena. Napa ya? Tunu deh menyai nego.
2: Ya, mes dua deh. Nada nemu tes kalle kuaku. Ya, urap plastik bungkus kuaci nya nemu dua deh. Ante di tunu tak ngeruka pengerai ngagai kita ngagai semua orang yang meh. Ya, ante sepuluh ikut bakang dua deh deh. Penekap mau uras berapa udahnya? Ya.
0: Hei, amat ganya deh. Patut. Patut mati tu tau. Angkat ganya deh. Kuni kurang nyebutnya. Kuta? Juta? Eh, kuni ganya ini belai?
1: Duta. Duta, duta. Eh. Ngai ke nyebut. Tau ni pun nyebut. Mereka kita itu nanti nak nemu. Kapak punya. Memau aku kira ganya.
0: Au, amat gane, duta rampak menua, inde gup, balik nama ya, nama balik nama dia inde gup.
2: Nih, nak kenyak, gama derbir peniaw dia, nama ngelinye kaku utok tu, nota-nota kutai kumai dia nak besai empas pemersi rampak menua kesuduai dia. Nanti nak dijaga kita, siapa lagi nyaga kesuduai dia deh. Bukai kita minsi aja berguna ke menua ke bersih nemu sedua de badunya ke segala to sedua de aja hidup ke sedua de bisa jelo bisa uta tumbuhnya belak berguna ke nyak makengnya eh munau de ngelesai ka kompai de ne
1: setuju amat ka ku tu inai gua pra de uji menda dia to mayu amat da de utai ke uleng acau mana rampak menua to de to nya pra de angin to angin ke kamai ah ai nak bersih tanah serta bunyi pantau ngerugak pengikun utai duop. Nah, toknya maka mulut ini sumpang tok ke kutap tok. Ya, nya siti hari utai kena mananya? Ah, bunyi ngerusak pendiang deh. Nah.
0: Wei, ne, alu aku mageng. Tenak melabak ke dempu, ngasu ini gua petuno korak plastik nyua ya tadi. Ne. Nya ngasu angin kamehnya. Alu ngasu angin dalam mati kunyen nak maneh nemu deh.
2: Cet. Sebaka sedua adanya. Nada nanya ke sedua adanya aku. Nak pinang, nak meribuang. Nak nanya kena gup, nak nanya kena sumpah yang. Nak muji sedua adanya sekali aku au. Kumada ke sedua adanya ketuk jak lah. Uji sedua adanya berarti ni. Kemai hari tu, mayuh didinga kita tu bangsa penyakit ke ulih ngacau pengerai kita mensia. Ya, namu? Kita mensia tu kita itu kita. Ini gup, ini sumpah yang. Ini bilai. Orang nyian bala ini inai. Semua. Ya, bepun hari peniau kena bersih kau kamai ya. Dia entah dek pengerai kita boleh kena ruga nemu sedua dek.
0: Mau, wae ingat kanya gelesai ku ngan yang. Bisa ya, ke si tay nembia pasut pansutnya cacian kene lunduang nya wae. Hari tubuhnya lenyau nya wae. Laban tanya kasih amat. Nya me tegana bersih menyok ku aku ne yo. Nda bapasut jarai.
1: Kasih ne. Uji dengan ingat ke baru pula dek. Ramau kita bakal ke kubit subak dek wai. Dari kita itu suah mah dia lalau masuk jari kita. Ya. Lapan pemerasi jari itu berguna tu. Kena nyeliah gigi penyakit. Ya hari ke berampit. Nengah utai ke pegai kita. Utai teguk kita. Ya. Ngena pemampu mulut ngai duang. Bekenya utai kena kata subak. Ya. Ya meh bisa kawo tu. Ngau gaya angin. Napa ya aku seduai?
2: Ya, mau teko aku tu tadi, ya, asap kena bersih, ambil kebanding, asap rekilang, ya, encik, pengapa yang asap rekilangnya?
0: Oh.
2: Pada ada, ya, deh, kedepu, pansut hari curung rekilangnya, encik, deh, udah, ya, asap hari urah plastik, ya, uleh merek penanggung, kayaknya, angkai lempu yang dah, ya, ukai lempu yang dengai medak urah aja, ya, lempu yang dekat kameh, nian, namanya, ngemai utai kameh, deh, utai kumai urah karbon dioksida, ya.
0: Wow.
2: Nak boleh bertukarnya dia oksigen, ane wow dek. Ante dek macam nyirut kutai ke kamai angin kena bersih hidup dek kure. Ante kura oksigen parai kita mu dek. nó cứ nhọ peniau re đã để phải ngốp nhá cái data nhận tụ buộc cái tại nhà là pa mà té đấy để từng khe đồn té ở tại sự bột câu
0: từng khe ở cắt tết kinh tế đang nghìn sập rồi
2: yếc nghìn sập nhà cặp pa là nô nô để rèm bố cả sa tô ở đây nhá xì rốt cái xe nghìn sập để nhà pan rốt cái baro xì rốt cái tai kita emparai balat ge kita ring ya nyan mo de asap nyu de tamat tubuh ya tubuh ya kamai ya
0: au
2: panzut ke baru ari sport ari duang nyawa nya sirut kita na ko kane
0: ke pesip pesip goreng nyebutnya
2: roko pesip de mesti jauh dari urainya ko mare ke de de balat ge bahaya dari ya
0: sesuai de nang in sawai
2: na de ngas wo hang in sa no ai ka kuat to
0: ne kamai ade nemu utai ke sayen sayen to in de guap Haliat gate ko ane-ane le to belalai ketua indai belai kebenar dia udah nyedi lutu PhD nyin baka sida lutu siapa keten te bi orang renya lutu Philip bakanya kini de
2: ane aja
0: nak kode indai belai
2: perasaan hasad ya, dengai
0: yang agak rempun nak nak tanya nak nemu tai lama tau
1: nyanya ku aku wai ta mana nah bunyi utai ke sebut nya tadi nadai nu manteh utai ke sebut nya amat banyak sakit kita ente menua tu nak bersih tu muai ngai mendatai ngai menua kita nah pemane harampak menua tu deh boleh jadi produk dagang tu muai tu berade bakal ba menua Itali dien so ba Korea Selatan dien nya antara menua ke dilawak mensia maiwa laban mana harampak menua sedaya dien deh
2: ngena menyai nabilai lebuh ke ngena tanya tadi me rundiang stuai deh au uji buka mimit pala sedewai kobon teh kelengak ke mimit ko madak sedewai de pada penggemar rega telepon doai de nya berga garing kau wow uleh kena meli 999 ngau 916 nya ko madak sedewai kena mane telepon yang iga info pia entah de kena nemu maca baka ko to nemu sedewai klia ko nya namanya ya ke balalu tu ke sege ama lu tu bejako nya ke dinga ko ko mai sedewai de madak telepon tungian-tungian sari-sari mada orang kebentin tawa kau nak kau wow denya pasang kita radio mau de dia tau ba radio macam program pengerainya bala rutu di interview sida DJ nan ingas de wae ulih de bengau tut
0: Badau tu le pendiang ko to ini go bangsa Indian ke mana
2: empu mak kita ke baka de nya narap
0: kalau ku ninga ba radio nyebati bai nya media rama
2: ninga de ten de na berarti te korea ninga ngo berarti nak semaka ku mara ke de
0: ninga ma lu masuk unte lekat de yo te nya me bisai sida yang lalau nyaga pemersi rampak menua ngambek ketau nya di pesaka asal dunya ngambek kuliah di pedak nembiak rebat dua day lah. Eh, munyi pantun ke nah?
1: Ya, baduk tak. Biar, Mia. Rampak menua kena dijaga tu nadai tu. Nerenek kutai tumbuh. Nah, jelusi ke nak dijaga. Pupus mi semuanya. Ya. Mayu hutai ke kau boleh dijaga. Ngambek kena ngerugak rampak menua dia tu. Munyi ku kita sebuah tadi meh angin ke kamah deh.
2: Aik kena bersih pen nak mana? Dengar setiap ada kotok start lica baru na.
0: Start baru
2: jaga. Suwe hamat baka uras minyak. Ngomai kita buka meh. Tetika tika kai tetet tempaluang kainya. Ide bilai dua ini sampai aku sampai kalah kemudian dua ini tempaluang ke baku sampai apa pasti itu tika dua kai nama tina dua ini.
0: Nih gambar.
2: Baiklah, boleh saya gambar. Udah tahu aku ambil video dua ini. Nak bakinya dua ini. Kemarin kedua ini, dia kena kita baru kai, nih di sini nak kami sampai buat kai kita baru kenguna, amana berundi yang enggak kuaku kita mensia atau?
0: Tahu amat ke? Nanti berarti kena urap plastik, nih kacau, nih papuan besi, nanti kebakanya amat nama nih, nih ketanah way, nanti kita bertanam dia, tengai tumbuh mana ya utai dia, tengai ngusaya utainya dia, nyuruh saya tanahnya pelabok ku tanah nyonya dai. Pertamian lah kaya pelabak aku ni oh.
2: Yang kata kena kemada kena bakal penghidup dia nya. Bakal dia menu hidup dia tau kemada kena tikau ke papun besi plus tiap bapalak batu buah dia hidup dia korek nya. Nak ngerinsa dia kena dia kata tumbuh baji ya dia.
0: Kena tanah ya. Gendua nyemak
1: Laban ya nak mudah hancur. Bisa pansi ya madah ke plastik tu deh. Boleh datai 100 kagai 500 tahun. Nua yang hancur ke dalam pu. Nanti yang tak bakal besinya 50 kagai 500 tahun. Apa ya? Tang kacau tu lama kewai. sejuta tahun. Tau ke lebih ke? Nya ne?
0: Hei, apa? Amat lama ke nya ni, Nubilai? Amat lama ni. Dulu, dulu ke aku nya di tanah. Nanti aku parai. Nai, eh, bisa ya? Sitek ke utai ke uliah nyerogak rampak menua. Nada kita terundang ke nya pelabak ke rumah. Eh, ini gup nemu pelabak ke. Nanti bakal bunyi-bunyi utai keragaknya. Kini kita kenyebut ni ne. Iya, ngasuh kita tu nak lantang ni. Nyuji kita keluar lagi kereta, keluar balap mansak dia. Nama, kudai tadi, ini gua kileng, misin.
2: Kileng, misin. Ya, mutu sikau, mutu kereta kita deri-res korangnya. Uleh ngacau penglantang punya. Mudik, ragai.
0: Ramad, ragai nak temu tunggu.
2: Ya, ngacau pengerai penliang kita. Utai kebukanya, ya, utai kepatut dengar kita. Dan tu ragai, kita deri-res kuhutai bukanya. Munyi, yin, munyi, kileng. Nyu na uliah pendiang kita nerima utai udah kalora gaya. Ya, nyak ngacau tenyak kita ngacau pengerai pendiang ngerogak rundiang kita.
0: Bakal ku tau meudu ni ngas dua kuta nganok ku nyak meh. Ini guapnya lebih agak. Pu ngacau pengerai pendiang lu nyerogak pendiang tau. Nyerogak rundiang. Oh.
2: Mai utai keroga, mai wai. Aku ingat ke dante parai ku deh. Nek dulu deh nyari tanah. Kadang nyek nyari tanah deh wai. Ente tubuh deh balut deh ngop pestiak. Kadang lu luah pestiak kena malu tubuh deh dalam tanah.
0: Wih, kau ke parai balu pestiak.
2: Nih, nemu. Ente tubuh kita lu luah deh. Bungku ngop pestiak kita. Di
0: kau kai jaga.
2: Oh, nak tau ke bangkai di kau kai ngeroga utai. Ama aku tu baru deh madah ke deh. Nek mau mai tek kame kai. Kau madah aja hidup. Kemarin kerja sih dah jago ni undang ikan selawai semua buku nak kait ke proses yang kau ni makai bangkai deh. No, aku nak sih bawa. Oh,
0: amai kenya nae.
2: Oh, ya kemarin kerja ini sumpah ini bilais dua deh mencari tadi kemarin. Lepas dua deh sebakar deh. Udah tu nemu dua nama patut gagak dua deh kan. Ah, ke satu ane mui uras ngapa. Nah, kedua kurang kaget nak plastik. Nanti utai nak patut kena prestiaknya kurang kage langai kada buai inai sumpang sus ngapa ini sumpang nak nama tenau nama ha dai
0: nai aku gabaru nama umak kau
2: ya dinga de te kau tu ante barang yang ulah kena baru kena ke raja kor putih wai ukai ge apa sikau tas nanti nya munyi kau kau
0: kena au rei rei rei udah nya munyi besikau nya nama ke
2: rikau
0: ukai rikau ukai resakal
2: Nee, pia pun bayi dah dah ni ngau tak kita itu, tak kebanyakannya yang mude, nee, une ane yang bakal orang kaya, udah kena lu buai lu tembalu ang, nak merhati sah antara lu buai balas.
0: Nadaiku aw, nadaiku muni dehnya, nanya arinya, nama aku merai deh, nak kuntina sekalian napau terdempo ngai deh, nee, aku kumai kaya.
2: Negilang udah, aku kaya aku ngai aku udah merai deh kuntina ngapa aw, nien tak kemalnya, nadeh merai ku. Pemakaian kaya berkentina kemang orang. Nih, nama gagak deh kalau kentina kebar-badah dalam nyemari. Dian, kepesaka deh. Nih, parah enak malah baik deh lah. Kentina kemanyuah nyonya jumuah yang ada dapur deh. Angka aku berbrek deh kentina sekalian maikan. Kudu ini kukang ayah kaku amat deh. Nak kau, ngumpul kabar ngenyai buka deh nya.
1: Aku ah, amat gini sumpang. Isa nanti nak ke retai dalam kentina sekaliannya berik ya. Kena ketua baik ke ga uji kenyak dia berjimat kena karan kena air baru dia lumur satu nya api bilik sedak ini sumpangnya terpasang 24 jam nya semua ke jako airnya tengah set amat ya nanti berbasau
0: bakal kalau ngau berbasau dek dengan aku ini bilai dek sebakal me nyen pupuk sabun dek nya nyo penuh baru rumah Ni nak benda ge airnya gugurau kena di ngereh garai adanya. Nama kakau.
2: Ba seduai di ne bilai. Nan mung ko biak ko seduai ka na seduai de kaban kon te bakau leh putus putus kita to. Udah kengena ai ko mare ke seduai de. Patut tutup pa ya. Karan bakanya ane marai utai nyu besari-sari ai gucu-gucu karan kipas semua nak tutup. Nya, nyak pun antara cara kena jaga pemanah rampak menua. Baka karan deh nyak api, sari-sari kemarin kedai. Angat dunya, rumah hangat, nyak keningnya deh. Amat munyi utai nyak mit, biasa aja nyak keduai deh. Tapi nanti nyak bekanya maka yang kita kehidup berdunya atau nyak.
0: Oh nyak,
2: dunya kita pulai ke utai pulai ke utai kena mana yang rampak menua kita.
1: Aku tu, pemuas ke berunding yang amat mit mana rampak menua tu tanggung pengawak kita semua. Nyak. Ukai dek aku tau kia cho kita semua mua kita semua apa ya
0: nya me amat aruaga perintah de perintah menyuka ko bisa nama ko te beketau de pasuk sida eba kene ka akta nya de pekawu anggo perkara nyaga rampak menua eh tau ko anu ko aku mendat telepon ko tau tau munyi ko akta nya atau kualiti alam sekitar sekeliling 1974 atau 127 eh dalam kurung tau kurung sida akta 127 tau
2: nya udah teramat nya akta munyi kode nya udah made ya siapa ditemu salah boleh kena hukum tau kedena maksimum nak kurang berapa ribu tadi ko 5000 ringgit nya artinya pemadu besar 5000 nya kita itu parai diri nah meda duit 5000 nadai engko 50 sen nadai media
0: okay besarnya minimum menya
2: kurang yang
0: ente mesti mua menya damai wahnya berapa nya madu besar
2: 10 juta.
0: Apa?
2: Nah, nya bab penyalaya tanya nya ngameh ke sungai, muai minyak ke tasi ya. Lai hukum mai wahnya.
1: Aneh dek, boleh kena hukum jia nya. Nang lewe hari 5 tahun. Penyampau compound mega nya, boleh ditikik nak ngelewe hari 2000 ringgit. Nya pan bepangai bepenyalaya. Ha.
0: Oh, ko nya neh. Jia orang gagai apa udah kebaya aja ya kagak apa
2: nyak mak kita ana moy takai de bangkai de ko buai kai
0: de mana kada de ko tau ne nyak ko ci udah datai nyak nyak nyampa ah macet co sambung baru kini tadi
2: bagas kakau jiman kena maju hanya wai ini sumpah yang ada ngelesir nah leh boleh medih baru
0: aku nari nak aku kena tuai toko dai dah dai nyebuat utai bakal kena peng ketai untung kelan lesik kuaci itu
2: ya gede sedareh makanya berat deh nya
0: okay.
2: lesik telan dia nyatikau sengapa umbean nama tei mau
0: nah umbean tau nama tau okay utai kena kata boleh lulu lah tau
2: nai
0: kuaci boleh ya tau
2: boleh ya me lulu lah kumada kena tengah me awet kelama engkau berprestia dia nanya buai benua kepatut ai tadi aku pernah dihe pala aku nya aku buh yang kedunya ngai aku bakal tahu boleh kuat
1: nya itu kena ke kuaci cai memayetnya una dai mut lagi makai kepa aku nya ni ngoh seduai nya
0: gaji ni nabi lai gaji de lama tu aku mai de ne lapo de ne
2: kasih untai aku
0: orang aku tu payet de nama kita beli sudah ucap terpulai kuaci tau
2: deh. Mulia yang aku tu sih kau.
0: Apa?
2: Pulai hidup ke? Ini nya, ini bela hidup.
0: Ini ayah ucap payat kuaci tu ngai kemakai tu.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman di Kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul 2 ngalih hari.

0: Okey, ngau intronya tadi dia kita ya bukulai dalam program Sana Tengah Sarawak. Bukulai ngau pengari kami di Pakit Kapi. Kini ke Pakit. Di Kapiat kita gue juga ngau pengari kita di Kapiat. Halo Menti.
1: Ya, hello na. Selamat kali hari. Selamat bertemu udah kawai.
0: Selamat kali hari. Ini mau Sarawak sih.
1: Lu lain na bunyi dah. Kau nyebut luas sedok.
0: Kau nyebut Kapiatnya di Pakit.
1: Bisa emang tak ingat kena ingat ke kue je namanya kini.
0: Engkau
1: kini. Ya.
0: Okay, jam tu ada mata dah ada pelu 7 minit lepas pukul 1 tu ne. Nama berita nanti dah kawai tu.
1: Aku berita di rempu tu gerai tajapan isi tu mas ya spekku. Aku okay ketika sitenya. Lelah deh, boleh ke menua.
0: Balat mat ke mendarut gagak deh nya tadi deh.
1: Nyak meh.
0: Tajak. Nyak. Pejalai deh nya pada aku.
1: Aku nyak meh nama tu na ngapa ngapa tinggal mayu. Tajak apa udah bakal orang kau udah tak jalai tang kami ya ke ngena jalai. Tahu kau kumai kita jalai balai ne. Sampai di tal. Ambil ke bani abak tu deh aku untuk aku pulai ke menua sitek dah pulai kentawau deh. Menua sudah apa badau. Dah mana ya yang tadi? Tajak punya jauh. Udah tahu makan. Jadi kami kian jaga deh. Pama dia nak dia apa deh.
0: Alu jaga ni ya.
1: Sikit usah dalam impu dalam kandang 3-4 jam tak bakal orang ke deriba. Udahnya menua dari impu nah, menua kumpu, menua asal kumpu gad kene, kenang ke cerita tu tadi deh. Laban ke pulai ngau udah pulai kin lama dire kan nak pulai ke gad tu tadi pulai nengah jalai ke baru. Aku nak kala nujah jalai nah. Kami lama tu nengah jalai ai atau kemegat nengah jalai hari seberainya neng layang baru kenapa perahu pia. Tu nak betul-betul ada untung ba
0: kaki
1: tangga sama jago. Kaki tangga, ayah. Tanya tadi, meh. Sedia aja, meh. pengelamak nu perisik dia. Dan entiknya nu udah semak. Tau ke, udah ditar. Semak amanya lah jangka aku. Bahkan orangnya, meh kita ilah. Kita nak muai kena. Nak
0: ada salah. Nak ada salah. Semak jalan udah mana. Nak ada salah nak muai ni.
1: Betul.
0: Kentawa udah kegat ya. Bedau.
1: Betul. Kentawa udah kegat. Baik. Sebab kentawa. Kena spres.
0: Spres tidak ya?
1: Surat tu jalan udah tamat. Kira ya sejam setengah agai 2 jam. Semak sekali. Ni. Ulah pula hari sama jako. Jadi kami kegat kempai. Harap kedua 3 tahun tu jalan nu semak datai. Nyak meh cerita gawai. Mayu lagi utai ke kebenar ya. Dekat itu si berkawal dengan gawai ni na. 8 tahun tu kira aku nu gawai ku. Kau pemadu ya mayu lah umur aku tu. Biar aku ni. Aku teru bahaya aku tu gawai lebih lagi ngagai rumah layang pakan nunggang. Aku meda orang bergawai antunya utai ke dikumpai orang gawai antu ni na.
0: Bisa nyelai ada kita rekap ya?
1: Ukai nyelai ke jauh nyelai. Kelalu nyelai. Jadi bertubuh kumpu nyak meh baru medak pengawak gawaian tu ke dia tu rumah layang pakan nungang entah nak salah ku ruah panjai urnya ne. Sida kengin tu gawaian tu lebih lagi pak pengawak sida ke lemamang ya. Tujuh ikut lemamang bisi pengawak ni mang jalung. Udahnya sida ya bisi ngirit gelayus kata ikutai je ne. Utai sebayanya pihak ku sedak ya. Dan yang bisa ranyai sebayan. Utai kebekanya nai. Mana man adat kita. Bas bengkah-sebengkah menua na.
0: Oh, cikgu bisa nak sama ya.
1: Ya, patut ramadah ne. Jauh pada perjalanan luas pemandangan amat. Nah pula ceritanya. Anak nga minah, anak nga mendak menua orang te uliah na pia laban genap itik menua tu cukup na sama ngambil ketua nemu kita iban tu lebih lagi kaya ngau macam-macam main asal adat nak ya.
0: Ni
1: pun bukan nak punya makna. Piring ngajau dah nak semakau.
0: Amat ke kita kapit di lain ke tongak kami ke tengah kita ke lain ke
1: tongak. Ini kita tongak ke tengah ke no.
0: Anteng kita tadi nak sikit telau entah dek nitih ke
1: nitih ke
0: piring kita nya na anteng ya 8.
1: Betul. 8 tu 7 9 bekenya ame ya.
0: Ah kami itu nadai yak salo.
1: Ini dah.
0: Ya badi rempon. Sikit telau ya tadi ulih kena ulih sikit piring tadi sikit telau.
1: Oh, nah.
0: Ini aku benda tunggak kita kian apa sama barang iwa kita guna telur kayam jual telur.
1: Ayuh, nyak main kami di kapi ya selalu bekau telur sebab lebih lagi maya berdaul atas space deh berdaul uliah meli kebukai aneh yang deh nanti terlalu nampir telur deh ukainya kan jadi kena 2-3 kali nantinya pedarok deh sekali udah kena udah menyalu direbus lalu mpok nak tahu dia kena lagi deh nyak main nepan seperias berbaik ke teluk bersesit kudai anti piring yang mayuah lebih agak berkenyak deh. Jadi tahun tau nadai ku menara suntuk teluk nama tu suntuk ada kudai noh bapak bagi menua kami di kapir
0: menua
1: tanggok deh batu air nah anak sama dukan
0: ayo
1: tanya kedai siti nadai batu air tanya kedai siti nadai batu air supaya angka mangat dunia nah kan nama ni kanang ke pemisi tu angka tanada yang mendak ke hujan ku angka tas kuara pagi tadi udah kerja tu hujan ya ku deh
0: oh mak bakal ku ke panzona lama hari konti tu tadi apa mak tepat tayang mu hari
1: nah kami di kafe tu hari pagi tadi tu udah melabuh hujan
0: pagi tadi dia memesai aja kami di tu tadi
1: memesai aja
0: panzot ku berapa ku satu tadi ku panzot nah lama apa dah aku aman petang perlu ada apa
1: nah enggak nyudah nyerarai kia tengah hari itu udah udah mana ya kenapa jangka aku nyangkanya ya mana agak dempu kemarau dia ambil ke mana maka kami ke ngena jalan kiam tu nanti hari ini mana licek tapi lemau ku ya bekanya bisa rangka-rangkai mimin bisa nyamai-nyamai direk ke utai ke ulih di asai tak ke di pedak ne.
0: Ante ya jalannya tadi kita ini mau apa tanah kuniannya terapa dah bahasa licin ya kayak genggam semangat.
1: Aau.
0: Dan aku bisa minta kita merakak sungai kote.
1: Bisa. Ya kemana ya mayo mat pengalaman atau ke oleh di asa ini masa menu ketika ya kemana nanya enggak bala nama ketika nanti bakal sungai air besar nama kan jadi tujah tu aku ngono ni nadai mengai jadi tujah ko ah
0: amat apa nyudak pak air besar nyu pasian nyu nadai nyu jalan lagi kayak
1: ya
0: kak pernah punya kurang ada jakau pula hari kak pernah
1: bukan lah tadai sikit nak boleh pula hari nah laban menua jauh ke bekanya tenu kalau malam ngai kita nak berani
0: nang
1: ngambil resiko munyi kurang nah ketika bakal gawai kita badia dah depa mayo cerita gawai kuai
0: nyama ko aku tadai rena war lama ko rena mendaga mak kedanya nyong nuan tu de apa mama ya dunia tu je hetok gawai tu kateku dia
1: mayo balam mang kedai dun pun
0: pulai re yang tawau nyu kepakan ge pulai re pakan ke gat ge ya kok
1: gatnya au menua magaya nanya me udah nyangkat kabi ya kita wai kemarin soalnya kumai di nakal tulang maya tuh amannya meh tanya tadi meh pengelindu lupa maya buku lain diri sibili ya buku ke pulai menua jangka aku maya bala kita ke kerja jauh nanti nak kemarin saat itu udah mupuk pulai orang no
0: amannya
1: meh nu berasa sunyi rumah panyai utai ketinggal sidak ketua

0: tengah kenang ambil kawan yang pernah ada bakal jalan kapit sibu.
1: Kita
0: itu berkenang. Oh, maya nu jah jalan sawitnya sebab kau tengah kenang. Tinggal kenang magang.
1: Anda dah ya, pakai kita ke muka sobat ya. Sobat. Raya sejak tanya ke muka kenal 2 jam ah.
0: Ya sobat kenal. Berapa aku berau ko?
1: Kira tadi tanya laju mai tanya dalam sejam lebih biar ada tai dia. Ya.
0: Dah ada punya mak tu semak.
1: Sobat ambil hena 2 jam 3 jam baru dia datai di muka. Ya benar jalan jahit sobat ya kalau baku dah sekali sebagai agak jalan lama. Agak jalan menyekur agak jalan tanah agak jalan batu amat temadai saya dah tak ada muka Rian.
0: Ampiat kan eh?
1: Ampiat maya ya sebab kita namanya kita kan selalu ngawal pesta kawul lepas kita selalu ngagak studio mini sobat eh. Terubah ke muka sobat amat tak sakit. Tak tak ada muka yang memedih saya asalnya.
0: Ya.
1: Dia tahu. Nah dah jakunya.
0: Betul. Ya ni. Pukul 5 bekerja yang atai mana?
1: Atai dia. Atai orang terima. Ada deruat. Saya tindu hati saya.
0: Aku kak apa bekerja. Aku nak tahu perasa. Nak tahu tanya berangin. Mimit lebih dua. Aku nak tahu mata lah yo.
1: Maka kita ke bintu lo. Maka sobat dah. Empat jam kena ambil hatanya lupa ya hanya 4 jam kok kena dia tahu nak tahu 2 jam dia kena telur 2 jam setengah
0: ya, dia ambil. Ya bos men. Tangga japi yang harap sama berjiman operasi ke pelikut terimpu umas ya. Kami dikapit kemarin sana. Laban nu belak ni ke pulai-pulai ni ke masa-masa yang pihak aku. Amat. Dat nak jalan alun. Harap sama berjiman tang pagi tu. Mayu aku dah namanya angkanya pemisi nu dah ambil ya kini. Ane biar sekolah cikgu tu sikit. Pengawak ya nya. Udah datai, datai madan sedap.
1: Nya amat tadi, amat ajak jalan kita dah mana. Ane nak berjiman, ane tanya suka tiga tu kan minyaknya ni ya. Sekumai gawai itu, amat usah ti, mena berita pansuat boleh kesedian, menyak ke lesi, menyak setengah kesedian. Apa je iman kita deh, anak-anak ada ke perumahannya.
0: Ya, aman.
1: Tak jatuh mena jalannya lurus, mana, anak itu ngasih amat tu, anak kan minyaknya.
0: Sikit lah berasa, ayo.
1: Aukai itu, balik yang sepang. Aukai itu, perumah kita.
0: Ya.
1: Belum bahan, tetap datai kita deh.
0: Betul-betul. Awak nanti dengan saya terlalu ngeruman biluan kini ngeruman bahas tumu kan urun apa ya.
1: Atau pejalan.
0: Masa kita. Atau pejalan. Betul-betul.
1: Okey, kita tahu tanya. Okey, ada rumah atau kepot kan kita bertanya setengah jam. Ada sejam kini tua tumu nurun.
0: Betul.
1: Berita nanti tua lawan nurun. Tinggal biluan tua-tua nulis masuk nulis boding deh.
0: Betul. Nama penyadi tua deh. Tua melayunya, antai tua biasa duit. Kata antai nyak nadai di bilun, nadai perlu dua lagi.
1: Nadai?
0: Kayaknya oleh Prabuang.
1: Ngau.
0: Nadai mana, tinggal. Ya, aku ngarap ke.
1: Nadai, nanti jalan darat, betul.
0: Nah, antai ke Semenanjung, kian ke Melayu, munyuku seri ini. Nama deh.
1: Ngantai bilun bisa.
0: Ya, hau. Angka kita sampai pulai kini, pergi lah lusak kini, pedak-pedak. Nih, laban kadang-kadang bilunnya nemung insu, jam yang kudanya macam.
1: Amat.
0: Amat. Oh.
1: Aku udah.
0: Bagi antai kelawan kia? Anak itu mu kia?
1: Aku suai amat terkena kelawan. 4 jam udah mengantai bepot.
0: Ya, tuai kan tapi pun macam lama.
1: Okey kan nak tuai. Pulai bekenya nya dia tahu. Dia
0: nak kan
1: ni. Pulai dah bekenya bisa nak kira tempat 4 jam pulainya bisa 2 jam lebih ya. Mayak mansanya yang 4 jam. Musim kita tanya sobat namanya jerbo sobat. Maksudnya amat tak 4 jam mana. Wah dia berpuat amat tak.
0: Ayah. Puan nyingit ke burit. Kiap penat, kiap penat.
1: Lelak duduk apa mesti urut.
0: Ya, mane. Oh, nyame ngarap ke kita ke pulai nyamu ju selamat datang apa ya na. Sama-sama kita bersampi acar japan sama angkanya bisa lagi ngetat kabi kini. Iyo mayu habi itu aku bakal aku tu nemna abi di gue sek. Jalan luun pia aku ne. Ya bisa dah. Nen mau me.
1: Paham paham apa kita gawai.
0: Paham paham betul. Awalnya me pengelindok macam program ke dia tu berapa ngagawai. Maka bawa menua kami deh. Tu akan tawar dia aktiviti program nangiranya ungkup anak biar orang besar orang tuai. Nah, kena aku tay ke merangsang kita ke dia di negeri dia di pasar atau ngambil ke pulai. Nampak ya.
1: Nanti kalau

0: Hôm nay bạn ngon nó sờ nó bị tai
1: Ah, như nào mi
0: áo
1: sai à?
0: nó là mi tang thay đổi namanya kena ke malam 31 chun chun đại orang namanya đã bảo mercun đấy semak ke pukul 1 puji Tuhan ko kita laban bisik mengatasai habu menua kami dien deh api bisik nyarai mimin sebab tunggak ke dapur bawa rumah panjai puntan rumah panjai siti uliah di padam utai ke dekat dikunci kaku tu nah ne lebuh mayanya bala penyikal pemerani bala nebiak kebiak-biaknya deh sidak ya sikal madam kapi nak lari nak takut ukan minat nyelamat terimpu biak kaku ne nyak meh pemanah ya kata ente nadai orang belum ada orang entah ya mana entah ke bagainya au nyak meh puji Tuhan bisa berita ATM kita pay balak mana au nyak meh berasa namanya selamat meh bersyukur meh utainya nak nyadi pihak entah deh ne au mayo mah utai sebenar yo cerita gawai itu nah.
1: Oh, nya mata de dalam kita beramai ane ne ingat. Betul. Kita nyengok dapur kita ini nemu bisa betanak kutai kini.
0: Ya, ya,
1: baik ya. Kita kilap tadi nyun ingat padam kini. Nada salah kita nyengok kini. Ane nak berjaga.
0: Setiap kita nak lepuh kita ke pengawal ke ketua, tahu ketua tu angil petanak kalau mabu ambil kembali nanti orang begau. Nama penjadi tua. Tuan pu anak ke rumpak barang, mak dirempu nama kau kita nyelamat rempu tua nak dapat.
1: Oh, ya. Ini oleh orang iri.
0: Oh, nak ada hari. Aku nak ada hari malam ke Malaysia. Aku pun nak dapat. Yang main rempu. Contoh hanya kan aku nak.
1: Contoh.
0: Oh, contoh. Kita nak nemu nama utai kereka nyadi. Nak ada ke. Tau ke. Nak ke ngajih kerangkang acu mata.
1: Mm-hmm.
0: Babas nipah nipah mua tang sama-sama berjimat. Berarti kau tak ke berkenyak deh. Kadang-kadang kita itu namanya lebih telung-lung kita ini ya. Oh, nu kalau berami kita kebekanya, nu nak berarti kita kebekanya. Okay, okay, maka orang makan rempu kena ne. Kapan kita itu lebih lagi kita ke bukulai rumah panjai semua sama-sama meh. Nyaga rempu. Anak ngomai rempu kapi itu baru rame na agi tampung perami kami kan guai. Aja pun dah kawai. Kenapa ke buah aku nyebut bakanya ni? Tok Paju kaya berita tok.
1: Oh, Paju ke dia ni?
0: Ni korang. Alaban bagi menua kita di Kapit tu nak. Dia Sarawak ku sayang. Nyah. Dini tau diau. Ngano ke diau? Kawak.
1: Oh, nah, dah kita kami di Sibu tu. Mereka nyebutnya tadi Sarawak ku sayang. Mata berjurut pulang lah.
0: Nyak nak kau. Tu berengkeh betul. Di Kapit kita dulu deh. Tarik Kapit. Di Kapit kena 26, 27 dengan 28 ada bulan 6 2026 tu. Ujung bulan tu. Tang kemah bapalan no pengawak tu dia tu nya badewan suara bisik tapak aku dah sungguh dia antik kita menua Kapit tempo bisik kita meda kemahnya dia sudah di namanya sudah dia ada tu kurang. Kadang-kadang nanya sirayanya aku. Lama nya udah bisa 2 minggu tu bisa nya udah di diri ke dia dena nama utainya dia nama aku sedak atau ya peningan mayu Sarawak ku sayang 3 hari 26 27 ngau megak 28 jadi utai ke dekat dikongsi kaku tu peningan mayu kalai sida upis resin bagi menua di Kapit basic atau nya pekit atau ke pertandingan video promosi bahagian Kapit 2026 keberamai keleka Jakob, Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalamannya. Kuya nyah.
1: Ancai.
0: Ancai deh. Lama aku buat penyebuan ancai lebih agena. Laban perais ya cukup mana. Lumur 1, RM1,000. Lumur 2, RM700. Lumur 3, RM500. Kalai kita dekat tahu ke video kita about Facebook. Sepenglama seminit ngagai 40. Seminit ngagai 4 minit. Ayo, 40 minit.
1: Ayo, pemanyainya.
0: Oh, lu ngai mana? Nu dokumentari kan? Ya, lu kena.
1: Oh.
0: Seminit ngagai 4 minit. Kalai kita tahu mantai ke video menua Kapit dini palan ke mana-mana. Mantai ke pemakai tahu ke produk menua kita di Kapit. Utai ke diga ke sejarah. Udahnya pengalaman kita pengasihati ke asai kita nyelai hari bukai. Kalau di asai kita bawa menua Kapit. Ya. Ni lah. Tapi ya kau mungkin tak bakal ngaco konten, nama apa ya?
1: Aman.
0: Mana kita ngaco tak kau bakal tahu ne?
1: Aau.
0: Jadi laban pemakaian likirari hari like Facebook, laban tahu kau bawa Facebook, udahnya 30% mereka final curi. Jadi tanya tahu kebenaran ke sili lagi, bakal ngaco pekit video promosi bahagian kapit 2026. Kita tahu batalai pawun ngagai Sebastian Siba Balumo 014-884-4564 014-884-4564 tau ke ngagai Encik Andy Rajis 011-319-12664 011-319-12664 Nyak berkawu ngau pekit video promosi bagi menua kita di kapit ke ramai ke leka jako sekali lagi kapit ngantik kita jadi dah tai meh pedak meh ngamik ke kita ampu nemu pengasai hati berkeni gaya atau kerampak menua bagi kami di kapit itu ok nada lagi amada di tu nah ia ke ngau pekit tu ungkup orang kapit aja atau ke menua bukai. Ya meh, nanti kita akan nemu penerang kesilik. Tau ngigau duit kok entah dia. Lalu, bak Sarawak ku sayang tu, mayu macam aktiviti tau ke program jangka kuna, lebih baik kita hati yang bisik ngau ni, ilok kita mada DJ Christina. Ya. Au, ilok ku ngerai sedak ya. Kenyak kita.
1: Pama, apa yang redai?
0: Au, kami hati yang pun bisik ngau ni, apa ya na? Tawun aku.
1: Yeah. Awak saya kita ngau ke kapit kena ke 26 agai 27 hari bulan munyo kepada aku tadi kami di Sibur itu bisa ba nama tadi ngau nyertai program Sarawak ku sayang ba 4 itendo laban kita di kawasan tengah
0: kapit,
1: tadi
0: yeah.
1: Di kapit kena ke bulan 6 26 agai 28 hari bulan 6 di Sibur bulan 7 10 agai 12 hari bulan 7 ba dataran pada Sibur lalu di Serikai 7 hingga 9 hari bulan 8 nya kompleks Sukan ya. Serikai lalu di Mukah bulan 8 nah bulan 8 tu paling berentai ah laban dua itik program ya. Deh ba Mukah hanya 28 hingga 30 hari bulan 8 ba dataran Pehen Setia Raja Mukah nya tadi munyikuran tadi ya kita ATM di Sibri Tunggau dalam program Sarawakku Sayang deh kita ya. Bepun hari kapit lalu kita habis
0: betul.
1: Di Mukah
0: jadi empat menua tu
1: lah. Iyo kayak kena empat bagi. Empat bagi menua dua sedak ya. Kapit, Sibu, Serikai, Mukai. Lalu berkongsi dengan berita dari kami di Sibu Tonti. Lekat ke dulu, kami cerita gawai tu deh. Jadi, berita kedekat kongsi ku berkawal dengan Pakan Agrofest Innovating Agriculture for Food Security. Okay, dia tu sedak hari upis pertanian di Upis Pertanian Enya Agrofest Pakan 2026. Jadi program tu dekat diatur berangka hari 12 hari bulan 6 nyentuk kangka 14 hari bulan 6 bak laman pakan. Jadi pengawak berjadi ke program tu kena ke 14 hari bulan 6 2026. Jadi macam mega aktiviti bisa diatur kelimpah ke hari pengawak pemandang hari agensi dengan industri pertanian pihak mega bisa pakan kitchen pengawak berjual ke hasil utak kereta tanam atau ke produk tempatan pihak mega bisa pentas irama menyekurang pentas atau kepersembahan artis tempatan ngau pihak mangga bisik talimat ari agensi ke dikang ngau sedar ari upia sebatanam tupek tu tadi deh. Jadi yang anda ingat Agrofest Pakan hanya kena ke 12 ngagai 14 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi kita di ATM Sibu tu kojakok ka ngau tu tadi te tandan yang tadi bisik penanggur kenalah di seliah de tadi deh. Nah jadi kita ngau sedar ba program Agrofest Pakan tahunnya kemarin bisa kita ngalu semuanya sudah ke ngagak pas stadium pakan kita bisa muka mini studio dia deh nanti nak berjurut kami gak sih buat nanti jadi ngau tadi deh berjurut kami sih buat pakan ngau di kapit
0: ya nyopin mayu programnya deh ya dalam kandang bulan 6 atau kejumulan nadanya lama dah
1: tiga minggu lah ini jam celak di ni
0: dah cegi nana bakapit itu
1: kudai
0: Udahnya nah bisik mereka nama tu kita nemu bagi menua kita di kapit tu sikit ya program tu ngak ya nya balik kapit Rastafari kunci ya. mimi jo ina kita mayo ke au iklan dulu deh jadi program balik kapit safari tu dekat dia tu kena 17 ngagai 19 bulan 7 2026 bapun hari rumah Jonas ke ngagai menua kita di kapit itu kiraya dalam 42 kilometer kak ku nyebut ATM tu kak ngau bulak lama kami itu ngai kak
1: ngai jadi tonton dah lepas udah ngau selangau dapatkan oleh ngau kapit
0: kan tu inya engkau tahun tu inya edisi ke 29 jadi kau ya satu perjalanan 1000 kenangan kau ya kau deh cem media kata kepe aja mu kan sai
1: ya tanya terate rakyat kita si bosi kau injat dah
0: nah kerintinya nah dalam tangan
1: udah dalam tangannya setengah tengah injat nama setengah buatan manusia
0: oke nyanyi kemana sih kita nampi susah sangat tuh ya nih jadi nyampe program balik kapit Rastafari 2026 edisi ke 29 sekali lagi berpun bawa rumah Jonas ngagai pasal kapit kena 17, 18, 19, 19, 27, 2026. 42 kilometer. Entiknya belanda maratonnya.
1: Amat, maraton.
0: Nampak deh? Maraton. Ia belanda 42 tu jangka aku dalam, entik orang kesia belanda, aku kan usia aku mali pula. 4 jam berkenyak deh, sedar ke belanda. Entik tu berkayu lah. Yang kau yang nak time 4 jam kuah kuahnya nak. Jadi peraih ke cukup mana mereka udah dia kebakar tahun-tahun ke udah. Lalu nanti kita dekat nemu penerang ke sini lagi. Kita tahu ngiga AO Jos Ana Jandu Balumo 019-227-4428 tahu ke AAO Tony Ana Ringgi Balumo 017-807-0164 nyak orang ke tahu diri kita berkawal dengan Raf Safari bila kita berkongsi baru nena lagi untuk uliah kita main orang kengatu program tempu berkongsi dengan kita berkawal dengan Raf Kapit Safari dot di kapit kering-kering
1: ada-ada sama kita ATM tu deh si dari saya mantau nurun si dari si atanya volunteer meh
0: ya gumpul kita ini yang penting orang aja pakai aku tu nungsi orang aja orang ke tim safari tim tu kemaya ke ninggal ATM
1: baru ATM dah sudah kucing nurun ya enggak kesua ATM menurun magang ni ya ke uliah enggak berakhirnya deh
0: betul ya ngibun sih ngibun kim ngibun kim dulu ke tahun si te ke pia amam bisa nganyuang awam kami dah tahu nah kemarin ngerek kurang balwa di ATM tu nak kerumah namanya kuat ya nyampe nak setiap mereka program pakai aktiviti kadang-kadang dia tu bahkan dalam bulan tujuh jadi setelah aku ngelekat ke Sada Tengah Sarawak bisa mereka pesan pemati ke baru diterima aku karena pesan tu madah ke Uman Anak Jagai Uman Anak Jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026 kemari pukul 8.45 malam. Jadi ni yang tu dekat dia tu satu Malaysia 11 hari bulan 6 2026 yang tu anggai 12 hari bulan 6 2026 lalu kat dikubur kena 13 hari bulan 6 2026 bak 6 SDNU bagi menua kita di kapit. Ngaunya menuju ke pesan ngagai kapal melayan ke ngelala niang ke diau bak ai puro ai gad ai stapang balih bangkit ngau pasal kapit semoga semua kapal melayan ke ngelala niang umban anak jagai. Jadi pesan tu sekali lagi madah ke Uman Anak Jagai. Uman Anak Jagai ke Udan Adai kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat dia tu bak rumah satu Malaysia kapit kena 11 hari bulan 6 2026 yang tu angkai 12 hari bulan 6 2026 stadion jung ke kubur kena 13 hari bulan 6 2026 bak 6 SDNU kapit. Jadi ngonya menuju ke pesan agai kapal melayan bak puro gad stapang balih bangkit pasal kapit ngau semua kamelayan ke ngelala ni yang umban anak jagai. Okey. Jadi ngarak ke pesan tadi terang didinga bawa kita ke sekali itu. Nana ngam ke peningat mayu. Ngam pesan tadi ujung ke sada tengah bagi menua kita di kapit. Hari aku di kapit ke sekali itu. Ilak kita bertemu baru. Ngau berita kebukai, ngau info kebukai, tajak pondai kawai. Benar umur dalam pun kawak tu nak macam.
1: Amat.
0: Lebih agak dia dia, lemuk gaya kuasai.
1: Benar umur mata dari tu mu.
0: Tak leh, nyok mengaku. Kau penuh leh. Aku nemu kita sebuah sikit sini magang semua kita ke kawak sari tu. Nadai, nyok leh. Biasa lah, ayun tiun ni anak kurang.
1: Amat.
0: Okey nah, ngau berita mayu nyajak hari aku. Kau kasih kereta mampu aku. Bye-bye. So, jalan ke perawak kan, Wan.
1: Okey, bye-bye, Nanti. Okeynya tadi ya, berita rekapit ke dikunci. Menti, sikit ya, kelimpah hari pengawak. Pengalami ke, bye. Ke dikunci ke ngau bala peningai kita pem ke antara aktiviti-aktiviti ke dekat dia tu di kapit dalam kandang bulan 6 ngau bulan 7. Okey, nyata ni ngujuang ke sada tengah Sarawak kita ungkup ke sada itu hari 1 8 hari bulan 6 tahun 2026 jam kita 56 minit lepas pukul 1 tengah hari jadi pukul 2 atau lagi di aku mai kita ya dalam program peniau penghidup aku ke disedia pengari kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya ada lo perinang kita. Setiap lagu hari kes aja lemah, nanti uli aku aja lalu ditangkan ke program pendiau penghidup aku.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sino naka mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Seminak gambar nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang, ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Pendial Hidup Aku nanti hari Sabtu jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Okey, pendengar, mari selamat bertemu baru dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi dia tok jam bakal selama nanti minggu dia aku dekat bulan kita dalam program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih ngagai pendengar kita ke bisik udah nganyung kenang diri ngagai aku ba YFM di tok ngambil bisik di kenatai serta dibaca aku ba awak PPA kita. Jadi sebentar aku macam kena hari peningat kita tu, dia aku mai kita mendiang ke dulu sitik lagu dikena mungkau program Pendiau Hidup Aku.

Terima kasih pengelola program nuan udah nyaum aku natai ke sada kenang aku ba program peniau penghidup aku. Pemuas berundiang dia dat ku yang gane ati aku dekat berkunci ke kisah penghidup aku. Lalu tai ke udah kalak dipansa ba jalai cerita penghidup direk tu. Terubah aku nusun 10 jari nyangka leka jako aku utai ke ditulis aku pengak bisik nak engkeman dikena tau ke nak patut dibantai ke lebih lagi bak sepana penghidup direk tu. Bepun ngau penghidup kami menyadik peninga. Hari umur aku 15 tahun. Dia ada hidup kami sida inai aku diuji. Tegau apa aku ti milih jalai nyeliah ke direk. Hari terus bukulai ngau kami lagi. Apai milih orang pukai ngau ya berhidup begulai sejalai. Arinya tinggal me kami sida inai serta dua ikut menyadai aku ti agi mekang mehnya. Benung amat mekang bersekolah serta berguna ke belanja ke besar amai. Dan ibu aku nusui ngau silia. Nama batang utai ke ngasu apai ngau inai aku nak ulis segulai sejalai. Cukup me aku madah apai aku milih hidup ngau orang pukai. Belabuh harinya meh. Inai aku ngidup ke diri. Lupik kami tiga menyadik. Inai aku ngambil kerja berkuli berkedai Cina di Sibu dito. Ia gawak buat sebuah kedai makai. Nuci pingai mentudah inai aku. Laban kena nemu nulis pihak megak turi inai kena nemu maca. Kelia inai aku nadai peluang bersekolah. Laban inai aku hari ruang bilik orang kena ada utai. Sidakik nguinik megak nak ulih nganjung ia bersekolah. Bukai inai aku ajak menggap peninga. Menyada inai aku ke bukai pun nadai sekali berpeluang nurun ke sekolah. Sinuk gak antik aku bertati ke kisah. Bertati ke penghidup tu dah inai aku. Nyak meh, sayau me inai aku peninga nak nemu nulis bakal aku. Antik na pihak gila gila nak nulis kenang diri empu. Jawa sinuk, bakal utai ke ditu siang agak kami menyada ngelama tu. Jalai cerita penghidup ya. Nyentuk ke ya bisik kami tiga ikut diri menyada. Pia mega nyentuh kia nada agak begulai ngapai kami. Mayuh mutai udah diasai ke inai aku. Baka dore meh ni baik betapak kaki. Bekenyak maku mendak peniau tu dah inai aku. Kadang aku mendak inai aku tu tak tergenuang. Diau diri nak pejako. Nyak meh aku nemu macam mutai bat dalam hati inai aku. Bisik megak dikunci. Bisik megaknya dicerita kia ngagai kami. Nyu pulang ngaga inai aku ke gawak tadi peninga bak kedai kopi. Nuci pingai minai. Munyi ku aku laban ia kena bersekolah. Ngambil order nak gi ada so tuke. Kadang lebuh maya kaban ia ke ngambil ordernya bisai. Kaban ia ajak ke ngambil order. Kadang lebuh maya sikoknya nadai. Ya meh ngambil order tu tadi. Lebuh maya orang kedatai bak kedai. Cara ia peninga kingat ke ajak meh nama utai kerepesan orang. Antik kopi, kingat ke kopi, antik milo, bekenya agak ngau pemakai bukai. Sampai kalak peninga, aku nak bulak ke kita bercerita berdalam program peniau penghidup aku. Kalak aku labuh hai mata, lebuh maya aku medak. Orang kedatai ngagai kedai nu indai aku gawak. Nganuk tu dah indai aku, madah indai aku tu nak nemung gawak. Inai aku selekal jakob pun tu dah inai kena memunyi. Nyak meh laban tu dah inai ke sike ukai roba munyi. Danuk jamah amat meh inai aku, di kemalu meh inai aku. Laban utai ke deoda ya nak sebakang utai ke datai. Salah inai aku megak tang. Nyak meh laban kita kurang merinsa. Nyamai meh no orang ngeluak ke jakob ngempas ke hati ke pedia sepia megak. No orang mantai ke hati kena puas hati. Mayanya aku kemendak nak munyi dujung dia nak duduk. Bak bangku kesuhan lo inai aku ke ngetu tengah hari makai tapau ya. Dia nak aku pedak. Ingat aman aku. Jako orangnya pemega utai ke sebut orangnya ngakai inai aku. Nak berasa peninga. Teriti air mata. Kasih amin inai. Aku tu agak ke sekolah. Nak kak utai boleh bantu aku. Bantu aku kak kuatir aku mainyak sobat. Utai buka ingat ke nyadi. Laban aku tu agak makan bersekolah. Udah aku minta gawak bak kedai dua ya ke gawaknya peninga. Tukainya made ya. Ulih meretip gawak ni buah bersekolah ajak kita tiga. Aku jakok tukainya ngau kami tiga made. Yang ngai medak kami limpeng lalu muai masa bekerja pi megak belajar. Tukainya suah megak ngajar kami bersekolah mana ya du diari kita bisik penghidup. Senang kita minai lah. Pihak aku jakok tukainya ingat megak aku nyentuk datai ke sarito jakok.
tukenya ngajau kami ti kami nyade. Pemuda hari inai ku kedano orangnya tadi peningah. Dia aku meda inai aku to meruan tegenuang serta riau. Nemu gaku yang kak yang ngasai drempu saleh kini atau ke ya nak puas hati yang ya nak boleh mansut ke jako ya. Nyak meh antik ku meda inai aku kedirai. Benau aku ngelimpang kati, pihak megak benau aku ngawam inai aku. Nusi cerita macam-macam agak inai aku. Cerita bahas sekolahnya mah peningah. Mayu hage ceritanya di tempat aku. Cerita kelucu, cerita kengasuh gagal. Ngame inai aku tu uleh mansut ke tucu mia baka ku sebedau tu peningah. Laban aku kanak tuai umur gak udah belasan tahun. Nyupum tiga aku mainnya 15 tahun umur aku subak. Udah nemu aman aku reti pemerintah. Lebih lagi uleh ngasai ke pemedis ngau pemerintah ke ditapek kami sida inai. Nya alai maya uja minggu aku ngau bala madai aku uduh nyawam inai aku gawak bekedai. Kadang bisik ke tuke meretip. Kadang berik yang makai aja ke kami tiga madai. Pama minyak sari inai kena beli lauk kuatir aku dien. Nadai nyang hira duit ke berik tuke. Ya pun kak mana ya. Kedai yang dua kami boleh di sekolah. Duduk ke dia. Kadang makai tapau kami sebuat ke dia. Kadang inai aku mai bekal dia ke kami madek makai. Terima kasih yang mengagai tukai ni. Oh, nyak agak bedau kedai. Bapasal sibuk dia. Oh, inai aku berkulai. Ya, baik lama aku peningat. Nanti aku masak kedai makainya. Nyu pula yang agai pengawak kebuka yang mengga ngenang kami sedai inai. Dalam hati ku dia. Suwe aku munyi tau. Nadai ngawak meh. Penghidup merinsak berketau. Di perundiang ke pengen nyadi. Utai ke udah nyadi. Utai ke udah ditulis. Sebab dalam cerita penghidup kami sida inai aku pian megak ngau belam nyade aku. Nyu penglama aku netek ke kisah hidup kami sida inai. Hari bertukar ganti, masa pun bertukar, tahun pun nyu besilai. Dia makoto uleh nampun sekolah ngagai tikas ketinggi. Ukai nyamai peninga kita penemu laban kita itu orang atai ri ruang bilik kena ada utai. Orang kena ada belanja. Puji Tuhan aman aku. Laban aku bisik beasiswa pian megak ngau duit jale. Dia kena aku nerus ke pelajar aku. 3 tahun aku di Kuching din. Utai kenyadi berdalam penghidup aku. Ni buah megak ditusi, pedias nyamain semua dia saik aku. Ngau air mata menembok ke pelajar. Kak nak ditembok, kaki aku dah telanjur nyingkang agak universiti. Ngai ketudah hinai asak. Kak medak aku ngamik tupi segi kuatir aku din. Lebuh maya aku kena makai. Lebuh aku ke dia ubah sekolah. Nada kala aku bercerita dengan inai. Ngai ke inai aku irau. Ngai ke inai aku tusah hati. Lebuh inai aku bertelepon. Udah makai dek. Sahut aku udah belama. Bisik duit dek ku inai. Ku aku bisik belama. Nyak meh. Ngai ngusih kata inai aku. Entik nganau ke duit gaji inai. Nyak yang sikit nak cukup peninga. Bayar sewa rumah kami. Api air kami megak. Biar ngau belanja duit kau menyadik aku. Ke benua bersekolah. Nak cukup gaji inai aku. Pinjau baru ke bak tuke. Nyak melaban terkena ke tuke ke mana mengau kami. Ya meh. Merek kami anak belanja ke dipinjau inai aku. Kadang ada gaji tu dah inai. Ambil ke dipinjau. Lebih maya kami menyadik ke berguna ke belanja. Terima kasih yang mengagai tuke nyak. Ti kelalu mana ngau kami. Nulung kami, mantuk kami 4 ngelamak tu subak. Inai aku peningah. Nadai kalak minah hari kedai nuai gawak. Nyangkaknya mai kebuah atau kenya siro serta sino ke penghidup kami. Mit gaji tetap minah aku dia labang ngenang ke kedai makai ke nuai gawaknya nak jauh hari rumah sewa kami. Pian megak sekolah balam nyade aku. Semayak kenya peringat nur kami berjalan kaki. Subak aku agak sekolah sekenari. Berdarat ke kia pulai tengah hari ngagai kedai nu inai aku. Pian megak inai aku nurung kerja. Berdarat ke kia nak boleh pengalaman atau 5 minit. Datai tikau kah ngau peninga. Adinga kah ngau peninga. Penyawah kedainya nur rumah sewa kami. Ngenyade ke antek nyu jauh rumah sewa kami. Nyu berbayar ke tambah yang ben sekolah gak dini belanja ke bisai. Itu saya peninga penghidup kami sedak inai. Sino akmat aku antek ku ingat ku tudah hinai ti mayuh nyerah ke penghidup diri dikena ya merek penyenang ngagai kami tiga menyade ukai inai aku to peninga nadai apa inai ukai mega inai aku to nadai menyade teng laban inai aku to ukai bangsa ti mudah minta tolong ba urang
Nya me semua utai yang nangguang ke diri. Pedis, merinsa, nyamai. Aku menda inai aku tak ke diri magang. Sampai apa yang aku kena merik belanja ngagai kami pun, inai aku nadai kalak sebana, nadai kalak ngerinsa. Pihak mega tau umur aku nyudah 25 tahun. Nadai kalak aku ninga inai aku berjaik ke apai kami, bak mua kami tika menyadai. Jadi nyebut apai kami peninga. Tentu kita kak nemu apai kami kalak merik kami belanja, ukai bejai apai kami sekumbang yang ningau ke kami subak sampai kena yang cerita penghidup kami sida inai aku tok ditulis aku buat program PPA. Nada sekali yang nanya ke berita kami menyadai hidup mati kami sikit nak ditanya ya. Lalu nada sesian megak yang hirom belanja ke kami tiga. Kira kami tok disempama bakar batu dibuai kelubuak tanya nangawa labanya antara yang Tuhan. Kami pun ada kalak kak ngigak ya, serta ada kalak kak nemu berita ya. Cukup meh penghidup tu, kami seminak tu buat empat aja. Kami tiga menyadik ngau inai aku. Cukup mehnya. Dia tahu aku dah agak gawak peninga buat sebuah upis perintah buat menua kita. Di sibu dia tahu aku, sebab aku ningal program kita DJ. Kira dua tahun meh, aku dah ngelapur direk gawak buat upis perintah dia tahu. Lalu harinya tadi, ketungkah aku nyingkang. Tamak bandur aku kerja. Dia aku bersemaya ngau direk empu. Aku nak bersemaya ngau menyadik, ngau inai, ngau siapa-siapa pun. Dia aku bersemaya ngau direk kak ngubah hidup kami. Ni buah meh senang, ni buah makaya. Laban sikit ukai orang kaya. Teng kak ngubah, utai aku udah nyadik tu ngagai kemana lagi. Baik, baru dua tahun kak aku gawak. Disibu ditu. Dia maku tu, nadai ngasuh inai aku ngerja lagi. Ngai inai aku ke batang, majak batang kak ngereja. Teh maku madak inai cukup inai, umur dia udah cukup, pengelelek dia ngelamak tu. Cukup menyak, dia tu tua bertukar. Kuaku nganu inai aku megak peningal. Benar megak toke yang ngetan kia. Teh mbak aku cukup inai. Nyabung tulang ya ketegal kami tiga menyadik. Dia tu gintir aku kanek tuai ngamik tanggungjawab ya. Nyak janji aku ngaku mpuh subak. Aku ngai menda inai aku merinsa agi bakal kesebedau tau. Amat ma kami, pemerinsa kami, nak kalak nak makai. Teh ma kami itu seh peninga. Bujik subak ke ya puas merinsa ngibun seretan upik nyengulah ke kami menyadik ke diri. Macam utai sampai tin kalak kami madik nyak belah pasal sibu nyak ngumpul. Baktisi tuan sampai ya peninga ngumpul tin ngamik kebisa dijual nyawam inai. Ngumpul kutek udah aku peninga nadai kena dua aku ngumpul kutek. Seninya kaku gawak lalu boleh kerja bak sibu itu. Hari rumah sewa kami nya aku gawak peninga. Mbak pulama nya udah diau dia hari ku sekolah keliat nyentuk ke aku nyu bekerja. Age berumah sewa dia tau. Jadi dia tau empai tulis ke kaki kaku turun yang kat meli anak rumah ke kami tubuh empat. Dan semua aku bersampai lalu ngarap ke kita peninga bersampai ke ruang bilik kami sedai inai aku. Ngarap ke Tuhan merek rezeki ngagai kami. Inai dia tu minat dia asuh aku melau tai berumah. Gantai adik aku kelaki pulai hari sekolah. Ya kebiaknya kelaki agak bapum nam atas. Tahun tu ngamik perasaan elak peninga. Lalu ya kino nangkan akunya dia tu benung praktika bak miri. Ngarap ke sedua elak boleh pengawak ke meruan meh. Nak iwah ke besar gaji cukup meh dia kena ngidup ke diri. Kujakuk aku selalu ngajau sedua ya. Sewa aku mesan, lepas aku kanak tuai. Ku aku madah keseduai. Kita yang ada apai, kita tiga nak bakal hidup orang bukai. Kita yang nak bakal aneh orang bukai, mayu penimpang. Kita tiga mayu pengurang. Nak alih kita ngibun diri. Jako inai, aneh sekali kita ningkah ku aku. Ngarap ke kita tiga meruan, bisik ngembuan, ati sinu, serta penyirau ngagai inai kita. Pedak seduai. Inai, makin sari, makin tuai ku aku, suai ngajau seduai ya. Kedia tau, ukai muji kaku peninga, cukup ngasih memadik aku ke jako inai aku. Ane nak mendak pendiau direk ku aku gak nama ya. Lebuh maya kami tiga ke direk beranau, lebuh kami tiga ke direk berwasap. Nyak belama pesan aku, nada ngeluhi arinya, berik pengasih ngau penyayang ngagai inai. Ku aku, inai nyak lama udah nada ngasih ke purino penyayang. Hari orang, kelimpah hari kita tiga. Kuaku nganuk sedua ayah peninga. Mbak penghidup tu peninga, nadai kaku minta lebih ya. Kerja kebisik tu, cukup menyebab aku. Anak gaji pun udah cukup gak dikenak kami sebuat. Nadai menyebab mayu, udah dipagi kia-kia. Bayau siwa rumah, bayau tetok, bayau tenyak.
Nyak meh dikenak kami berhidup. Puji Tuhan bisa anak gaji aku nyak. Dikenak kami nerus ke penghidup kami. Gagal gati, lantai gati. Jenek gati aku tinduk dia tau. Laban aku, udah nareh medai inai aku bekerja lagi. Dia aku medai inai aku. Kedua tahun tu udah bisa tucum. Terubah peningat. Nyak baik aku. Gaji ke terubah aku. Dia baik aku inai aku. Ngagai kedai emas. Dia beli kaku antin. Ukahnya besar. Rega 800 lebih. Pedak ku nyabai inai ku dipasuk ke kuantin. Nak kalah dalam penghidup ya. Ngenak teh berkenyak. Ya keselasaan nak kalah dikena. Pihak ku ya. Ada yang getok mas. Ngai ga inai ku ngenak ditaruh. Labannya cukup di asi. Cukup di sagi. Kaya utai ku uleh aku. Nyak jahat mereka dia tahu. Utai uleh beri aku ke inai aku. Lebih harinya aku empat mampu. Kadang yang berundiang aku. Bekerja kehidup aku nyemak inai aku to ilah nadai badunya aku dudi hari. Uliah kena aku nerus ke penghidup aku baka ke seberah tau. Laba aku ngasai ke semua utai ke kerja, utai ke gagak aku ngelama tau. Dia aku boleh pengeriang, lebuh aku mendak muai inai aku. Si kau inho kenyimpan 1001 cerita dalam penghidup ya. Nyandi mak, nanti nuan ingat ke kena aku, kena penghidup kita, ke ditulis aku baradio ngalik hari tau. Aku mah bersamping harap kenuhan meruan gerai serta pahnya humua. Ngame aku lama agi ulih nupe serta ngibun wanina aku ke diasi aku. Piam aga Tuhan, aku bersamping ke dirimpu pahnya humua. Bersamping ke dirimpu gerai, bersamping ke kami menyadik boleh jereki kelebih. Ngame kami ulih merek penglantang ngagai penghidup inai aku. Piam aga penghidup kami tiga menyadik. Ngoto mupuat dulu aku dalam program peniau penghidup aku.

0: Okey, peningan yang nak aku main temenin ke program peniau penghidup aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak minggu ke dekat datai. Jadi terima kasih yang mengagai semua kita ke bisi boleh dengan aku. Ngau tu aku mengeluar program PPA nyurut ke diri. Mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Ianya tadi program pendiau penghidup aku ke diberi nama cerita aku ngau Ina ya ke di setiap hari kami Lucia Thomas Kasa 31 minit lepas pukul 2 ngali hari ya terus mulai kita dalam program secangkir kopi.
2: Nama tadi ketawa kapai sunainya tanya lelaki galek deruai ni puyo. Uji berat luar ni hanya. Ni bakal orang kena betul. Mengait lebar mincing ni hanya. Berat dek, berat dek.
3: Aku tarik tak ada ya berarti kapai sunainya. Nama ya alit. Ati ku gede. Bisa nau tengah sampai sunainya rindai yang nama. Nama. Uji tanya luar deh. Nama kebuya helen leki ketawa bekanya deh. Nah leh kenapa sa utai.
2: Kenapa sa utainya. Kaya tuan lawa ya. Nama utai dek ketawa luar sampai sunai ya. Nyo irau ti kami dua puyo to merak nuan nyo bakanya nak leh kaban kami dua puyo nyo nyo berubat bapalan pengai untek ga narai ke kalian kami dua bahana berwai to age nama nuan nyo tamak ken apa sunai
4: ih nyo rindang tawa mada utai sebelah tripuan to ku
3: nai nadai na
2: namanya kini
4: mayo mai teh ngasuh ti geli ti asai ke titik ya. Nemu, nemu orang agak berdia tengah suah kita medaknya berasai ketawa ke diri. Mayau, nemu tanda, uduk, nemu ketawa.
2: Ini oh. Jawab aku, kita ketawa.
3: Eh, dia apa sunai? Ya, mata deh, pemansian dunia internet, dia apa sunai?
4: Ya,
3: ya, ya. Ya, nanti suba, sebut orang dunia IT, dan dia tu, ya udah, mansian agak ke, nyade dunia AI. Ya. Sigi ta AI maga yang me kena orang ada kutai ke bukannya ngasuh ya bakal ke amai daripada mata deh. Nya ba penglandia bangsa ribai nyau jauh nang kileh remang mingkai begagak ke utai ente saleh pada amai bakal ke betul-betul mau tai ke video kepada duanya tadi pas sunai
4: betul amai nyau tanu mau tunduk tanok pada
2: aku ya nak kimut-kimut ku kutumbuang aku deh pada aja tahu utai ba berita media ramainya apa sunai teng ini sedang ya. Arab ke utai ba sebelahnya nyo 100% tawan ne ngau. AI nya kena orang ngedit gambar ngau video suai hamai ngasu orang terperasa. Lebuh mada.
3: Ukai kena de.
2: Kada yang ulih kena orang agak peteneh megama kita edit kena AI nya le ate nya.
4: Makin mansang dunyo, makin pandai ke orang agak utai ni teh kenau tidak yo. Ne puyu noi.
2: Kumai dai.
4: Cuba mayo ke tahun 90-an sebab nadai mutai macam-macam bas belak telepon.
3: Tama.
4: Nang ke telepon culi. Bako ke dia tu. Dia telepon kaku, telepon manuaknya. Mana dai? Mayo ke telepon. Ngau ke giga ngumpul duit seliang dulu.
3: Kena telepon manuak.
4: Mar mo nama si Dania ini suat nyebut telepon manuak. Kau tegal manuak. Rintuannya ke munyi kok.
2: Enggak aman munyi ko dai pas mulai. Ama bisa munyi jelo bisa. Kamu ni mayau bisa.
3: Kira aku gak sedoai deh ya. Eh pemansang menyapa sunai dunia makin maju. Telepon dikenal semakin canggih, makin pintar. Dan yang gak kita nyu apa kena ke telefonnya nyawa nak pintar deh.
2: Telepon nama pintar tuan nyu nak pintar kasih ya pada ya.
3: Iya apa kau? Nyawa kena telepon mantai kutai kena patut bak sebelah media ramah deh.
4: Oh layo. Antai
2: kerja. Nah, mai kau nuanya puyo, tang kemaya reto ne, pera aku ya pemelai. Pernah reaknya, saya mai bayar orang puyo.
4: Bayar orang pemelai
2: kita reto puyo, kau kena gay, duit magay yang
3: kurang.
2: Enggak konten, kau dah EP pro kurang. Laban makin mayuh gay orang bio, tau ke orang tak merak pernah reak di pos kita nya. Makin mayuh gay, mana belanja uliah kita hari nya. Alah rek, nyo belai dulu kita bahu kita belai duit. Nya meh kebue tak mayu hamai man sia nyari ura belai dia tau. Setegang ngulih kana duit ari kontennya kok menye ko pada puyonya tare. Kena ke mayu ura meda amai tanda ibuh kiruh gawa ko mane ngadai.
4: Ya.
2: Ari nyua pemeleknya, me tau ngasuh kaya. Bala orang ari menua luar. Nyak kata tu nak, kita menua kita tau.
3: Kita mau kontennya,

0: ลายละเกลไม้มาดอกมาดาวก็ประโยชน์สมัยกษ
1: ัตริย์งไงตุงก็อายาให
2: ้ใช่อะไรปวด
1: ตาประโยชน์ทาบาย
3: น่าเปียประดาของสกูแม่ก็ไปเสร็จได้บ่ายเมตาบะสเบลมัวบบได้ประสุนัยรีโนก็มันดับราบันกาเมกินโนบันไตครสปีครสปีนิวไม
1: ้อืม
3: เนี่ยตาวอ๋อสวยก็ตะตึงว่าได้สตาลาปาเดรก็มันได้แต่กับปันดอกสิได้บะมัวบบได
2: ้
3: ก็ได้อยู่คันอุนะ
1: ไม่มัวนี่ก็ว่านะปุโยวะก็ปันญอบักกะญะไม่ได้ตกเซกงากะคอนเทนต์บะสุไมกะลาวบลามาไม่กะ
0: พอจะดีกะลาวแรงกันวันนี
1: ้
0: Ya sih buat deh, betul. Betul. Mau pes buat deh,
1: nawi. Ya, makin bagas. Nguan dapur, semua meta tok kemesek maya, buat mau buat dia, mau suruai. Nah, kau mai mayuah pihak ya. Teng kebelanja dapur, lanteng ngamai. Uleh kasih video sebulannya neng seruai.
3: Oh, kaja kau deh nawi. Kening ada ukunya nawi.
1: Hamet tu siannya, balu wahai tau kita lagi.
0: Kau mau pahnya lagi.
3: Opa, nama ayu apa? Stian ya lagi.
0: Aku sikit harap amai kenal nawi. Sikit nak juga amai nama tai ke uliah kena tai kasih. Bukai bako. Kau berbayar kalau kita ngaku ngada ukunya deh.
1: Memang.
0: Lapor muka tau ngai. Tapi ya, pan bisik mah kita ngepus tai bermobob dia.
3: Amat.
0: Mana kita ngepus tai ke mereka belanja bakal ngenuannya.
1: Yau, biar apa ya?
0: Nang aja, mah kita ngepus layo dari sebeli ya. Layo dari laki bini, nyepus buat kita nyok.
3: Nyak lalu ya, au.
0: Aku dia tau, Siti kita nanti rindu, nah aku medok orang
3: ngepus tai. Namanya deh.
0: Mau kabar melayan mati tak gambar mu kering baru ai ngak kerok kamu mu kai matar ban saya medok
1: nah mu kepada ke alo nak oleh
0: dua meh sekarang oleh ke kundian menya ega orang ke mai wah bio
1: ke kak ge live alah adanya
0: eh dah lah kenang ke bagi antai buat tu bio nau mai
1: mat pasunai jangan
0: kau berado ke kutu lagi kan urun tanah ก็คือขบวนก็อยากเก่า
3: เอาอะไรไปสุนัย
0: เดี๋ยวทะเลาะกันเลยมันแทบละขบวนกัน
3: เอาไปสุนัยอะไรไหม
1: ยิ้มัดเจ้าประธานเนี่ยไปสุนัย
3: Okey, nyata dia secangkir kuping ranau sudah tiga sebuah bas tentang pemansang dunia internet. Ya. Tenduan mengguna arus ICT yang mengenatai ke penguntungan gaya tua dan tua salah gunanya tadi uliah mengenatai ke penanggul ngagai tua jadi guna meh internet tu ngau cara ke betul cara ke mana lapan yang tadi kai semina uliah mengenatai ke penantai pemisai di tuan nemu guna gaya dan megak ya uliah ngirik penemu lebih ke semua tadi tak punya kurang bak ujung jari maga. Okey, 39 minit lepas pukul 2 ngali hari terus pulang kami di YFM Sibu dalam awak ngelah tengah hari. Setiap lagu hari tamadiyah nebas rara ukai kedekat aku.

Okeynya tadi lagu Arita Medina besara kayak kedekat aku kok ya. Ngujak ke jam kita kurangnya 14 menit lagi dekat pukul 3 lemai jadi bawa ke penudi kita gula dalam ngelateng hari Roy YFMC. Ya kita ngujing natai ke sekedar pesan ke bisa terima kami ba Facebook hari Sapato Enli selamat tengah hari DJ selamat berkunti hujan bamnoa kami di Sungai Liok Belengian DJ kami tak tebah ke lagu hari Rudy Peter Bunga Hatiku kena merindang semua balak kaban FB kaban WhatsApp menuju DJ Megak ku harap kemujo dalam semua pengawak dalam sehari itu gerai belama terima kasih DJ ku ya Okay, Boniface IP selamat tengah hari DJ hari selepian bakal ke tengah hari itu hujan kami ditutup mutar ke lagu hari Remjana bisik maya berpuru semua ku ya Okay, Sendian selamat tengah hari DJ Nana sama berjalan ke pengawak terima kasih ya Sendian burinya lup ya Megak selamat tengah hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawak hujan kami di miri ini kan pelampur menolak kita hujannya ya ke ngurang ke saya ke hangat meneh waktu kita merasa terlalu hangat bisa hujan mimit amal menyak kena ngelap ke mimit ya Okay, Mary Nanta sama ngelih hari DJ sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu utai orang hari Eddie kena merindang semua orang ke ngelala serang lain dua dia bala madik ngelak rumah di sungai di rumah Sigi Sarik Serikai Kaban FB WhatsApp-nya ajak DJ terima kasih aku ya. Serina Senai Jana sama ngali hari DJ Nana salam hari seratu aku ya. Mambam mari kami di toko ya. Okay, Fredolinio sama tengah hari DJ Christina James Suntai kau sama udah gawai sama berjalan aku ngamak celap hari kami di Sibu di Tok Pia Hujan okay, kita tebak ke lagu Tebak Ansiban terima kasih Mayu-Mayu DJ kau Fredolinio Okay, Arif siapa tu nama FB ya Fan Rugula 9206 sama ngalih hari DJ ku ya sama jalan pengawak ngagenuan Mbak Konti YFMC do. Okay, terima kasih nyari terus pindah kita ngel lagu Ari Sapato Tadek Remjana habisik maya berpurus emuah.

Okey, hanya tak ada lagu RM Jana Bisik Maya berpura semua. Ya, kurangnya 7 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi, kira-kira kat tu aja mah kita belai dalam awak ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibu. Ya, terima kasih agak bala pendengar keseluruhan dengan anak perindok kita boleh ngel kami ya. Jadi, ya, terus nan ke perindok kita semampai boleh ngel kami di YFM. Jadi, terima kasih agak pengarik kami Lucia Thomas Kasau kudahnya di kita program Ranau Temuai ngau program pendiau penghidup aku. Yang mengagai pengarik kami yang mengagai remang kudah nyedia kita program Squad Trio yang mengagai kita kudah boleh ngau kami dalam program Buah Dunia Rebak Baru ngau secangkir kopi ya untuk ke minggu tu. Ya, kita tadi udah terperindang meh ngau sekedar info atau ke sekedar ke program kudah di sedia ke kami ungkur kita ya. Ya, moga harap kita perinang dengan lagu-lagu kudah di Yasdia kami kena merinang kita bakal ke tengah reto. Jadi yang gaya bala kita ke di sini minta putar ke lagu, minta pun ya. Nak semua lagu ke dipinta kita tadi sempat diputar ke kami tangan ni, Rau. Pengarik kami di YFM lagi yang kami bisa mutar ke segala lagu ke di kerindu ke kita. Terima kasih yang mengagai bala di MCR kudah menyukuran tadi nyamuk kita. Kita boleh buku laibak. Curah ribut bakal ke tengah itu ya. Hanya kena aku ngelengkak kepala peningkat kita bawa ke penuri kita ke sekali itu. Aku ngelengkak kita ngelagu hari Gwen. Sanggup aku ngonyak. Sekali lagi, terima kasih ke bola peningkat kita yang sama ngelih hari. Ngonyak aku pengarik kita Nana Sari Tunjurut ke diri hari ruai kami di YFM. Masih bu, udah tuh lagi kita terus boleh ngelengkak kami di Kucing. Ya, wapu aku, bye-bye.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Kucing 101.3 FM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup.

Tak ada gantung. Sekarang awak kena mongka WFM. Saya merentak dengan hari bulan aku, Daniel Stephen. Hari itu hari 1, 8 bulan 6, 2026. Kita akan ngepun ke pengawak. Hari itu selamat kerja pengawak. Terima kasih ya. Milih WFM rindang kita. Bagi kita ke ninga ke WFM bah opis. Hari pagi tadi ninga ke WFM. Terima kasih ya. Udah milih ke milih kami WFM rindang kita. Hari itu rentak galeri. Hari itu bulan aku, Daniel Stephen. 3 jam kita dekat bulan hari itu. Kalai pukul 5 ninga ke berita, lalu 5:30 tu lagi kita dekat ninga ke tanduk cerita panggau cerita tuai, lalu pukul 4 ngelih hari program ke terubah kita ke Sarito, ianya kita dekat bergulai bak YFM Rock. Okey, terus ninga ke YFM Isali, lagu pemaduk baru Arya, Sweetie Sayau.

0: ngerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna-benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jawa betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh dan 14 hari bulan dari

0: Program Siti ke tahu dari ramai orang soal yang minat ramai orang yang konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia. Bintulu 97.5 FM.

Lagu Rijiri Kamit Sayau Pemandu Sayau. Okey, berita ke Terubai berkawan dengan berita pemansang di Sarawak. Itu berita berkawan dengan pemansang ia ke visi projek ya. Ianya projek ia ke Miki atau ke Ngeripe Sekolah. Visi 27 projek sekolah di Sarawak itu dah temuk di Pejalai ke. Lalu 7 lagi dekat temuk di Pejalai ke Nalama lagi. Jadi 7 projek itu ianya projek ngemansang ke sekolah atau ke moga ngeripai sekolah bungkus 223.64 juta ringgit di pelabak ke dekat tembok berenggan-renggan. Hari bulan 6 tu nyentuk ngagai bulan 12 2026. Jadi Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi madah ke projeknya ianya sebagi hari 76 projek pemansang serta moga Miki atau ke ngeripai sekolah di Serata Sarawak. Okey, jadi semua ungkus 76 projeknya tadi semua tu 4.53 bilion ringgit. Nyak berkawan-kawan projek pemansang lebih lagi pengawal tinggi repair sekolah lepas kita sama nemu sekolah mayuh udah rosak. Okey, kita dengar ke lagu Rimnisa Francis kali tu, Lelaki Pengayah.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kerumah babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
1: баруна.
0: Как?
1: WAI.

Abang sampai mati. What rock? Okay. Untuk ke sekali tu berita di Filipin. Berita antarabangsa tu. Berkawan dengan tanah beranyang ke balat. Nyadi di Filipin ianya 7.8 magnitude ya. Untuk nyadi tunggak ke selatan Filipin. Nyadi sari tu tunggak ke bak menua ke dikumai Davao. Bak sekolah di Matanonya tadi. Bala nembiak tu viral, tu viral bahan media sosial nembiak ia ke berterawah laban ti kesal takut laban sedak tu tadi ngasai ke tanah berenyang ia kenyadi pagi tadi di Filipin. Dekat kedai tu siko orang sudah mati ketegal tanah berenyangnya lalu mayuh mega rumah ngamega bangunan kebukaan yang tadi runtuh ketegal tanah berenyangnya tadi tinggu ujung ke warning atau keamaran tsunami ba Filipin. Okey, tahu ke tunggak ke selatan Filipin. Nyak berita ke bisinya di Filipin. Okey, kita yang berperindah baru. Ninggal ke Marina Jara, Bojang Ulu Sungai.

Dinangau, Nicholas Frederick, aku rindu, aku sayau. Okey, berita di Miri, 3 ekor lelaki ditan laban di pelabak ke deriba maya mabuk. Jadi tu di perjalai ke mabuk tu ba Miri, di operasi tu dah temu pagi kemari. Kebenarnya operasi tu dah berengkah pukul 11 malam hari 6, lalu temu pukul 3:30 dini hari 7 hari bulan 6. Ianya kira ke kemari menyak ne operasi tu temu. Kalau operasi tu di perjalai ke Bajalai Airport Miri, di bertuai ke siko pemesai polis bergulang ke 6 ikut agi raban polis trafik. Lalu dia ke Ketua Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke dalam operasinya polis sudah meresah 75 ekor orang, kalai 55 ekor lelaki, 20 induk serta 70 buah perangka pengangkut sudah diperasanya operasi di perjalai ke di Miri. Okey, ke sekali itu kita ingat ke lagu Ari Veronica dan Tasha, Nuan Ngelengkak, Aku Melekat. Sekurang sejalan YFM.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana jakuk ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakuk. Nyadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguyak kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku oleh nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita oleh mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti oleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja atau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua mega bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar untuk berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai, kami
5: Swave.
4: Kita benung ninga
5: YFM.
4: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Eagle Crown Seput Nyawa Digadai Kena Mongka YFM Rock Kita ke Sarito. Okay, dah tu lagi kita akan dengarkan lagu hari Rahim Maruf. Jadi Rahim Maruf tu peminat ngangau kia The Godfather of Rock. Rahim Maruf ngepun ke pengawal ya berpengawal pemerintang kena cara underground subak. Dan yang tadi iaitu ngepun ke music ya, pengawal pemerintah ya, underground. Hari tahun 70-an subak. Dan yang tadi ya bisik band ya ke di Kangau White Steel. Dan yang band ini tadi mayuah mengau masuk program berpikir kian-kia Battle of the Band kian-kia ini tadi. Dan tadi ke ngasuh ia tu tadi angkat ianya lagu Cinta Crystal dari album Crystal abad tahun 1988. Itu ke dia tu lagu Cinta Crystal tu tadi agi dikerinduk ke orang mayuah yang kawam sidak rebak ke nembia. Okey, dan ingat ke Cinta Crystal Rahim Maruf.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai, aku Jennifer Jack. Dato kita benung bergulai ngau YFM Raw.

Okay, gini nga ka YFM Rock. Datang lagi kita dekat nga ke Avril Lavigne ngau lagu Skater Boy. Okay, bukan ngau lagu Skater Boy itu kebenaran lagu Skater Boy itu dah mayuh nerima anugerah tau ke award kebenaran bertahun 2003 subah lagu tu dah nerima anugerah ba March Music Video Awards. Bertahun 2003 Best International Video by a Canadian. Udahnya tadi Siti Agi Award beranugerah ke sama People's Choice Favorite Canadian Artist. Ia ke megak dua award atau kedua anugerah di uliah ya. Lalu anugerah kebuka Nickelodeon Kids Choice Awards Favorite Song. Bertahun ke sama megak. Udahnya tadi Radio Disney Music Awards Best Song to Air Guitar. Ya tu tadi menang awardnya. Lalu beranugerah ke sama Siti Agi yang seminat dicalon Best Video That Rocks. Okay, anugerah kebukai Sokans Awards ba Pop Rock Music Award. Lalu Teen Choice Awards ba tahun 2003 Choice Music Single. 1, 2, 3, 4, 5, 6 award lagu tu ia ke udah menang bak tahun 2003 aja. Lalu bak tahun 2017 bak Spin Award lagu tu udah boleh nombor 5 bak di 21 Best Pop Punk Choruses of the 21st Century. Okey, ni ya, berkau ngau lagu Skater Boy Ari Avril Lavigne. Alam kita dengar ke lagu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFan segulai sejalai.

Ikut dia kau lagu Salah Aku. Okey, sudah terlalu kita dekat dengan ke lagu Sentuhan Kecundang dari Eka Matra. Okey, kenapa kau enggak Eka Matra? Eka Matra tu angkat dari album sedaya ke bernama Satu Tekanan Irama. Kena jual lebih 150,000 IT. Jadi untuk band dia ke baru mainnya, band rock ke baru angkat, duk kira ke pemujur segi ke besai amat. Yang kawam, sedaya kau dah nerima anugerah Cakra Platinum Berkemar 3. Jadi abah tu megak sidak ya hari album tu sidak ya megak mujur ningkang agar enggak final anugerah juara lagu bak tahun 1990. Jadi sidak ya bisi dua lagu ke masuk final mainnya subak ianya Sentuhan Kecundang ngau megak pusara di Lebuh Raya dan sidak ya nadai boleh nama-nama nombor bak begitu leban kita berarti ke bak tahun 1990 lagu-lagu kemasuk bak AJL mainnya subak segi lagu yang ke famous band ke famous atau ke band ke terbilang-terbilang mainnya subak segi segi balat meh bersemekiah sedaya subak segi lagu yang ke mana-mana mainnya subak. Okey, kelimpahnya megak Ben Eka Matra tu kalau boleh anugerah ya ke bisik diatur bak 1991 anugerah pelakon / penyanyi popular 1990 kalau sidak ya dirintai ke bak finalis ianya top 5 kategori penyanyi berkumpulan popular. Okey, jadi bak kategori penyanyi berkumpulan popularnya tadi sidak ya seminat top 5 bunyi daripada aku dan band ia kemenang ya bak anugerahnya ianya band Iklim. Alah sedak ya laban Iklim. Okey. Lagu kita ke sekali itu Sentuhan Kecundang Eka Matra.

Okay, lagu dari Melissa Francis, lagu ke Debrick nama Pranil. YFM Rock boleh dengar kita ni dari 1 pukul 4 nyentuh ngagai pukul 5. Kita ngujung ke YFM Rock kita ke sekali tu dengan lagu dari Dave Gepsi, Ibu Kota Cinta.

0: rame-rame nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ini dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu. Ini majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam. Mengikut tadi bak tempat masjid yang betul. Ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi. Bertempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat ke. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan juga.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak.
3: Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

Okey, lagu hari di Crystal Sapa Indonya. Okey, mengkam gelanggang kami Bawai FM, saya merentang hari 8/6/2026 pukul 5:30 lemai itu lagi kita dekat ninga ke Tanduk Panggau Cerita Tuai Bergelanggau Thomas Tegun Laka. Okey, terus berpindang kita ingin ninga ke lagu hari ni yang Dominic Christy Dome Atas 6-1-1.

Tapi Balamayua, selamat kita bertemu baru, ba tusun cerita gerai sekali itu. Kita yang datai ba tusun ti ke 82. Kalai kita nya dekat ngenang pemulai sidak ke begiga ari kampung ba ulu siti sungai kena kala depan sak tau ke detujah kita mensia. Boleh amat sidak ya begiga. Bat nurnya jelo babas ngawikan mayu uliah sidak. Tang ngi kenyut utai kuliah ya babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri ngagai ya lebuah yang wan langkau sidak. Nak dasuah ora bukan mindah ya nya tadi. Babi nya kebenar ya nya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat na munyi babasnya bermunyi de terujuk seruainya ke belayak ngepangan diri dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya nyau banyak nya mansang ke baruah ke ngakai tunggal langkau. Jadi ko cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidaknya. Bisi dua pun bariak ya kelebat amat berbuah. Buah bariaknya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah bala kerak kau jelu bukai nya kenapa babi nya tadi senuai dua ikutnya tadi kanya nya berbuat kini makai buah bariaknya di tanah dia nya ke buah seduai nya tadi tanya belayak nya begagai-gagai lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama ada. Ni nak untuk orang mengkenyuat tadi. Namu beli orang nak ngambuah. Betul lah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuan diri. Ngagai semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi. Malamnya. Sidak ya agik ngibun. Salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuliah yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak yang megang. Kenyuat ukai tak semina nyalai babi kuliah hanya aja yang megang. Tayanya agi gemata kantu pala kersalai ya semak pala kerangan tapi yang haid dia. Agi dini hari pagi siti dengar kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang lalu ngemau ke balaruai tadi nyau ngelekai bak tatai panjainya mentang nyau ngakak mega bala tajak nepan bak dan emperawan lintang. Sidak sebuat sikit udah dani magang mayanya bertepuk kau tai kau liah sidak ya dalam mak. Orang panggau kera sikit tak dikesemak ke kita bak ujung mulut utai berat sikitnya di lempuang utai mayuh semua uliah tanggung nyalai tajak pan utai ke uliah sidaknya banget mayuh amat tahu dahnya semua utainya tadi tanyo bakal kena dai gamanya ada peribet ke sidak sebuat siku ngemak mimin siku ngemak mimin ko jako pada udah magang utanya ada tepuk ni nadai bisi tinggal jadi ngain kenyuan ya kenyala demak ya ya nya pala lima igi ya ku dah rangkai amat desalai ya dua hari itu ku dah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan utai kedebai sidak ya pulai tadi sidak sebuat perlu ngupua bunga nu yang meh menolok ke sidak ya lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan
pejalai sida ya ukai baka pejalai ke Temensia laban sida ya tak baka ke setengah terbaik kaki narai tentu nginiak tanah tak baka ke bergantung kadang-kadang dah sungai nada emilia sungai sigi de perjuak oh batang nada nada nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nya kelama adanya sida palu mangai batu cuang bokuyat ya kena jawa are langkau sida ka malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jauh menua baru dia sida ya agi terpedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau alai sida ya bermalam dulu gerinya oh jadi nyau dia tu eh? Aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sida ya begiga ngagak langkau bermalamnya tadi nya asais

Jadi kau cerita menua batang panggau tu. Nadai orang tak yang ala nemu dah madah ke dini alai menua tu kebenar. Bagi subak bagi sama-sama ke kadang orang kebidia. Nang tak uliah nemu dini no rumah sedaya. Dini alai telaga kumang. Tak dia tahu. Nadai yakonya. Jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kok cerita. Ya tu nyak mapuang-apuang. Bakar mang, bak tengah langit din. Nyalai ya. Tau minah kian kia ke? Lebih lagi. Bakar dia tu dan itih ke gaya ubah dunia kita ada baru tu. Nyak kebuah menua batang panggau ngau geluang. Nak uliah gigak kita lagi. Semadi mekitai nyau bakang kenyuan dalam cerita tu. Nyau detaban ke sidak ya, de baik sidak ke panggau, tau ke ngagai geluang. Bisik ke orang ke, nang ya agi bidiak lansia dah. Uliah dah bertemu ngau sidak ya dalam mimpi, tau ke bertemu ngau sidak ya, bak sebarang nur, nyengendanya rupa. Nyak orang kendang sikit, butuah benasir amannya. Jadi subak lebuah kita kagi semak sidak ya benar. Nak tak jangan lah benar kita ngiga kok cerita. Tak kangau kaja ngenak piring. Tau ke tempat aja gendang pampat tujuh renggat. Sidak ya sigi ninga lalu datai ngesah kita. Dia tahu semak jako tak darah pan leka mata nuan ngiga sidak ya. Berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi. Nak bertemu. Ti nuan tak nadai nasihat. Ni. Ya ya. Bida yang ngawari ke minyak ngau ke dia tahu. Kau cerita hari sidak ke ngetu tu. Mayanya subak. Nak jauh hari rumah sidak ya di batang panggau nya. Nah. Dia nerti batang panggau tu tadi. Nyau muak ngagai utara menua Borneo. Nung semak ngagai menua batang makam, batang kayan kianya. Tampak ni nore nak nemu kita nya memunyi ketuk tadi. Laban dia nya mampu apuang. Dia ada sidak ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil medak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya kita ngenang bala sidak girai ya kagi meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru tu lama kita ini udah nak nyebut nama girai tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai. Laban gira empu kau dah bisi mimpi. Pasal pemindah tau ke pengelinyau. Kenyuan tau dah. Dia sidak ya. Nyona tentu. Irawi ga kan kenyuan tau. Laban dia hanya. Ukai damik munsuah. Ukai tesat. Ukai semua. Kenyuan kan dikumai sidak ya linyau. Nak temu tungaknya. Sekali kertaban ke munsuah. Tau ke damik antu. Lebuh maya sedak kerami nikah girai ngusugi. Dia tahu, nyudah temu penunga mai nitiah kemimpi girai mpunya tadi. Lebuh ke dia bas tau ke detinyau aki manang tadu. Kenyuat tu mega, dia baik orang tak terbaik. Kau ya kelangit ke. Ni. Tayak nak lala siapa orang ke. Nabankan kenyuat tu terbaik kan. Kena lebuah girai ngau sugi tu ke nikahnya dah. Kelian ngau kumang bisi datai. Laja ngau luluang bisi datai. Tang nadai daripada tubuh. Nyawa aja ke kadang bisi dedinga. Nyalai sidak nak ngelala. Maka ni kok gamau sidak empatnya. Seminak sidak yang nemu. Sidaknya tadi datai. Hari panggau.

Semadi kira empunya bermimpi di padah kekeliannya baru sidak enemung kenyuan tu debai orang kepanggau kian. Ah, malam siti dia kira ya lu bisa mimpi baru ga bertemu ngok kelian. Dia kelian lu bejaku ya. Igat girai. Kenyuan dia tu nyaw dekat mulai kediri ya. Dan juang buat bunga nuyang agak kita kia. Ya dekat datai lebuah malam hari ya, bak rumah kita. Lusa. Ya bisi mai utai. Lalu ya dia tahu nya. Nak baka gamal ya kaki bergulai ngau kita. Baka kengelamak tu. Baka subah. Ya meh. Pagi lusa. Tumu dek dah ni. Laban ya dekat tumu dan ni hari semua kita serumah. Ya sikit dulu dan ni ya. Hari nuan lalu duduk derwai. Nuan lalu nunga serta ngeranau ya. Jadi bila ya kena meruan nak menyana supak. Anai rau kita. Ya dekat dadu ke kami. Magang-magang utainya. Semua utai kerkena ngidup ke diri dia tu udah bisik magang. Semina tahu yang penghidup ia ajak meh, ia kempai bisik. Nyalai sepedau nuan mulai ke diri ngagai menuan-nuan kian. Aku minta nuannya ngentap ke pendiau ia dulu. Mai wahino kita serumah ke darah lalu dan sikit arwah patut nyatup ya ke bini ya. Tang ya kendang patut ketahui yang yaman ianya menjadi lidam anak ayak di jantung nyak minu ke patut lalu mana ngau ya bergulai udah ya nyantap pulai hari kami ditu aku madah kia ngasuh yang ngabas anak ayak di jantungnya nak patut ayak dinya ngau anak darah ayaknya ngai kaigan kenyon pihak ku keliang pijak ku ngogirai siti aki utai kerkat depadah kaku ngerinuan dua ngirai laban igat kenyon tu bisi utai debaik ya dah. Udah bisik tanah ya, ukai baka mensia, ekeng lama tu, ianya. Dia ya, lalu dasuah kami ya, diri kawain cabuh haruang. Laban utai kerabai ianya, ya kerabai ya pulai nak tahu nak diintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuh haruangnya, dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai ngkenyut tu baduk ngangau kian kenyut lagi nyak nyukai nama ya ya bisi nama baru tau keingat kanya ukai kenyut lagi nama ya nyo baka mano kita eh dah dom girai bulu ya udah berubah udah berganti ukai bulu lama ngkenyut ya kesubah. Ilah maku dekat nelai nuan madah ke sapa namang kenyut ke baru. Ah ha, lebuh maya kitanya rami gawai cabuh haruang ga ilah. Kenyut pupan nadai mian nemu diri dekat depindah ke nama tang buat bungai nuyang sigi madah ke ya sigi amat patut bisi nama baru berdua ari pengawak ke kerja ya. Lebuah sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang. Pihak ke keliang. Ah, dia tahu. Sidak ya hanya. Nyau dekat mulai ke diri. Lalu lekat, dekat datai pergilak. Bak rumah kami di tu. Pemulai sidak kemindah tu. Kami dekat sanawari. Lalu merik pengaruh kami. Ya akan dipilih yang pu. Udah tembuk sanawarinya dia ayak de bungai nuyang dekat nganyuang ya pulai malamnya ya dekat danyuang
pulai malam hari, labanti siang hari, ngai kurangnya mayuat kenyian, nak ngelalaya. Lalu ngumaya orang jai. Mana hake ianya, mansuat dari empu tumu pagi siti, ayan duduk baru ayam pu. Pihak ku keliang wai bijakku. Ngajar girai tu dalam mimpi ya. Aku lebuah keningan jaku keliangnya tadi. Girai sikit nadai bijakku selka. Ya atas minak mendiang kutai tersebut keliang aja. Ngagayanya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia. Pasang kenyuatnya maka girai. Udah ke pemimpinnya tadi girai lalu ngai tindu lagi. Ya tak seminak gegenu ngajak gali. Ngimai bini asugi. Berundian kutai kepadah ke keliangnya tadi. Jadi tudah sugi nada ya mah nemu girai kebisi mimpinya tadi. Jena amat ya tindu. Nyom kuruah ke kadang. Paginya, udah sedak ya berbelah indah. Dia ada gerai tadi. Lalu, nak ngasuh hantuah ya terus pansut ke ruai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kengau ya, api aku gerai. Nyalai ninganya, nak kejungan lalu pansut ke ruai. Ya, lalu duduk apa bilik besai. Lalu ngiliang daun kirai tahu ke daun ruku. Dia kena nepuk nyawa ke baru dah baduk makai. Ya, ni. Au. Yang kak ku mana kan tu? Dia lengkap kita hebat genteran ni ke sekali tu. Nya. Nganti sidak sebiliak ya ke beranau ke mimpi birainya. Ya, laban yang narai utai bukai kak dipadah. Kianai ya kak madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya. Nyalah ianya ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sedak sebilia kenyak aku nyau nyalah kita aku nemu kita nagi geram lagi gidan ke nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nak ngacau kita nak sigi bukulai baru nangkan ketuk ba minggu dudenya nila nyalah aku meri selamat serarap. Selamat kita yang baru dah ngintu gawai. Lepas bulan tu nya. Tu lagi pun bulan. Lagi benda capu amalah pelama aku ni. Tangga. Nyak meh. Harap ke kita sama betulah berlimpah. Gerai nyamai. Boleh jerki. Boleh penyamai. Penyenang pengelantang. Mengikut leka biar orang. Nangkat tu au. Aku ninggal ke kita. Lalu kita meh mupuk. Ngerja pengawak. Kita mampu nitiah kegaya yang kendang diatur kita. Okey, mumpu aku out. Bye-bye.

Selamat lemai mendengar, selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena hari itu lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Okey, bakal selama dalam penglama 3 jam berhingga hari pukul 6 lemai nyentuk ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi yang lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin untuk ke frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke dia di Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz, serta Bandun Duar Kebukai tentu yang boleh dengar ke kami kena frekuensi YFM ke Semandur kita diau di, okay? Di Seaman, di Bintulu, Sibu, kita diau di Kapit, Miri, Limbang, pembagian di Lawas, atau ke Sabah, Brunei, kita diau ba Semenanjung Malaysia, ba menua luar mega. Boleh dengar ke kami dengan cara online. Okey, selamat lemai semua. Selamat kita mulai dalam segmen kita. Tau ke awak Sada Lemai YFM. Kena sehari itu bunyi kepada aku tadi 8 hari bulan 6 2026. Jadi, ke lemai itu dalam penglama 3 jam bergulai hingga waku Rajas Booking atau ke RB. Okey, jadi terima kasih benda. Laban terus segulai sejalan dengan kami. Dengar ke YFM 24 jam bergulai dengan kita. Pemaga meri terima kasih dengan guy Daniel Steven. Kudah bergulai dengan kita dalam segmen teka awak rentak ngelari berengkari pukul 3 ngalih hari tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu tadi. Okey, terima kasih dengar. Terus kita jalan dengan kami. Dengar ke Sada Lemai YFM.

0: Oke, kapan sampai mati lagu ke Dibai Hesdia Heskia. Oke, macam kita ke dia tuh 6:18 minit lemai. Oke, jadi berikutnya udah tuh lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Gula Inggau pengelola program Hana Maria Lamat hari YFM Limbang. Oke, pukul 6:30 lemai, bakal selamat dari kami ngenatai ke pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM. Oke, pukul 7 lemai, kita dengar ke program Berancau Tikai Begula Inggau Terabawan Mandi. Oke, udahnya pukul 7:30 lemai, bakal selamat dari kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Artem Kuching. Nangkan kenya pukul 7:45 minit lemai, kita dengar ke program Y Arena. Oke, pukul 8 malam, nabur kami ngeluar ke program Leman Budaya Iban. Lalu pukul 9 malam, kita dengar ke utama 9 malam ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi punya metusun program kita ke lemai itu. Ba awak sada lemai, lemai resatu 8/6 tahun 2026. Okey, jadi dia tu kita sama dengar ke Hello Y Limbang Begulai Ngau Hana Maria Lamat.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pengelola program YFM di Kuching. Semalamai sudah tapi basah, ngakai semua bala peningau. Tunggu perlu kita bawa Hello Y Limbang sekali itu, ngak waku hana menit lamat di dekat mai bala peningau semua. Apa kunci ke sekedar perkara atau ke berita atau ngak ke menua utara Sarawak. Dengan di Limbang, ngak di Lawas. Perkara keterubah di dekat kunci kaku, Jematan Baru Lawas tembu September. Pengawak ngagak Jambatan Baru Lawas sudah nyapai penyulut 97.2% lalu dipelabak tembok penuh dalam bulan September tu ilap. Nitiah Kuasa Pimpinan Sarawak Dato' Ammar Awang Tengah Liasan, semina pengawak yang gawam elemen penghias ajak kepada tembok. Jambatan keberga lebih 149 juta ringgitnya sebagai dari Jalai Besai Pantai Utara di nyambung kandang nur berkedua-dua pihak Sungai Lawas. Nanti sudah tembok ilap, ia dekat ngemandak ketimpuh pejalai antara Pasar Lawas, Kampung Seberang Kedai, Merapuak, Enggau Sabah, limpah hari ngurang kage berpangai bak servis ferry. Projek ti dipejalai ke Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA-nya dikarap ke ulih ngemuntang ke Pemansang Kandang Menua adi seberai sungai nyukung pengawak ngemesai ke pelilih Lawas ngemanah kage penyambung merangsang ekonomi, narit pukul serta muka peluang pemansang baru bersemak enggau garis antara menua Brunei Darussalam. Berita teka perkara di kedua tidak dikunci kaku, ianya 6 juta ringgit ungkup projek komersial Kerbau Bisaya. Perintah Sarawak sudah nyendia ke belanja pemungkal sepenyampau 6 juta ringgit dikena berjalai ke projek komersial Kerbau Bisaya kengemuan 7 dekat muka peluang baru ngagai pemansang ekonomi komuniti Bisaya. Nitiah ke Sapit Premier Sarawak Dato' Ammar Dagas Ugah Embas, belanja tiudah dikemendar ke Premier Sarawak dekat diagih ke ngagai Sarawak Bisaya Charitable Trust lalu projeknya jatuh benuang ngantik pemendar palan. Projek tu bisik potensial ada kena ngemodan ke industri nupik kerbau, nampak peluang dalam industri hiliran anggap agro dagang temuai, kelimpah hari ngenegap ke nilai budaya, sosial enggau ekonomi komuniti Bisaya. Perkaranya dikarap, uliah merik pangka ngagai pemansang ekonomi komuniti serta ngenegap ke industri nopik kerbau di Sarawak. Berbaik ngonya, penumbuh agensi pemansang kandang menua utara NRDA nyata ngayan ke komitmen perintah Sarawak dekat ngenyampat ke pemansang di sitak utara. Kelebih lagi, dilimbang enggau Lawas. Nitiah ke Dato' Ammar Douglas Ugah Embas, bermacam projek pemansang dalam sektor infrastruktur, ekonomi, dagang temuai enggau rama, benuang serta dekat dipejalai ke dikena nentu ke pemansang jampat agi serta sebelah. Ia nyata madah ke pemansang infrastruktur, bekerjalai alun, bekal air, kuasa karan, jematan, enggau sistem perangkap pengangkut, kemana agi nyadi pelasar ke berguna, dikena merangsang penumbuh ekonomi, dagang, dagang temuai, bertanam tupi enggau industri, lalu enggaunya ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Ia medah bunyinya dengan teks Jakob ke dia baca, Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngak Pemansang Kedah Menua, Dato' Abdul Rahman Ismail, Bak Malam Main Asal, Bak Hari Kedua Pengerami Babulang, Ngak Lomba Kerbau 2026, Edisen ke-21 Batu Danau Limbang. Jadi, malam peningan semua, sekali itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidak hanya di ada Limbang ngau di Lawas. Upis transfusion darah Limbang ngau Lawas mai orang mayo sama magi diri ngau pengawal merik darah hati diatur di Limbang kena 14/6/2026 hanya kena hari Minggu belabuh jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak ringkat baruah Limbang Plaza ia ke diatur SUPP Limbang. Lalu pemegang di Lawas kena 13/6/2026 yang kena hari 6 di Kaprengkeh jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari tempat pasar tamu Lawas yang kediatur gerempung kebajikan kebudayaan dan ekspedisi kaum Cina Lawas. Lalu kena 20/6/2026 yang kena hari 6 8 pagi nyentuh ke pukul 12.30 hari abak pasar tamu Lawas yang kediatur Lawas Life Care Society. Lalu kena 27/6/2026 yang kena hari 6 dekat perengkah jam 9 pagi nyentuh ke pukul 1 ngali hari abak Lipapa Lawas yang kediatur unit tabung darah hospital Lawas. Jadi sebedau ngau merik darah anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam lalu pihak mega mesti kamakai dulu. Pihak mega anda nak ingat mai tinggi takutkan pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister penuh di ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tempuk. Baka ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah ungkup lelaki ngau induk. Jadi penerang ti silik takut penerang ti terang tak berlipun ngagai upis tabun darah Hospital Limbang berlumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222 serta ungkup di Lawas upis tabung darah Hospital Lawas berlumur 085-283-781.
3: Dengar meh YFM Limbang nintiang hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam.
4: Nila Sarawak dengan lagu peminta anda stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini untuk ketika lemai minat ini YFM Limbang.
2: Jadi nak kata dulu perkara tidak dikunci kari Limbang. Berita kebukai tahun ini bawa sadar Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninyo Sarawak tiap hari minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri bakal kita rindu ke dirimpu. Pihak mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal enggak pengelurus hati. Pula baru ngagai pengelur program UFM Adi Kuciang. Terima kasih.
0: Ya, jadi ya, kita baru dengar ke Hello Y Limbang, berkelanjau pengeluar program dari YFM Limbang, Hana Maria Lama. Terima kasih dengan Tuan Hana, aku dah berkongsi ke berita dari Limbang ke Lama itu, berkelanjau kami dalam segmen kita kita ke awak Sada Lemai YFM. Okey. Jadi sebenarnya munyi kuda daripada aku tadi pukul 6.30 lemai ndur kami berkongsi ke pesan ke BC diterima kami bak YFM. Okey, jadi sebenarnya natai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM. Jadi itu ngenang berkawal ngau info hari upis tinggi mata ke Gayari tau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sehari itu 8/6/2006 berengkari pukul 4 lemai itu tadi dalam kandang 12 jam di bagi benua kita di Sarawak tu. Okey, jadi muak ke lemai itu hari di pelabak ke hujan ngau ribut kudik jadi bak sekendur di Kuching Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Okey, lalu muak ke malam, nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak hujan bak sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Lalu ke hari manah di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau Mukah. Lalu tikas pengangat ke hari antara 24 nyentuk ngagai 45 darjah Celsius. Jadi nyam tadi info ke diterima Ari Siti Hawa binti Ismail, pemesai rupiah di mata kegari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terus dengar kami dalam segmen kita itu ke awak Sadalmai YFM.

0: ayah kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, terima kasih adanya lebar lagi terus. Ini ke kami dalam segmen tak ke awak sada lemai, lemai hari 18 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi, munyi ikut tadi semaya aku tadi jam ke dia tu undur kami ngatai ke pesan berat ke BC diterima kami bak YFM pesan ke BC dianjung bala peninga tu ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemegak pesan ke BC dianjung ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban. Okey, jadi pesan ke terubah ke lemai tu pesan ngetas sulit. Okey, pesan ngetas ulit niang Catherine Umbau anak Atan madah ke pengawal nguan ulit kena malam 12/6/2026 ianya malam hari 5. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur pagi hari 6 13/6/2026 pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi ndur ngintu pengawal tu barumah empati tau ke rumah tabur Ulu Jah Kenawit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba pedai Kenawit tuah bawan sungai Majau Kenawit rumah Boni nanga Germai Kenawit rantau Kemidiang Kenawit nanga belawit sungai Poi sungai Sebindang Pakan Lipus Kenawit kabar melayan ke dia ba sungai Pakuh Oyak rantau Dilang Kenawit serta kebelayan kengelalan yang Catherine Umbau anak Tan. Jadi semua dipinta datang magang ngagai rumah empati tau ke rumah tabur Ulu Jah Kenawit. Okey, pengawak ngetah sulit niang Catherine Umbau anak Tan. Okey, jadi nyap pesan ke terubah, pesan kedua ke lemai tu pentingnya pesan tu datai Ari Edwin Ijua anak Igai. Madai ke pengawal ngetah sulit ngga muai yang terbalu niang indai sida ya Roslin Simbut anak Indang atau ke Roslin Simbut anak Garan ianya bini Igai anak Andan. Jadi pengawal tu dekat diatur kena hari 6 13/6/2026 pukul 9 malam ngena cara sembahyang ke diatur ba Fu Siu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia ba Blungai Putih Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekalit Rantau Belak Teluk Batu Serupai pemegang kabar melayan ke dia ba Niah Rumah Digat Sebindang Sebangkoi Sekuau Tamin Jiah Kenawit Dap Teku Binyu Lambir serta semua kabar melayan kadoleh disebut ke di tu magang. Jadi minta kita semua sampal datai ngagai pengawal ngetas sulit ngam muain terbalu lemai ri 6 13/6/2026 kediatur ba Fosio Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Okey. Jadi penerang ke sini kita tahu bertelefon tak ke bertanya ngagai Edwin Ijua anak Igai ngena umur telefon 011

dit niang igai anak tuga tau ke apai jena kena malam hari 6/13/2026. Jadi pengawal ngeta sulit tu dekat dia tur bar rumah ex tu rumah igun tau ke tu rumah grunsin, okey rumah grunsin ianya tu rumah baru nanya taruh bukit engkerbai mukah. Jadi pengawal tembok pengawal ngeta sulit lalu disambung ngau pengawal main terbalu lalu berantu. Jadi pengawal tu dekat dintu ngau cara sembayang, okey. Jadi nyam tadi pesan ngeta sulit nyuan terbalu lalu pengawal berantu. Okey, pesan ke sekali tu pendengar, pesan pemati. Okey, pesan pemati itu diterima hari Nikki anak Joseph ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilia. Madah ke pemati apa ya? Lidam anak Kasin. Madah ke pemati Lidam anak Kasin. Okey, jadi niang Lidam anak Kasin tu dan adai kena lemai hari 6, ianya 6 hari bulan 6 tu tadi. Lalu dekat di Sungai Balamayuh, bar rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumur 14. Lalu dekat Danjung, kena 9 hari bulan 6/2026 hari 2, pukul 10 pagi, bak pendam Lambir Daya. Jadi pesan tu dituju, ngagai semua kemulayan, kediau bak Sungai Liam, 3 buah rumah. Kemulayan kediau bak Seloi, 2 buah rumah. Satap, 3 buah rumah, Malang Bakung, Selepin, 3 buah rumah, Sungai Nipa. Pemegang kewilayahan kediau Bakas Bakung, Seruas Bakung, Tabing Tinjar, Kuap Sibuti, Kelitang Sibuti, Temam Bakung, Macan Kenawit, Betung, Penasuk Sibu, Rasau Ngau Niah. Ngau semua kengelalan yang Lidam anak Kasin tu dipinta datang ngagi rumah Justin Manai, Sungai Entulang Bakung, Blok A, Lumbur 14. Ya, jadi yang tadi, pesan pemati ke diterima hari Nikki anak Joseph, ngari ke Sida Regina anak Lidam sebilia, madai ke pemati apa ya, ianya Lidam anak Kasin. Okey, jadi yang dengar pesan ke bisa diterima kami ba YFM ke lemai tu. Jadi sebelum aku macam pesan ke bukai, kita ngetun lama kita dengar ke dulu lagu. Okey, lagu The Crew Ngau Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, dengan jam kita ke dia tu pukul 6.47 minit lemai. Jadi nyam tadi cara nanti kita akan nganjung pesan berat. Okey, tau anjung agak email kami yfmiban@gmail.com, pemegang nombor WhatsApp kami. Okey, jadi ngatai ke pesan berat ke sekali itu pedinya. Pesan pemati. Okey, pesan pemati itu datai ari bintang anak jemariang tau ke indai jimbau. Mada ke indai ya, banun anak buyo tau ke ini nanai tau ke ini jimbau. Udah nadai kena pagi 8/6/2026 ba rumah sidaya, okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemulayan ke ngelala niang tu ke dia ba rumah sangan, rumah alien, rumah cabo, rumah Anthony, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina ba Salim Kiba. Sibu Jaya, rumah Birai Sungai Salim, rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Oya Junako, Spiring Pulau Nudung, Kemuyang Sungai Nibuang, Menyan Sengan Salim Belalang Balengian, ngau bala anak niang Jimbau, bar rumah Liba Buah Julau. Serta kepulayan kenule di rintai kemagang kenglala niang banun anak buyo tau ke ini nanai tau ke ini jimbau. Jadi niang tu dekat disenggai ba rumah membuas kelamak subak tau ke rumah sangan ke baru dia tu ba ulu sungai Salim Sibu. Okey, jadi niang dekat danjung kena 10/6/2006 kena hari tiga ba pendam Jalai Cukan Sibu. Okey, menerang ke sini ya. Kita tak bertelepon nyagai Indai Jimbau. Ngelalu telepon 019-555-2161. Okey, aku nyebut baru 019-555-2161. Tahu ke bertanya ngagai Nanai. Ngelalu umur kebisi ditinggal kira itu 013-562-1064. Okey. Pesan ke sekali itu berdengar, pesan ngetah sulit dituju nyagai kabar melayan ke diau bak rumah ide pengansah, rumah Grayen San Munggur, rumah Meluda Kampung Ibul, Merbuang Merio, rumah Tinggau Lubuk Pantu Engkari, rumah Bada Nanya Talung Ulu Engkari, kabar melayan di Ensurai Abau, Basi Geligau Engkelili serta semua rumah panjai tis memakai ngau kapal belayan tinglala niang miah ana unggia atau ke uma. Jadi pesan kita sulit niang miah ana unggia atau ke uma atau ke bini matu ana ubam deka diatur pagi 13/6/2026. Ianya hari 6 pukul 10 pagi kena jalan sembayang. Jadi semua kemulayan kedusan dipinta datai ngagi rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili ngau nguluk pengawak tu. Jadi pesan tu tadi datai hari matu anak ubam hari rumah riang anak labang Sungai Keruh Angkelili. Okey. Pesan ke sekali itu pendengar, pesan ngetah sulit lalu ngelombong datai ari budit anak jantai tau ke apai Josh tau ke apai melinggang. Madah ke pengawal ngetah sulit ni yang bini ya, ianya Tani anak Agas tau ke indai Josh tau ke indai melinggang kena 12/6/2026 nguan ulit lalu ulit dekat di kertas kena pagi 13/6/2006 lalu ditampung enggak pengawal nyuakkan terbalu lalu ngelombong bak rumah sidaya bak sibu jalan camar 1A1 lumbur 1B. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke dia bak nanga gad kapit nanga ibau kapit nanga lajan Iran Suang kemulayan kediau balih kapit Kampung Sentosa Sibu pemegia di Sibu Jaya serta semua kemulayan kenglala di pinta datai maya tuila. Okey. Jadi penerang ke sili kita tahu bertanya ngagai Josh anak Budit ngena lumut telepon 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174 aku nyebut baru mu telepon Josh anak Budit 018-902-6877 tau ke Kastina anak Budit ngena lumur 011-6386-6174. Okey, jadi nyambungnya pesan berat ke bisi diterima kami ba YFM Iban ke lemah itu pesan ke bisi diterima kami ngena cara email pemegang pesan ke bisi diterima kami ngagai lumur WhatsApp kami YFM Iban RTM Kuching. Okey, jadi terima kasih dengan lepas lagi terus segera sejalan dengan kami ninga ke sada lemai YFM kena sarito lemai hari 1/8/2026. Okey, anda mindah ke Bukai tentu ke kita terus segera sejalan dengan kami jadi pukul 7 lemai itu lagi indoor kami keluar ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, jadi kita berperinan dalam dunia ngau lagu ke sekali itu lagu Perahu Umit, lagu kedebaik darah Helena. Okey, terus tinggal ke kami Sada Lemai YFM.

0: kanta ngaling hari sa dalamay pamarindang malam
1: Y FM sa gulay sa jalan.
2: Ya, YFM segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi dia tu berdengar jam kita pukul 7 lemai. Kita semuanya ke program Berancau Tikai Begulai Ngau Terabawan Mandi. Okey, terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai.
3: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita. Senentang awak Berancau Tikai baka kelemah itu. Jadi bawa minggu ku dah aku mesti nyebut aku kak nyambung topik bak undang-undang ke bak PDPA 2010 ianya pasal legal implication kesan undang-undang nanti perkara ke patut dikerja ndak diadu ke nitiah ke bak undang-undang PDPA 2010. Jadi baka kelemah itu aku nyambung topik tu ngena section 133. Jadi kita lagi ingat ke minggu ku dah aku berkongsi ke legal implication nanti data controller nak uliah tau kena dai meri notice ngagai commissioner ti bisi perkara data breach ka nyadi lalu udah notisnya diberi dengan komisioner data controller mesti kak madah korang kempu datanya pasal data breach kakaknya di lalu cara yang madah ngagai orang kempu datanya nitih ke format ke diputus ke komisioner jadinya about section 12B subsection 1 subsection 2 lalu nanti ditemu salah data controller tau ke pekerja yang tadi boleh dihukum kena section 12 subsection 3. Jadi dia tu aku yang lagi section 133. Jadi tu disebut offences by body corporate. Siti syarikat atau kepebadanan. Nanti ia ditemu ngerja penyalah buat PDP 2010. Nanti orang kebertanggungjawabnya maya penyalahnya digagak. Ianya director ya kah? Chief Executive Officer atau ke Chief Operating Officer, Manager, Secretary or other similar officer syarikatnya, body corporate-nya tadi. Jadi, nanti penyalahnya bisa nyadi, ya tahu dituduh buat kot sama dengan company-nya empu kak, body corporate-nya. Lalu, maka tahu dituduh berasingan, ianya keterubahnya tadi, undang-undang section 133, subsection 1, embarket E. Body corporate-nya boleh dituduh ke diri tak ke jointly sama-sama dituduh di bak kot ke Tegal ngerja penyalah nak nitiah ke tanggung pengawak bak undang-undang PDP 2010. Jadi buat section 133 subsection 1 yang berkat A nanti body corporate-nya ditemu salah atas penyalah ke digagak bak PDPA 2010 pekerja ianya tadi pun salah dari segi undang-undang jadi pekerjanya tahu nak salah nanti ia boleh meri bukti pengawak atau ke penyalah pasal data breachnya digagak atau ke dikerja ukai dari pembenar ia ia nak nemu penyalah data breachnya buat company-nya nyadi tahu ke nadai bisik sama ngau ngerja penyalah data breach-nya. Lalu mega pekerja body corporate-nya atau ke company-nya udah ngambil langkah berjaga-jaga serta pansi akisilia awak ke penyalah data breach-nya nak dikerja tau ke nak nyadi. Nyalai nyak dua itik perkara ke uliah dikerunding atau ke dipedak kot ti uliah meributinya tadi semina company-nya ajak tau ditemu salah tang pekerja ya ndak salah lalu section 133 subsection 2 jadi bersenentang tu ianya nyebut pasal pekerja city company atau ke body corporate berkini ke nanti pekerja yang tadi ngerja penyalah non compliance of PDPA 2010. Lalu company-nya tadi pun tahu salah. Jadi section 133 subsection 2 yang nyebut nanti orangnya ditemu salah about PDPA. Lalu kok dihukum tak ke di denda laban penyilap ya, kecuaian pekerja ya. Jadi nanti ya bekerja company tak ke body corporate nya tak sama dihukum. Dihukum kena mata duit di pekerja tak ke agent company nya. Maya penyalahnya digagak ya bisi tiga itik perkara kak diperhatikan. Jadi maya penyalahnya digagak pekerja ke benung berjalai ke pengawal ia bagi pihak company-nya. Itu buat section 133 subsection 2 yang bracket B. Ia ke kedua, bakal ejen ke kerja bagi pihak orangnya tau ke pekerja ejennya dalam masa ia berjalai ke pengawal sebagai pekerja ejen lalu ejen korporat bodinya tadi sigi bisi kuasa diberi korporat bodinya. Jadi bak section 133 subsection 2 C to ejen dilantik korporat bodi. Ejen yang empu bisi pekerja yang empu. Jadi pekerja ejen yang tadi nanti ia bisi salah nak nitiah ke PDPA 2010 lah. Corporate body atau ke company ke melantik ejennya pan sama tau salah dari segi undang buat PDPA 2010. Jadi awak ke kita merti ke section 133 subsection 2 tu tadi. A ianya pekerja company nyampu. Ya benar menjalai ke pengawak pihak company ya bisi ngerja penyalah nak nitiah ke PDPA 2010. Pekerja ngau company-nya uliah salah bersama. Tangti kita merhati ke section 133 subsection 2 in bracket B. Pekerja agent. Agent tu tadi dilantik company atau ke corporate body-nya. Saya nyari bisik tiga pihak. Pekerja agent, agent ngau corporate body-nya. Nanti pekerja agent-nya tadi bisik ngerja penyalah non-compliance ke undang-undang buat PDPA 2010 lah. Ejen ngau company ke melantik ejennya. Sidak ia sama-sama tahu salah. Reti ia buat section 133 tu nyebut pekerja atau ke ejen company ngerja penyalah data breach. Company ngau pekerja atau ke ejennya sama bertanggungjawab sama salah. Company tidak boleh nyalah ke pekerja atau ke ejen company-nya ajak. Jadi, nanti disebut bak in simple terms, section tu bila peningatnya, employer liability. Nanti pekerja ngelanggar undang-undang bak PDPA, maya waktu saya tak bekerja. Employer atau kemajikan pun dalam undang-undang, ia jadi salah. Seolah-olah bakal employer-nya kengerja penyalahnya. Disebut dalam Jakob Rapodanya, liable has if you committed the breach yourself. Jadi bahasa tentang agent liability. Nanti agent ke dilantik city company ngelanggar undang-undang PDPA, maya agentnya bekerja bagi pihak company. Company pun salah buat undang-undang, seolah company ke ngelanggar undang-undang buat PDPA. Nyalai the key principle section 133 atau bala peningainya oleh nagang companies atau ke individuals ngelari ke diri hari tanggungjawab ngau cara nyalah ke pekerja atau ke employees tiba ke company ia nyalah ke employees atau ke company ia nyalah ke agentnya. Nyalai contoh ya bala peningai kulit merik pakai tiga titik scenario atau ke situasi ya. Baka A, baka bank tu, data controller. Ia nak meri notis leban pegawai ia ke nak berjalai ke tanggung pengawak lalu ngasuh data breachnya nyadi buat bank. Bank salah dari segi undang-undang ukai semina pegawai ia ajak. Reti yang dia tu kita lagi ingat ke section 12B. Yang tadi, section 12B, subsection 1, sida ia mesti data controller mesti meri notis ngagai commissioner. Sontinya anda digagak tang pegawainya tadi patut ngadu lah. Patut ngadu kenya. Tangtinya anda digagak pegawainya ngobengnya sama-sama salah. Lalu senario ke kedua, a company madu ke marketing agency. Nah, ia bisa agen. Jadi marketing agency-nya proses customer data. Agensinya ndak nyaga datanya, ngasih datanya uliah diambil orang bukai. Nyalai company-nya ke melantik marketing agency pun salah dari segi undang-undang. Laban marketing agency-nya ngerja pengawal atas kuasa kedipadu ke company-nya. Jadi senario ke ketiga, marketing agency junior staff. Ha, tu tadi bekerti A City Company melantik marketing agency. Marketing agency itu tadi ia bisi junior staff ya, contoh ya. Jadi ia bisi salah dalam ya tadi manage data, tu mengurus ke data dalam company. Nanti utai tu nyadi company pun salah hari segi undang-undang. Aban staff kegawa ngam marketing agensinya jadi padu manage ke datanya tadi bisi ngerja penyalah. Jadi company salah, marketing agency salah, pekerjanya pun tahu salah. Jadi section 133 tu tadi ia bisi tiga itik senario ke uliah madah ke siapa ke patut bertanggungjawab tahu ke uliah dituduh ba mahkamah nanti undang-undang PDP 2010 tu nak di titiah ke. Nyalai batuk bala peninga legal implication section 133 ianya ngeletak tau ke enforces corporate accountability awak ke data controller nak boleh lari dari penyalah kena nitiah ke nonang buat PDPA ianya cannot avoid liability ngau cara nyerah ke pengawak kenyaga data peribadinya ngagai orang bukai. Yang lain dia bisik salah ejen, bisik salah pekerja, data controllernya tadi ndak boleh meri penyalahnya ngagai pekerja aja atau ngagai agensi atau ke ejen ya aja. Yang pupen sama tahu salah. Jadi nyak nak kat section 133 KBC berkait ngau section 12B. Jadi section 12B itu dah dikunci kaku ngau kita baka ke bak minggu ku dah. Jadi selamat lemai sekali lagi ngagi kita boleh peningah. Jadi nakak tu dulu undang-undang tu dikunci kaku ngau kita baka kelemai tu. Terima kasih ya. Laban dah bergulai ngau aku buat program tu baka kelemai tu. Kita bertemu baru buat minggu kebukai. Lalu buat minggu kebukainya nyak meh rengat ke penudi undang-undang tu kat dikunci kaku ngau kita undang-undang kenyaga data peribadi PDPA 2010. Mupua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kekak datai.
4: Kami Meri Bangkitau Mintian.

0: Nali Hari, Kadalamay, and Marilang Malad.
1: Why? The Bulan, the Jalan.
2: Oke, nyerinya materi kita baru dengarkan program Berancau Tikai Begulanggau Terabawan Mandi. Oke, nyeri jam kita ke detupnya pukul 7.15 minit lemai. Jadi pukul 7 setengah lemai lagi indoor kami nabur ke berita lemai RIYFM. Oke, kita baru dengarkan kami, selamat dengarkan kami dalam segmen Takut Awak Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 1/8/6/2026. Okey, kita berperinang gaul lagu ke sekali itu lagu Ari Ego Anthony, gaul lagu Meligai Pengrindu, pemikir lagu Brian Ho, gaul lagu ke diberi nama Ukai Alai Diaw. Terus ingat ke kami Sada Lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nombor ke berita lemai YFM, lemai RIS 1-8-6 tahun 2026. Jadi terobatu batang berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya hasil ari penegap ekonomi menua tu. Pemansang infrastruktur pelajar 7 hari projek sekolah di Sarawak ditagak ketemu tahun tu. Subsidi ke BC Raban di Selintir nyaga utai kediguna ramayuh serta ngangkat ke penegak fiskal. Nya batang berita lalu tu isi berita. Atur tip jalai ke skim pelajar tinggi percuma nya ukai manifesto pengawal berpilih Perintah Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madas ke skimnya di pejalai ke pun hari menuatu kengembuan ekonomi ngau fiskal di tegap. Dalam post Facebook Sarawakku, Premier madas ke pemutus tikap pejalai ke skimnya di pansut ke pengudah perintah kemujur negap ke pun penatai pemisi menuatu. Penatai pemisi menuatu kemajat nambah mega nentu ke penguntungnya oleh dipulai ke ngagih rakyat. Polisinya mega udah nentu ke semua rakyat Sarawak sama bisi peluang nyambung pelajar ngagai ikas ke tinggi. Nyalai skim pelajar tinggi percumanya, ukai semina nyadi katur dikena nyaga pengelantang rakyat aja, tak mega nyadi ke strategi timpuh panjai dikena ngada kemudahan mensia kemenyana serta oleh bersemekih. 7 hari projek ngaga ngau ngangkat ke pemanah sekolah di Sarawak di sedang dekat tembuk tahun tu. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke semua 7 projeknya bungkus 223.64 juta ringgit. Projek tu sekedar 76 bengkah projek KBC di Prambu serta dibicarai ke di Serata Sarawak. Kalai semua ungkus projeknya boleh 4.53 bilion ringgit. 27 hari projeknya sudah tembuk, 25 lagi benung digagak, lalu 24 kebukainya lagi benung di Perambu. Yang maksud kerja itu sudah ya kejadi pengawal ndur nyerah ke projek nganti bilik kelas sekolah SMK Dalat, ngah projek ngagak bangunan bilik kelas kebaru sekolah SMK Semup. Pengawalnya diatur bak sekolah SMK Dalat. Berbangunnya dua bengkah hari projek itu, kedibjalai kupis kerja raya Malaysia ditetap kebungkus lebih 37 juta ringgit. Projek ngagak bangunan bilik kelas SMK Dalat dibungkus 27.2 juta ringgit tembuk kena 30 hari bulan 12 tahun 2025 itu kemarin. Projeknya nyerangkum pengawal tinggagak blok akademik KBC 18 siti bilik kelas, bengkel, makmal, palan pentadbiran sekolah ngau mayu macam palan sokongan bakal kantin, surau sistem pengatur juruk agu kemudian ngau tangki air kebesai. Kelimparnya projek bas sekolah SMK Semup dibungkus 10.56 juta ringgit udah tembuk gagak kena 16.1 tu kemari. Projeknya mungkur pengawak tinggaga siti blok akademik KBC 12 siti bilik kelas kelantang agi ndur bala nembiak belajar. Kedua-dua projek itu dibjalai ke ngena teknologi Building Information Modeling BIM ngau Industrialized Building System IBS. Terusan ditetap kulinya di menggeri transit ke besai di Lawas ianya ngena pengawak dibjalai ke plan besai pengawak pemansang bak kanang menuanya. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madai keterusan untuk sebengkah menggeri Bandur ti semak benar nge Brunei ting ujung ke kanan menonya bisi benar penglebih bak mayu macam bidang kelbagi bak sektor ekonomi ke Meraka antara menua. Kelimparinya, sektor bertanam tupi megak tak benar dikemansang ke diterusan. Terusan megak boleh diangkat ke jadi palan penyangkai ungkup lori kargo sebelah sidanya nerus ke pejalai ke Brunei ngau Sabah. Terutama ruang tengah mansut kejaku tu lebuya kenemuai
ngagai palan dagang ke dibuka ba Dewan Masyarakat Terusan di Lawas. Kita dia tu belum dengan ke berita dari YFM Iban RTM Kuching. Perintah dekat majak ngetan ke sokong ekonomi ti komprehensif kena nyaga penegak market kelimpah hari ting rembai ke bantu ngegeraban orang ke tekeruga ketega belanja ti majak sai. Chairman Raban Pengatur Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan merikan madah ke pemujur menua tu ngetan ke penegap diri lebuh ke petapi ngau penanggul ke data yang rimna luar nyandang bepun ari atur intervention titerit serta tumu di pejalai ke. Tu sukung ngau pengawak tingatur polisi keulih merimpas serta atur kenda ngetu di pejalai ke kena nyamin stok barang kediguna menua tu. Yang madah ke perintah ndang semampai bebenar pejalai ke atur tingerangkum upis menteri ngau agensi dikena mutar ke utai kenyadi ke mayar itu, kelimpar itu nyaga penghidup rakyat serta tentu ke servis ke mensia mayuh oleh dibicalai ke ngau lancar. Raban Pengatur Krisis PPPK, tip jalai ke pengawal sidak ribaruh Konsil Pengatur Ekonomi Negara, megai tanggung pengawal ngatur servis, ti dikena perintah mutar ke penanggul stok barang bak peringkat global, kenyadi tegal penyarut di Asia Barat. Berbagunya Tan Sri Muhammad Hassan madah ke polisi subsidi perintah jam ke dia tu deka nentu ke belanja perintah oleh datai baraban orang ti amat berguna ke bantu. Subsidi perintah dia tu udah ngalih hari bantu ke diberi ngau cara ti luas ngagai bantu ngagai raban orang ke lebih lagi di selinting. Atur bakanya oleh nyaup ngurang ke subsidi ke pantis kelimpah hari tergap ke fiskal. Utai kemaja berubah di serata dunia megap guna ke pengawak merik subsidi. Kuota ngga pengawak ngagih ke bantu ti patut semampai di serniah baru alai tentu ke subsidinya meruan merimpas di mana serta senutu ngga utai kenyadi ke maya ari. Kawal kerjasama tirat antara perintah raban pengatur pengawak ngga company utility nyandang tunjang pemansang grid kuasa ASEAN. Perkara itu dipansut Ketua Pembesai Eksekutif Raban Sarawak Energy Dato' Syarbini Suhaili bak randau ubah kuasa 2006 ke diatur di Kuala Lumpur berdau lama tekudah. Yang madah ke integration kuasa bak genturung ASEAN-nya berguna pengeranati ari perintah. Sahup ari komuni utility dikena ngadai ke polisi serta berjalai ke pengawal megak dekat nyadi ke pemun dagang kuasa karan ke Meraka antara menua. Dato' Syarbini madah ke pengawal ti bersambung ke grid karan antara menua-menua ASEAN megau oleh nyawup madah ngada ke kuasa karan terlebih entap kelimpar ditengurang ke ungkus kena ngeluar ke kuasa karan. Muhammad Farhan dari College Vocational Matang ditetapkan jadi champion kategori solo TVET Idol 2006 ke diatur berserimbang ngawari TVET Negara di Putrajaya. Pemujurnya megak udah ngayan ke penau ke dikemisi Bala Nembia Aris Sarawak bak tingkas antarabangsa. Ngau pemujurnya yang terima prize duit RM3,000 ngau sertifikat. Lebuh terbijakuk ngagai RTM, pengajar tinjempulang ke Muhammad Farhan Alexander Nyangau Boniface. Madai ke Muhammad Farhan tu ukai semutik ke belagu, tamgak sama ngobelakun serta mujud nereati bala juri ngau orang kedatai medak. Hari TV Negara 2006, ianya pelasar ti ngempuruk ke raban orang ke berkawal, ngambil ke bersawup ngelatih ke ekosistem TVET di menua tu. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu batang berita baru.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamak 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Ratcliffe. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun Jukah Anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemeka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak Channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina anda ulih didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.

0: Bulan 10 2022, nyentuk ke Datuk YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.
1: Y Arena. Minting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sejulai sejalai.
1: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami bak YFM. Berita Y Arena dipun ke kita ingat berita bak dalam Sarawak itu. Kali kompleks sukan Sadun Jaya dibungkus RM15 juta dibenuh digagak Datuk dekat di Sadang Tembok tahun baru nyin ila. Pada yang bak kompleks sukan tu digagak nitih ke spesifikasi Olimpik lalu nanti oda tembok ila dia mensia mayuh serta palan pelajar. Boleh ngatur mayuh bengkeh program kebukawa ngau lumba ngau main oda tu ila. Berita kenangkan kena berita badminton, pemain double lelaki Malaysia Gozife Nor Izzuddin Rumsani sudah boleh champion pekiat badminton Indonesia Open kemari. Pekiat itu diatur bak Istora Senayan, kalai bak ringga finals duaya, sudah ngalah ke pemain Indonesia Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10. Zife Izzuddin ke dia tobat ranking ke-8 dunia. Dah ke menamba Indonesia Open, seduaya boleh prize RM432,443. Bulan 1 tu tadi seduaya megak sudah boleh champion Indonesia Masters, megak ngalah ke pemain kesama. Kita tengok yang gagal berita antarabangsa, ke sekali tu MotoGP Hungary. Lomba Moto3 Malaysia Hakim Dennis aksiden bak round ke terubah lomba MotoGP Hungary ujung minggu yang kemari di ujung ke yang tak boleh nikit podium bakal lomba ke sebenar tu. Bak MotoGP Hungary Hakim ngepun ke lomba bak grid ke 19. Berlomba tu Maximo Quills RCF Moto Graviota Aspa Team udah boleh champion. Ke sekeleto berita main bol, mayuh tim ngagak friendly match dulu kena ngigak rentak sebenar berpikir bak World Cup jadi berketuk ke sekedar pemutus tim berlaban bak friendly match. Kalai Portugal ngau Chile udah berlaban kemari, pemutus ya Portugal ngalah ke Chile 2-1, Romania ngalah ke Wales 2-1 megak, Albania alah 0-1 ngelaban Luxembourg, Amerika alah 1-2 ngelaban Jerman, Switzerland dan Australia bersatu di ujung ke pemutus seri satu sama. Panama seri dengan Bosnia and Herzegovina. Bolivia alah 0-4 melawan Scotland. England alah ke New Zealand 1-0. Qatar dengan El Salvador seri 0-0. Jamaica alah 0-1 melawan Afrika Selatan. Brazil alah ke Egypt 2-1. Venezuela alah 1-2 melawan Turki. Curaçao ngalah ke Aruba 4-0. Argentina ngalah ke Honduras 2-0. Afghanistan alah 0-2 ngelaban Pakistan. Lalu Oman ngalah ke Mozambik 4-1. Niat sekadar pemutus friendly match tim ke BC berlaban bak World Cup ngau megak tim ke nadai berlaban bak World Cup megak BC ngatur friendly match bak dalam kandang minggu tu. Ok, jadinya ngujung ke Y Arena kita sari tu.
2: Y Arena.
1: Minting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sejulai sejalai.
3: Okey, jadi nyam tadi dengar kita baru dengar ke Y Arena Siti hari program tadi keluar ke Daniel Steven dari YFM Iban RTM Kuching. Okey, jam kita ke dia tu 7.49 lemai. Terima kasih dengar lebih lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak sadar lemai YFM dalam berkelama 3 jam berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Okey, terus kita berperina ngau lagu ke sekali itu lagu ke dibaik Karen Libau, lagu Berserakup Hati, ngau lagu PB Chloe, lagu Aku Ukai Ipak Nuan. Terus tinggal ke kami sadar lemai YFM sekulai sejalai.

Okey, berikutnya hanya di pukul 8 malam terlebih indoor kami mengeluarkan program Leman Budaya Iban. Okey, tentu kita terus segulai sejalan kami dengan ke Sadalamai YFM.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan semua para peninggal ke Bisa Buku Lain Gau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang boleh ngelimpang ke Dremu. Dengan datang ke direk dengan kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Selamat lemai BJ, selamat lemai balap ninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah yang saya lihat menatek diri di tu lima itu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berarti ke sari itu tu pengajar dah 18 hari bulan dan di samping ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawal ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi itu nyerumbak rigawai itu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari itu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanya nanti je. Jadi utai ba mik 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku main yang mayo bansa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemari, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoranda amat, kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang,
1: keliang. Jadi, kelebarnya kemari bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku, tidak kena niki ke pengabang, tidak kena ngelalu ke pengabang.
0: Nuduk ke bala pengabang.
1: Jadi tentu mayuh mah, ya contoh-contoh bukai, kena sempat disebut. Ambil kemandi yang jaku geliga, nak sempat tu ngagak contoh ni. Jaku air ansah, jaku muka kuju, atau kenyak deh. Lalu ke keadaan lama maya ke berami gawai, suah mereka balai ban tu tadi ngatur pengawak bakal belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngagak ditanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai.
1: Nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Berkenan ke bukai pelabak tu pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mandu yang nanya kerita deh ukain ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan ukain tak tu berkenyak deh.
1: Nak jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ilak kita randau kenyak deh.
1: Tahu. Tahu nyak nya rindu berandau kenyak. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah dah padah ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi ke buah ku berundiang ke nerima dekat mari mimit penderang pasta perkara tu leban perkara tu balak benar udah ada de kerandau ke bala netizen ba social media, bahagian media ramah. Tidak ya kadang-kadang bisik nyaman tak pengendiri, bisik sekedar nguji, bisik madah katur tu nyelai mimit, patut atur badah segi. Macam-macam ya, hati kadang ada tanya daripada kesidak deh. Bisik sekedar madah ke. Miri yang anang pelita, tu tahu anang nak tu. Tahu tahu kena beketuk tahu bekenyak nak tahu tahu kenyak lah. Jadi lemai tahu lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: berkenang mai berarti ke sedap karanya lah. Awak ke mesin maya sama perundiang lalu tentu di menua kita maya orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miring tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu yeah. bak tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar dia lah buah ke terpansak ke utai ke begenya bak sebelah media raba lebih lagi buah Facebook dia namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring dia. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu lepas dia udah nemu hari lemai tu tadi nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah ke tuan.
1: Okey. Dah pelapa aku dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun tahu dia mumpuk nama otak rekat tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyuk aku selamat tu ngajak ku jat hati baru aku madah ke dalam tu. Nak salah bakal jaku tuai, bakal semalau nampun lacau, bakal tawa nampun begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ka penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu uliah bertanya, bertemu uliah maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku udah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenang ke pasal miring tu kita berasa ke ukai utai te baru ba aku leban mai wa mau dar tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi ba de kena jadi ke pelasar kenang tu almai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda entik sebarang kita ke lebih orang ke bisik ba pelajar dia tau deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bulan miak ke belajar ba IPT ba college dia tahu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serbar te je ku iban ke de keluar ke tun juga foundation
0: ya yeah.
1: pedak ba daun 886 lagi entis mak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba a comprehensive iban english dictionary de keluar ke tun juga foundation mega pedak ba daun 1234 tak betul suun
0: nak.
1: Oh. Daun eh. 1234. Daun 1234. Tang perkaranya, perkara ti kurang lebih sama lah. Tang seminak ba ya kena mo dua tu tadi. Nya bisa salin ya ngagai jeku English dah. Jadi ni tiah ke penerang ke ditulis ba buap serbar ti jeku ibannya. Ya madah ke leka jeku piring ku ya nya dat jeku nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara
0: yeah.
1: satu keduanya dia kena kita minta ampun lalu kedua lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita ngah medak piring ngenak piring deh
0: yeah.
1: nanti sempat lagi mayu atau utai te tau disebut kita bersendan tau deh hal pasal miring sampai hari ya ke pa madu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya kesalu de pedaknya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi tidak ada utai buka. Jadi kita bisik mai asik kita buka bergaut mengungkap bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya. Hanya piring makanya jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai ke pedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai di teh kebub tu ya kada sebut ti tahu de kena ngagak piring ke ya dingna kita bala peningan deh. Ana ingat ka tu leban tu anti timpang anti siti ari Hutai tu nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya. Tahu dekumai kita bisa penimbang dah. Ya ke nombor satu di tu aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam buk minyak lah. Bala peningang enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya di tu teh kena tahu nak nyengkau masih aman. Asih pulut. Teluk kau ya tang kena kuku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil telur nada telur manuk ambil telur tiat nak ya ngan nyadi atau dia telur manuk lah tau ke telur burung ngan nyadi telur ticak tentu ngan nyadi ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau hai tua. Tu ke tak kena tahu dak nak dak kena lebih maya kita ngangka piring lah. Penerang aku si lain mimi ada cara tu tan semua di tu makan lah.
0: Ya, utai utai ke digunanya sigi bisi dia makan.
1: Bisi dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisi atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuannya dia nak nak meh bangan nusun ngau lenak pasal tu miring tang karanya bisi dekat terang ngau penuh age de ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi dia menua kita, dia menua batang bali, batang raja din. Cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngena leke jaku. Nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu tajak ia dekumai kita piring site. Ia dalam menua batang air dekumai kita induk piringnya. Ya, jadi induk piring ngundan site pingai aja. Setiap pinggai aja, tang dalam pinggainya bisik ngundan semua utai kita sebut aku datang tadi. Ini arti itu ke piring site. Jadi udahnya ada sebut dia ditau ya piring sekali tiga. Jadi dia ditau arti piring sekali tiga nya tadi. Semua perangkat dia kena ngagak piring. Ya kakak jadi dituang, dituang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruko, penyampur daun sirih ya. Ya kengen jadi biar jeput ga ambil kebagian rendai nanti ya tiga tiga jeput ga tik tumpe tiga tek ga puluh tiga jeput betul kenyak kerti piring sekali tiga yang aku bala kabanku di menua betar rajang din dulu din tentu bisa ingat kata dah aku tu nyebut utai ke cara sidak nyebut din
0: sidak dinnya
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
0: ya me
1: mereka jago turun piring deh. Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh. Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripih di menua Batarajang, ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bak kau besar deh pilih tanam berarti kena orang nanam panduang kayak ditimang lembang-lembang deh jadi nyak cara dia menua Batarajang nyebut induk piring lah tiada kita nyempingai tidur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia nyak kuartai itu kau ya dia tang di menua Batarajang din piring ya segi derintai ka renai derintai pulut derintai ti ya piring sekali tiga ga rintai pingai renai pingai pulut nya lalu buah pinang pa tiga ge tang na mengganyo tiga pingai
0: ya ke buah pinang tiga rintainya ya ke pemadu baruahnya pengajane
1: nak, nak. Dalam menua Batarajang, bisa piring si teh kaya deh. Lalu nak, sebab menua batang air, piring ke madu baruannya, piring terkena kita, diberi kita yang ngegantuk papas, sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya, piring dua. Jadi piring ke dekat daripada tara, piring tiga, laban derti piring tiganya, lebuk tara medak, tusun piring kita tiga, ia medak, siu te di pinta anam sia ko ya.
0: Ya pir yang pinta
1: leban,
0: ne.
1: Leban pir yang pinta semua man, macam pir pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Pir mekang. Kebuah kita ngaga e mekang be tara madan. Oh. Minta anu orang tu ko ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat,
1: mm-hmm. bisik laki, bisik
0: Indo,
1: Indo.
0: Mm-hmm.
1: Ha. Pilihan pun kurang lebih kenyak dalam penghidup deh. Aku muda perkara itu sama. Maka nama aku kata, kita nak jago Inggrisnya main nyebut kenyak. Kau masih dari universal,
0: mm-hmm.
1: otai berkenyak. Tak bawa pengarap bukai bangsa bukai main mahu muka bukai bawa penemu otai berkenyak deh. Okey, kita muda tujuh miri yang diteh kepada bawa bupnya tadi. Jadi dalam bupnya ia muda ke kita miring siti ada tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai ya kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai kak kermai kita nya dulu lah siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas jadi nya pekak dulu de kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara, piring petara kasih aku yang nyebut itu. Kuna kan itu nemu arti itu aku yang piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petara rejang. Piring ngan selwa, jadi piring piring antu jahit lah. Antu tekak ngacau piring selwa. Piring indah abang atau pegawai besar. Piring atas pintu, jadi bak menua bak gawai asal kelia. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik, biliknya lalu menunjuk ke ngidang ke piring dulu dah. Ngatur piring bak mua pintu.
0: Tiap bilik?
1: Tiap pintu ke buka. Leban adat gawai ke nyelai dia menua adik gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuah orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliak, maya ketah ya gak, kulit, pintu kulit kayu, de tangga mengena rutan. Ketas pintu entah deh, engkah ketisi, lalu-lalu yang kah kebak penyurai. Lalu pintu bilik, lenga-lenga, sekumbang ke gawai. Ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu udah tutup. Kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai. Lalu orang ke deruai nak tahu ngacau utai balai induk ngerja pengawak di bilik. Kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita. Lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai.
0: Awalnya dia tu nyu layan narga ngetas pintu.
1: Jadi ngetas pintu untuk tadi lekak jaku ya ada kena tang pintu nak mega ada kertas. Tang bisa orang kesiru ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya dari pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya. Sida ya lalu udah nabak ke piring, udah miring, sedak lalu ngetas hubungannya, nyak ke tanah biliknya, tahu nor tamak, tahu nor minta, tahu nor temuai datai, tahu nor pengabang.
0: Tamak.
1: Dah? Kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buapnya tadi, yang madah ke situ ada piring, udah piring ngetas pintu, kita bisik piring penglalu. Lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisik piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke namurtinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena namurti lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atu babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuah udah makai piring lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke laniak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisi dia an, ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari pun lebah sidak nemu nanti hati babinya tadi dibunuh kita ke orang te kat nurun belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris dia. Tentu ya timur, kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depadah kat tiap babinya.
0: Nyak ke dia timbuk orang
1: ni. Nyak ke dia timbuk.
0: Timbuk.
1: Nanti orang kepegi. Nak berani main terus nurun. Mesti ya biar belanga bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban manyuh dah nyadi lah. Lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya. Sidak ke gugur ke Melaya. Manyuh cerita. Cerita sidak. Sidak ke gugur sebab lalu maya akan mengambil semangat bujang rani dengan seorang bujang raninya mengambil semangat sidak dengan Melaya. Sidak bercerita ke utai kenyadi betelai-telai dengan pengendiri sanuk tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sanuk hari kalau maya sidak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: nyat ke ke de tampung ke tau amat ngendak tak kami kita nama jadi ni menurut Bata Raja piring nanti piring kena kita ngemar ngibu nantu palaknya kumai sidak piring bukung lalu piring kena kita ngibu bilik ya, kumai piring araga bilik engkah kita buat sukut bilik tang tuju kita ngagak piring lalu engkah kita dalam sindu engkah buat sukut bilik tu tadi ianya ngambil ganti bakal kuasa jahit bisa tamak ngagak bilik kita ya nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekai jaku miring tau datai dari lekai jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya dikumai miring ianya pengawa ngagak piring. Terus ke nah?
0: Ya.
1: Malah peninggal tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya. Yang lain namanya nama piring. Nada ya bang menurut kami dengar piring munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bak menua semangka-sungka. Segi bisik nak tentu sebakar ya. Tang tujuh orang miring sama. Ambil ke contoh dia tahu. Hari kita tidak baca aku. Di menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betuang. Cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebik semua ada ya
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miring nyak ada kumai tukang cebik sudah.
0: Awalnya pun ngesidak tu nyelai ke pengajaran, lepas nanti kita berhati ke. Nggak ke kita mantai deh, lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak aku amai punya kunuannya tadi bisik ke dicebik orang teluknya
1: debelah.
0: Jadi ya ke depedak aku bawa kami di pengajar segi nak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak mendah ke dek cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah. Dia menua seratus seribas. Nanti kita maca buk sengara burung, maca buk raja durung. Atur orang dia miring. Ianya nitiah kajar sebelah gana. Leban sebelah gana tu. Tadi lebuh ya namanya lelang. Belelang lagi menua buka. Itu saat sebenarnya. Nitiah ke dia ada sementua yang ibu no, namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu. Tumbuk ya landak. Jadi landak tu lekat. Ngena sangkuh tu berayang ke dia sayau ke apa ya. Entua ya. Ke dia sayau ke. Yalah. Ke dia sayau ke. Entua yang tadi. Tersak ngagai menua semerugah. Ke dalam tanah. Datai din medak. Landak ke dia tumbuk yang tadi. Tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai meh.
0: Oh.
1: Tu dah landak tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mu jale mulai ke dedek ke menua dah sohora jadi milih hinduk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah itu sudah semerugah tadi. Jadilah ngau nun seruntum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh itu tadi deh. Gagaruah di dana dan rumah. Jadi jadi ya kak jadi deh. Aku rindu ya ke induknya. Tak menak muka-muka maya sidak ia nyuka Melah Pinang. Induknya tadi udah datunang busur mawang ti bernama Bujainin. Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya semeruganannya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi. Terus hati lah semerugah kan ni jalan mutar kita. Ya, jadi dia ada beri rop makai beri rada nah ke makai balap pengabada. Nah ke balap berkeniku tuwa ngau nupai balap pengabang tuk makai ungkup nuan untuk makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana. Jadi ngau Bujainian tu tadi tak tengah lek ya habis makainya.
0: Kediri ya.
1: Kediri aja. Jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun daun kena berbagi ke pemakainya. Mimit sama mimit mayuah sama mayuah. Ku jaku nyadi laki jaku dari kena ya inya piring tau mah piring ke kita ya aku jaku mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama bagi kenya nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana mana ma kenya ya perlu ngambil semerugana nyadi ke menantu hanya ke cerita nyadi berkah renya. Tiap kali Iban di menua seratus seribah sendiri tiap ke penemu ke dajar sebelah kanan bakal ke ditulis yang berdiri sandian dalam bub sengela buruang atau bub raja duruang nyak tadi sedak yang nak pilihan cebiak pakenya. Oke, nyak
0: pesat cerita ya nyak
1: nae. Jadi di menua batang aik ngau batang rajang sedaknya datai rekor lebih datai dari menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau ngawarin peran ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenamin mindah ngege menua baliah kataskin ke nyadi orang ratu madah ke dirimpu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau nyadi lebuh maya bak piri yang dia jar orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya
1: ada kena ja, daun sirih daun sirih
0: nak dicebia
1: nak dicebia daun kelayet nak dicebia hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke kadidar ke piring pingai piring jadi malah peninggal semua ya tu penemu tu oleh aku macam lalu anang umai ya penemu aku
0: oleh mansi ya
1: nah oleh mansi ya jadi nyak pasal lah miriang. Oh, aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miriang, kita miriang. Aku tu ngamik, lekas aku tidak sebut bos aku yang bahagia, Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya bisa dengar, nanti bisa dengar ya. Lebah-lebuh maya ke, ngintu bala bujang berani ke dia so ngamik semangat. Kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melayu sebuah. Ya, bisa berjaku, kuya. Pengawak miri yang tahu ku ya nang macam adat kita Iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang.
0: Yeah.
1: Utai diri, kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita ngerja pengawak, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita Iban percaya ke diri empu bisip tara, nyalai berdara tu mah cara kita ngenatai ke peminta, ngenatai ke pesan, ngenatai ke tuju hati niat hati kita ngagap tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai report pasal operasi mai pulai
0: kerja kat
1: Bujang Rani dalam tahun
0: 2011
1: ubah deh. Dia nya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah Bujang Rani ke dasar ngagai Melaya dasar nyengkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita deh. Jadi berkat dari semua utai kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerja mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau jadi reti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiri yang
1: nyalai utainya ngai nak berpiri yang
0: Jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedar penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu marmat ia kak merti ku tanya deh jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansi perkara bekau ngau miri yang munyi ku nuan tadi deh ari penelebak nuan tu tai ke depan si atau tai ke ditanya nuan deh jadi pelabak ka ku ulih nuan terang engau siliak lagi namanya bergaul dengan pengawal Miriam untuk mengakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisik pengamat Pak Jakob nanya tadi. Jadi ia kebenar peninggal. Aku kalau nulis bak magazin sekolah tiap kerkumai tiang laju bak SMK Semanggang. Buat aku form 6 dalam tahun 1977 banyak. Aku mansik pasal Miriam. Namun kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telungu berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapiri yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nagal maya ku ke bisik peluang gawa ba upis di ale pengawak tu diguna menya suba lebih maya mindah ke ragah tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang keka. Jadi jalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak. Mai wakil dari tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tetemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sidak nemu aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku ngenang pasal arti Rama Miriam bala peninggal. Jadi arti leka jaku Miriam ngau Miriam tu bak penemu aku tu kata Miriam tu jangka aku menyoh bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sudah ya udah berpasuk pala udah de betas deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring dito kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara kayak udah merek kita berkat, udah ngasuh kita mujur di dalam pengawal. Jadi artinya tadi, nak tak tiap kali kita Miriam tadi minta, tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup, lalu berkat dalam penghidup, lalu kita minta berterima kasih ngagat tara tu udah merek kita pemujur dalam penghidup. Jadi bekaul ngop karat tau, lemambang, ke mayu depan de nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menol kita dapat tangai aku nanya lemamang bugan menyala lemamang labar mamba jalo lemamang umin lemamang kanyan nak aku tanya jadi ba sentan tau kuat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba-laba tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nada selalu minta aja lalu kedua piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukul tau ke minta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: boleh pengawal ada seorang jadi polis dari sedadu di Melaya apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukul ambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh.
0: Ya.
1: Nada utang ngacau.
0: Awalnya ke sebut ya. Kita piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh aneh.
1: Rintai tujuh lah nyukul, lama minta.
0: Iya.
1: Lama nyukul kita minta di empuk gerai nyamainya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki, terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring, nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring Mekah lah. Kita minta ampun, nyale macam macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadian mali, kelimpah hari temiri yang tidak membunuh babi. Laban minta ampun lah, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah, miring nunggah, menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi mujur masuk ba raban piring nyukul tu ianya panggul lemah balai ban kak miring kak mang kak bumai deh dulu nyukul sida ya
0: leban tu ya
1: piring sukul tu leban kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sida semut rumah sida ular rumah sida jelu rumah nebang kara no burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
0: nyak bak pengawal ke miring tu pengajar nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dikena miringnya nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena miring mana nama utainya nih ya ke patut disedia kena
1: jadi bila nanti baka nanti kita itu tadi dekat miring tentulah kita dekatnya dia ke perengka dekat dikena utai ke pemadu dulu disedia kita tentulah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak lingkang dikena kita nya tadi mantap melahui melah rutan ngeraut ui kena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pingai batu atau ke pingai lama lah pingai lama pingai besar pingai tuai jadi tu nol kita engkah induk piring lagi nol kita namanya ya lah nol kita engkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tu nol kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nol ngerintai ke rendai pulut tumpai engkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayit daruku semakau dengkah kita dia dolok lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit tu mangkuk minyit kena kita ngagak telaga piring udahnya patut bekas sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendora orang ke jadi tuai ke dasar kita miriangnya berbasa
0: berbasa
1: nanti nanti kita miring di ruai berkeduran gak apa kah teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau karaga tau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita.
0: Oh.
1: Jadi guna otaknya tadi tentulah ndo kita engkah pir induk pir yang ke udah temuk de gaga, udah temuk de biau kita deh. Lalu nangkan kita megap patut nyedia ke apa kumu tau ke kain.

0: ka induk piring pingai pingai induk piring lembang maya udah dah ba ujung pengawak miring
1: ya
0: bisa mega orang agak otak ke kumai kelingkang jadi kelingka tu lamar bulu kena agak bakul jarang kena ka piring meganya
1: iya
0: jadi bekaul ngop karat tau bisa isu tau ke bisa karat di petalat ke ba tanya tadi lebih maya ke miring leban ke nadai no bulu bulu nadai nama kena agak tersayang agak kelingkang tak muntang-muntang bala kaban tergantung kena jagan plastiknya lalu di kamar di viral ke ba namanya media rama nyak ngasa bala kaban tadi patut ke ba kenyak tidak kenanya aku.
1: Au. Kati ikut nuan deh pengajar.
0: Nah, arun yang pikir ke diri mah. Tante dia ngamat kalau kaya aku urut putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut ngena. Ngau benar mana pergi ke. Nah patut tak tertemu ke buluh.
1: Iya.
0: Kena agak kelingkan, kena agak tersang.
1: Lepas nanti kita berarti gaya di pengajian, nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Lepas lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi. Nanti kita timpang. Gak mata tu medak. Nanti ambil kemandian lah bisa. Katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin yang munyi kenuan tadi baku plastiknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku plastiknya ngakai tersangnya. Gak ini jadi ke mata tu medaknya.
0: Nak. Nanti jaku orang ke berpegat teguh apa pengharap lama. Ya tahu mai pun sangat gaya kita kembu pengawal.
1: Iya.
0: Nyak menanggul. Lebar petara nak nerimanya.
1: Iya.
0: Nyak lai pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi.
1: Iya.
0: Dia lalu ngasuh balai ban bergegak ke daun. Nyak lah puan nadat dari kumai. Nama gawai. Udah orang makai. Udah nama yang tadi. Makai pun nak tahu. Tuai gawai. Diberi orang makai. Nenak. Daun. Kalau sudah makai serta murah badok makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke makai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bebala
1: mayua.
0: Berjalan bebala mayua ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya pas tentang perkara itu. Tadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngayamnya ditang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
1: Nyenak ngermai.
0: Nadai tahu ngermai ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Di kermai ke kita. Ya, penguntung agak pulai agak kita mayu. Kemana ya pulai agak kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana ni mudah. Ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
1: No kita mantai ngena mantai, aku tanya.
0: Ngena jaku baru ke dia tahu. Kok sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi. Ti ya nyekat penghidup kita manzang bak dunia baru. Ya kena tak. Awak yang ngermai ya.
1: Ya, awak dah segera. Nanti sebab kita mendak naik pengajar. Lebuah pengerami gawai punya kenuan tadi. Dia berumah panjai. Udah orang ke temuk makai. Mayanya orang kena angkat niti daun. Jadi ini tadi ngelingi. Rumah panjai aja. Nya, ne, bak ruai.
0: Ngerakai
1: tanjuk. Dia aja. Jadi utanya dia tu nyudi kemesai ke kita. Nyudi gagak ke kita. Baka sebut kita ini tadi. Jalai bala mayuah.
0: Jalai bala mayuah.
1: Awak.
0: Jadi jadi baku benar orang Bandau gitu bala tu itu era ban saiban Bandau gitu bala tu mengguang bala pengulu dah Bandau gitu jadi nadai yang ngala ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemarin dia terus ke
1: lama tahun tu bisa ya, mana
0: dia tahu nyunya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia ambil ke radio kunti itu tadi kan? Kenang ke pasal karanya kemarin
1: nah?
0: Jadi pansut kaku mah penemu nanti ketemu diri jadi reka rengka dikena orang ngering namanya

0: mereka semangat atau menjadi perengkatit mesti disediakan tadi, perengkatit mesti digagak tersang kelingkang, perengkatit dikena ngereng ke semangat kebuaknya nong orang semangat. Kalau sebeda orang miri yang orang ke megai pengawaknya ada seorang ngurus semangat dulu ya.
1: Mm-mm.
0: Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak lalu ditok kita semangat pak semangat aku ku ya anang babitau anang sesegau ditok nuan nuak nguru nuan udahnya duku tau ke batang besi dikena ngereng ke semangat jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi ketup sedap besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau tanah bau awak kaku kering bekap besi tau ku ya jadi bas entah tau aku besi siti enyap batang penemu tendor ku berpegai betul iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup bakal kita tengerian ke besi ngerian ngetup besi tadi awak kaku kering bekap besi
1: biar aku
0: jatuh bakal kita ke nana momban bapun tiap bumbung awak ke tiap bumbung liat bakal bakal pun momban aku jatuh yang tadi Okey, untuk patut dia terbukanya apa kumbuk kena nuduan tubuh tahu ke tin ada apa kumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena bebiaunya ngah berjalan. Nanti apa mesai pengawal ke? Jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita bebiau kena manuak udah berbiau lalu kita mengiselan kena darah manuaknya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi berkawal ngop karat tu jadi aku tu nitih ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok ngote madang sida ya. Padah ngage bala mayuah lalau baik kesedan nitih tau kena sida ya. Nitih berbiau anang sekali-kali mah ngasuh bala manyuah tu ngena manuk manuk pincian ke beli di pasar manuk tuai lebih kenyo nade bulu nak mandiang dah lebih maya di gambar denya depada pandang korang jadi perupai mak bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padah ngasih sidak ku ya ku sidak tadi teu lagi gagak lah manuk sabuang
1: kan manuk sabuang mai nanti
0: ya kepada bulu lebih di kamar ya mandi yang jadi bangsa bukai bebasa ke kita ngerijap ngawa ngau hati ti benar bebasa ke adat ngau pengawa dari kerja dari empu
1: kira ke anang tak sengapa manuk
0: anang sengapa manuk lah ti ya manuk selalu ajar balal mambang manuk patut dia udah tumbuh tariang. Patut manuk udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang.
1: Mm-hmm.
0: Dikena kita. Dipedak kita. Dikena kita bergawai wat. Kusidak ya. Namu dia kebuah. Laban bak manuk. Ya dasar kita berpadang apa. Ngagi dunia petara.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ya mesti bisik senyata. Nanti ya nada senyata. Nada maik senyata. Namu kena yang laban penguji dah. Laban munsuah. Kenyak gak babi patut tumbuh tariang. Kau tidak. Jadi tu penemu balar mama aku tu. Semina nambuang dia tu. Harap ke balar peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kentik apa tu. Jadi. Lebih orang.
1: Kerban dari ke miriang. Begini ya pengajaran.
0: Lebih ke miriang. Utai itu mesti disedia ke tuai miriang. Ianya. Kesatu. Tadi. Penderang tadi baca tu dulu. Orang tahu tadi. Tak bercampur-campur dengan dia.
1: Iya.
0: Jadi ni aku ditusun, aku berkata, utai nak tahu nak dulu dia sedianya perengkap pina siri lah. Tau ilu minsap. Buah pinang, daun ruku, semakau, daun siri, kapok, daun kelayat, siti raban ya. Nyak patut dia sedia. Laban iban nentu ke orang kemiri nentu ke pemesai piringnya ngena penyampau sirap pinang ke dia kena miriang. Tak sengapa tabak. Nanti piriangnya turun tiga atau sekali tiga. Tiga itik kan sirap pinang dia. Tiga itik dah rukuk kuda diguluang kita ngau insap. Dia. Kedua, rengka pirak makai. Asyik puluan, tumpi, rendai, luk manuak mata, luk manuak mansau, Aik tuwek, ketupat, sungki, asiamat, garam, minyak makai, lauk, bakai ikan, gerama. Ini dia gaya bahasa piring. Ini dia gaya bahasa piring. Ini piring ke... Tau maya pegawai tadi. Nanti kita miring maya bintu-intu. Kemudian ke miring bubunuh buyuk. Ya, bahas entah tau orang mana yang kena kelimpah hari perengkap makai ngopi nasi giri yang tadi. Sidak megak kena bangsa tinditi dalam mimpi. Hantu tengah jauh, tu buyuk tengah jauhnya jangka kasih dah kerak, sidak nyumbuh ke ni. Sidak yang kena buah panjang, buah kudu, buah pisang, igi jagung, igi nyelik, teluk mata, ke, jadi ke perengkap giri yang nambah ke asik ngopi nasi ria apakah kedata tadi?
1: Oh, nyak-nyak baka orang ke mundur buyuk tak apa pengajar? Oh,
0: pira manang.
1: Oh,
0: contohlah.
1: Oh. Jadi, buat ripiah pengawak miring macam ni dah?
0: Jadi, buat ripiah pengawak miring tu tadi, jam tua tu nyok kenyaman, karena ketika ngau tua.
1: Sempat kini?
0: No, no, rintai kerja.
1: Oh.
0: Sebedau miring masuk jari, dia nyak ngetuk besi, dia nyak nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, dia nyak nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pul laban miang, laban ansang, dia nyak muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngacau kita, dia nyak kita ngambil pinggai lama, dia jadi ke pinggai piring.
1: Oh.
0: Dia nyak kita contoh di tu, nyak piring tujuh. Nanti pilihan sekali tujuh, sebut Bata Raja, turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah, semua utai itu tujuh bengkah.
1: Ya.
0: Keterubah yang nak, kita kena tahu nak, pengawak miring atau bakal kita nyambut temuai, nanti temuai datai, sebelum kita ngasuh temuai duduk, tentu kita ngejauh tiga dulu.
1: Ya. Yeah.
0: Lalu pengawak miring megak, tu nanti kepada Arbala lemambang ke telebak. Ambil siti piring, siti tumpik, engkah kita batas tengah. Pinggai lamaknya, pinggai kendo kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asai amat, tujuh jeput asai pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi teluk manok, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia nyak baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpek. Jadi tumpeknya kok sekedak lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisa dah sedia kita awak, no kita... Anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai
0: minyak. Jalai. Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangka ke menggok cubit. Lalu lirik ke tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya. Jadi kami itu miring saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu, manusia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit, ringgit kami. Pihak ko, kita nabur kernai tadi ya. Tabur puang lah, tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anak-anak manuk bajang, anak petulih, anak manuk sabuang. Semeliah manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngodara lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: puak kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tutup menurut guna enggak sampai lagi sudah sempat. Lagi dia ngerara baku tu gue baka api ke makai dolah lang. Bala peningan semua bak dini-dini alai menua selalu umat kita ningau utai kenyadi utai tuk tau utai tuk nak dia. Dari pak pengawal miring pak berkenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut ngenak kain celum. Dia patut ngenak kain bercorak. kain merah laban bala pengabang bala itu lebih ke orang pengau itu tadi ngai benda kita ingin mengenak kain celuang laban maya cerita bekaul ngonya laban maya miria tanggung ke pinggai mengenak pinggai celuang lalu bisa mimpi orang yang tadi madah ke mana mak bini sanu kemeramat tak salah mimpi mua celuang laban nerima penatai kami ko.
1: Ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celuma yang pengawak ke berketuk ke padah dengan sebab pengajaran eh?
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin laban nangi ke sedak luput laban orang nanggung piringnya digemar bala sedak kumah sedak luluang meh nitiah ke pengarap asal piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya udah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang. Lamar daun tersang. Aku harap kita bala peningan-ningan dia. Hanya baka jari kita dua itu, tunjuk kita yang lamar daun tersang. Patut dia sepuluh. Baka jari kita diberi tangkup ke kita dua. Lepas kita nyuak, kita nyambut utai badas hari petara. Nyambut berkat. Kita yang kena dua itu jari. Tunjuknya sepuluh itu, tunjuk kita ni. Jadi, lamar tersangnya lagi patut sepuluh ke? Lalu peninggit tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggit tujuh buku buluh hanya ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu kai utai bukai ke tahu nak tahu niri karanyai ngena ngena kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu kayu beka dia sekedap menua anak-anak ranyai tang niri ke kayu gawai. Tahu tentu mah tidak yang nak kayu buah lebihnya kayu berguna ke manusia. Nak kita yang nak rengas kede? Jadi
1: kira-kira
0: rendah yang kak aku datai itu ada tebak penyangkai gak tau
1: ya segi amat pengajar aku benda ya bisa kita tanya orang ba, nama banduan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup nah, awak lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas bisa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan yang tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai kena nyak kena tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak aku ya deh
0: bakku ana luji ha kan kaki sidak ya sempat
1: bisa ya agak seminit
0: hanya bekas kita ngi bertat ngiralah pirang nyi pir berkat kena kita kira nomor 8 ada mi ibu minta ge
1: kira sebut kita nya tadi pirang terima kasih ya
0: terima kasih ya kan petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu jadi pengaruh terberainya wakil ya nya simbol simbol aja berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih ya.
0: Terima kasih
1: ya. Ya nyau ketika berumah ne.
0: Kita ke badas hari petara tek kurangnya pengari pengurangan dirimpu. Terima kasih sama gawainya
1: ya. Iya. Au leban tu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai ne hanya aku mere sama di gawai megak ngai tuan ngai
0: bala peninga tu adik
1: bala peninga leman budaya Iban harap ke terus nyukung program leman budaya Iban kita hanya tu ke ujung tusut
0: ne
1: ya jadi sekali lagi terima kasih ngai tuan pengajar.

0: Sejalai. Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakhir 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya Tomeka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke Diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, ngagai 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Selamat malam Rinya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Tegak Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 1/8/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelamat 3 jam berhingga pukul 9 malam. Nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi bulan ingkau aku, Rajesh Booking. Okey, jadi bakal selama dalam pengelamat 3 jam kita ke bulan berhingga pukul 9 malam tadi. Jadi lalu ke semua kita ningat ke kami di Kuching tu tentu yang lain ningat ke kami kena gelumangin 101.3 MHz, okay? Jadi nyat di Kuching. Nanti di Serian boleh ningat ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Kita kediau di Bintulu ke malam tu. Selamat ningat ke kami dalam segmen kita Pemerintah Malam. Okey, di Bintulu boleh ningat ke kami kena frekuensi atau kegelumangin 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri Mega. Selamat malam, Nau Rita. Kita kediau di Miri boleh ningat ke kami kena frekuensi 95.7 MHz. Serta Bandur-Dur Kebukai boleh ningat ke kami kena frekuensi Radio YFM ke semua Nur kita dia. Okey, kita mega boleh ningat ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Klik. Boleh mega ningat ke kami kena portal radio.rtm.gov.my. Macam cara dikena kita ningat ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi mendengar jam kita ke dia tu pukul 9.19 minit malam. Jadi bekas lama 9.30 malam atau 9.30 malam. Aku, Mike, kita sama dengar ke main asal renung ke malam tu. Okey. Jadi tentu kita terus segulas jalan yuk kami. Nyentuh ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey. Jadi kita berperindang. Ngau lagu kita ke malam tu. Fazil. Ngau lagu kita beri nama Bekali Hati. Okey. Terus dengar ke kami. Merindah Malam. YFM segulai sejalan.

Okey, ngarap ke kita udah terberina dengan ke lagu Josie Menti, ngau lagu ke diberi nama Penyangkai Kapal. Lalu main jam kita ke dia tu pukul 9.30 malam atau ke 9.30 malam, okey? Jadi ke dia tu kita sama-sama dengan ke renuang. Jadi renuang ke malam tu bergulai ngau segaya ngau bidin, okey? Kita sama-sama dengan ke renuang bergulai ngau kami YFM Iban RTM Kuching.

rumah penyair lalu titi dermarti ut pantalir wai besai truda sila kebadaru pintu tasa kia kia munyi anak munsang tama wai ut telung india nyebilia bayak giliak giliak baka tasia nanganga kita

Luda panua bunga kusua ngupariwa batan nabarunai ai tegura gura bunga dedak munyi anak hao ai inana sepia bulan mingkai nyuriku ariku bunga kusua nyikukua manua ijaun saluai.

pangka antu buo angin ngsai o pedak ribuat tenyo kabuat are.

besalulut ribut angin raraga ngan sarok kemanuar mang bagagai nyaman sok sepur lubang guntur sariang mamungi kilat melebat ngelamai lemai mensok emperan medang ruan nyeguk bungkan.

Krusang lekat punggang baju panjai nu madu jaku semua kita bunsu pati yang ngawur ma nyelai kba pucu nyelnuak lenuak nyiku karayua bulan mingkai uker tanya lingot lingot ndak nyawat tanya di lawat ngundan mutan barang mumai ngundan dawap petip tangkuap serang lempang baja bilai puan dibun siluan tukib kedai.

ingi got kriya aya gelae tu bar got tu dah lama ana daya pulae. Oh, ndaan mu aku panunga rampo aruang jalain tinuan ngasuku nyagam ruksa liman jalain ngamandai nemu aku panunga. Oh, rampo nga jalain teka gilia tasyak besain na aku nemu tuju tunga lupu ayak gelai. Tendak liat ku sinang bunga kerakap di kedai pusat gagang kerigai telu angkat kerakap serta sekilat deka jampat anga lemai-lemai. Yeah.

ngriyuhur tanah krakutai trutarengkah bunga burah kedah tanah tengah kro jalai teba bali bunga ya bakti nyade nak miat kela lecet apian ngang mangat absai oh, jengka jengka bunga dedak tebeka kena.

Aidatta eritta ritta taratta awa sila manua kita e makutu ayo ngambi inuan dinjau sida la ngaiwan duan dara pandai tanuan na tau na pulai nte nuan na pulai ayo wai datai bunge nu yang saduai munti ngagrai au pangabias ngau tai dami ya nuana ya tekang gempenang mau rayu kenyamit mit umbas tantai tang wang ngasang kidang ukai samina nakaknya ayo kerawai dami sagi au tajau rawai babentai melebat nyentang tinuan dok ngapulai nuan nagi dah tunggu ya baru ayo ngau salah nyau jauh menua tawai ya kamit ngai ya kau sayang ngai nama nak mesai bando pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak urai

ibu akdi niti santali rumahnya beluang lalu kebak pintu tasa kia kia munyi penjuang bunta engkelanana ika munyi penjuang.

Dio telu nengkah ke bunga burah manah manah dekalasah tikai tudung ngaluang dia terlalu dabai darah tinggi agi eniki ngegebaladi papan ngaganduang talu da sama bunga dengo blabak minyak aduyuang

geman ngetaruna dara ganggam wak rampang sinang bunga jamatan munyi wak ujuat lawet nangasa bangan.

Ni wa pacilar ular tedong bulan tengararan dan semamu ngan weng talo siat katap jawang so lumpuang.

pungidan baliba aya akan urang ke barumah damperan tapnya pan madang beban denjang sarunggung kap batu ngaso buluk sabubu balat celap kedah pusat kandang ngabaraduang.

lebunga rangkai tarangkah nangriga gilia tasia la lepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habarang uang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo haba tuguang

Dia ya telo madah ngigo sedap ujang bula ayah amat doang tang dupah nyak nemu jaku ngikita kemah nyeru nyampau da itu ngi nyalai bajalai bunga rangkai ae ni ti lumpar pasar ba lumpuang ngigo sida mawa ayah ngamat doang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir nga bunga teruang oh nyen misdak gelai ayak nga meduang.

cantuang ninganya tak jekuk daya, sudah naga ngebarinya ujuang ngada buang. Oh, pedak ya menyak, teba balik jadi kasuli, iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang, madah daramarti diminta undang kedapaji papan ngaganuang. Nadayari meko tuk deka suli, adik ka sulai ngagaduang leban pangawak ngkutena naga ndak ngalem.

dari mang papan gantung. Nasamanya dah badanyi sudah ibu akdi kena kabar jadi kananyi bunga agar mpuang satikai tuduang luang tang nyak pandak uliah gaku deka suli adik aka sulai gaduang ilak tinuan dak uliah ilak nuan nada ukuam nga juga saduai kaluang ngasuh ya mata-mata kebagai ya abang pan gaduang dia nuan talo pasuak kia jeng

Kasih saya ibu ngaliba dasma kurabaka tamuda apa ya tak udah ada rima.

Selamat malam, dia tu Kimna Borika, Berita Malam YFM, malam hari 1-8-6 tahun 2026. Palan pelajar di Perintah Sarawak, College University IKATS, dia tu sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangko peminta ti ditetap ke upis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madakinya siti pemujur ti dicapai ndang berguna benar dikena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ya madah universitinya diaku jadi kedua buah universiti dimpu penuh Perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Nitiah kebenarang bahawa Facebook rasmi Sarawakku yang madah ke IKATS berjalai ke tanggung pengawak ngada korang gawak berpengandik tinggi kelebagi bahawa bidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenya Perintah Sarawak megah benung merambu ngemansang ke kampus baru IKATS bak trombol kebungkus RM400 juta ti dekat dibjalai ke ngau cara berenggat-renggat. Perintah di Sadang dekat menjadi standard pengintu nasional ungkup orang udah tuai umur hingga orang timpang mediau OKU kena bulan 10 tila. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Indu Orang Bilik Enggau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri mada ke standardnya dia tu benung berenggat di kemansang serta berandau enggau pemekuh industri. Randaunya diatur dikena netap ke standard aras keterangagi ungkup servis ngintu ti berkualiti. Ya madah penumbuh standardnya dekanya di instrumen tabi urus keterubah dikena ngangkat ke kualiti pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Tumega ngembuan julu dekan netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang terjaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ti lebih mana lagi barenggan rumah, komuniti ngau institution. Perintah dekat berjalai ke atur ke teradagi ngagai semua raban ting laku tau ke berjalai ke aktiviti judi online berserimbai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkia diatur minggu tu. Menteri Communication Dato Fahmi Fazil madah ke Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM dekat terus berjalai ke penyawa nerit katur serta matau dikena nagiang aktiviti judi online di menua tu. Yang megang lalau mensia mayuah ngambil ke ngeriput sebarang pengawa ti berkawal ngau aktiviti judi online ngambil katurnya oleh dibejalai keraban sidak berkuasa. Yang madah pengawa nerit katur ngau raban berkuasa ukai seminat numpu ngagai aplikasi aja tak megak nyengkau melaman web judi terdekat nguji bambi uliah maya pekitnya ke diatur. Yang ada menyenyak bahawa mengeram berita di Kuala Lumpur. Pos Malaysia ngelancar ke Steam Khas berserimba ngotawa nemuai ke Malaysia 2006 dikenang laku ke Malaysia jadi palan dagang temuai tikas dunia. Steam berambai ke jako truly Asia-nya bisi mana ke mayu macam tanda ikonik Malaysia. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Nasal Chiu Chun Man madai ke STEM khasnya jadi medium kreatif di Meri Kelala, ngelalu ke budaya, ngelaku ke budaya, pesaka ngau palan dagang temai Malaysia, serta megak mandang ke semangat penyerakup ngomayu macam rakyat pupu raban bangsa di Malaysia. Yang megak bisi benar mengharap hati, nengah inisiatifnya oleh nyadi ke tanda tingah siagi dikena mata penatai temuai terbangsa ngau domestik. Kelemparnya Pos Malaysia megau dan meri kelala cop khas VM 2006 basida upis Pos Malaysia ke dipilih di serata menua dikena meri penlebak ke lebih besar reti ngagai temuai ngau orang terindu ke STEM. Nyaraka berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Monica Giri serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Sejalan. Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakhir 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemuka lalu jadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo, ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam jakut Iban. 8/6/1954, Keterubah ya jakut Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah, numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau-kangau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayuh serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian engkau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kongsi ngau YFM Bidayuh ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib kongsi awak ngau jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, laban Miri ninga ke jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke jakuk Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022, nyentuk ke diatuk, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi Bulan Keterubah, Bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

Terima kasih banyak. Lepas lagi terus gulai sejalai ninya ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam YFM malam hari 1/8/2026. Aku Rajas Booking tu ke Arbi lagi buku lagi kita ke malam tu. Okey, kita kediau di Lawas. Uli ninya ke kami ngena gelombangin tu ke frekuensi 101.1 MHz. Okey, kita kediau di Sibu. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz. Semoga kita kediau di Kapit. Selamat ninya ke kami ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, kita akan menuang deriba kereta kini. Jam kereta itu baru terjalan. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang bandur ke dituju. Terima kasih mega lapan pilih kami buat WFM jadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Okey, sambil kita ke deriba ke malam tu. Okey, ngarap ke sama berjima. Okey, kita ke menuang kerja kini malam tu. Yang kanya kerja shift malam. Okey. Ngarap ke mujur meh pengawal di kerja kita ke malam tu. Okey. Jadi terima kasih mega ngaki belakaban kita kudangan juang komen atau ke pesan bak Facebook kami YFM Iban. Okey, merik selamat malam ngagai Jonas Tulang. Selamat malam Rajesh, selamat berkonti ku ya minta main ke lagu ngarap kenuan Nikal Pulai di by masterpiece. Ada kita merindang semua belakaban Facebook. Okey, Diga Devni, soalan DJ, mana berita kami malam tu kuya, ngarap kenuan sama mana berita megak kuya. Okey, untuk dia minta main ke lagu Aku di Tempaya. Kedua Richard Lee, terima kasih DJRB, sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJRB, selamat gawak ke malam tu, ngarap ke mujur dalam semua pengawal DJ, terima kasih Indai Meliang. Okey, Juni Ben megak. Bisi komen, semalam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami di Miri malam tu ke ya. Okey, udahnya bisi mereka komen hari Sinun Edi. Semalam DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Madah ke diri hari Miri, minta main ke lagu Terlebak ke Diri. Hari Jonas McKean, dikena merina terimpu, ngau semua. Balakaban ke Ngelala, balakaban Facebook. Ngarap ke semua terperindang meh, ninya ke YFM ke ya. Okey, maca komen bah Facebook kita ke malam tu. Cheng Suni, soalam semua, soalam DJ. Ngarap ke semua gerai belama meku ya. Terima kasih Cheng Suni. Merry Bo Martin mega. Hai, Merry Bo Martin. Selamat berjalan ke pengawal genuan. Bah konti YFM Iban ku ya. Madah ke diri hari Pujud Adong Miri. Minta main ke lagu Aku Tetap Sayang, lagu kebaik Duna. Dia kena merinang semua. Mami Abah, salam DJ Rajesh. Selamat jalan ke pengawal-pengawal bagi kemalam tu. Minta main ke lagu PB Chloe. Lagu Ahmad Sigat. Dia kena merinang semua peningkat YFM Iban bagi kemalam tu. Lalu, Nujun Wamaga DJ. Terima kasih kaya sama-sama. Okay, Edward Langkawarau. Salam DJ. Selamat udah gawai ku ya. Okey, minta main ke lagu Badu Kiro di Baik Heli. Dikena merindang semua belakaban Kenglala. Baka Usup Ngelai, James Jambai, Mami Vanessa, Ini Lobo Ayah Dundang. Ngau bala bak nanga sesawa suang. Ngau bala bak sebaran nur diau meh ke malam tu. Ya. Okey, Seri Enti. Selamat malam DJ, madaka diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke lagu Masterpiece, lagu Menyadik. Ditujuh dengan semua peningkat WFM Iban ke malam tu. Ya. Okey, terima kasih. Kita kudangan juang komen abang Facebook kami, YFM Iban.

0: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Niati kami WiFan segulai sejalan.
1: Ya, nas nyama 24 jam WiFan begulai engkau kita berinya mic kita info berita. Okey, pemegang merindang kita ngau lagu-lagu. Sekaliknya tadi lagu-lagu berentak rancak kini, lagu dangdut kini bisi, lagu lama, lagu baru, lagu-lagu berentak ayu lundai semua bisi bergulai ngau kami WiFan. Okey, 24 jam bergulai ngau kita. Jadi terima kasih mega. Ya guys, semua kita leban terus segulas jalai terus tinggal ke kami WiFan. Nangira di Nindur terdiau di Serata Menua Sarawak. Kita kediau di Sabah, mega di Brunei kini, di Indonesia, tak ke di Semenanjung, tak ke menua luar, selama ninya ke kami WiFan. Mayu macam cara dikena kita ninya ke kami, sekali kena tadi ninya ke kami engkau cara online, kita boleh download aplikasi RTM Klik Mega. Okey, ninya ke kami engkau cara online. Okey. Jadi lagi macam komen bak Facebook WiFan Iban tu meri semalam ngagai Abad Duam tak ibas leben. Mada kedira Aris Muncan minta main ke suara lagu DJ adik kena merindang semua orang keng lala. Udahnya Boniface EP semalam Arbi. Mada kediri Aris Lepin malam tu minta main ke lagu gawai. Agi kan dengan lagu gawai ne. Lagu Wacan Gaswelin. Lagu Sakit Gawai. Adik kena merindang semua orang keng lala meh. Nangiranya tuai biak ngarap tu sidak tu berindah mi bakal ke malam tu ya. Okey, Mary Nanta soalan DJ selamat jalan ke pengawang yang wan. Hujan malam tu dikapit ku ya. Opian ne. Salam rindu selalu serta salam sayau menuju semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, gau semua ke lala. Mary Jalo Ujo semalam di JRB mana gari kami di so malam tu kami di tu benung celap ku ya. Okey. Tawan Dunggau, mana berita kami itu DJ? Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Sesilai kumil megabisi komen. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak Enwan. Terima kasih. Udahnya komen. Rani Dana, selamat malam DJ Rajes. Selamat berjalan ke pengawak Enwan. Mana berita itu DJ ku ya, benar dengan Enwan. Minta main ke lagu Arime Franklin, lagu Kempang. Dikinam berita semua mendengar ke bisi, dengar ke radio WiFan jam itu ku ya. Thank you DJ Rajes, sama-sama. Okey, Jessica Itan, soalam DJ. Semua negara kami di bau tu. Apa ni? Minta main ke lagu Rarah Bulu Pala. Akhirnya by Lucy M. Kita merindang semua peninga setia WiFan di Serata Menua. Akhirnya berdau tinduk bakal ke malam tu. Kaya terima kasih DJ Arbi sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu peninga. Henry Jia. Mana berita malam tu DJ? Kami bab menua Kalimantan Barat. Okey, itu kaban kita, itu kepentingan kita dari Kalimantan Barat Indonesia. Elis Spencer semalam DJ RB, selamat jalan ikut nyawa. Daniel Ngenang, berita kami Aris Melaju. Tu mana mega DJ? Selamat udah ngelebus gawai ngaga you all. Kaya, okay, semua amin eh. Okey, Ram Lili semalam DJ, selamat berkonti. Selamat udah gawai, apa kabar kita aku ya? Mana berita aku Ram Lili, okey? Terima kasih. Lama udah komen bak Facebook kami, YFM Iban. Okey, Aram kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Donilang, Ndak Mudah Aku Lenggak.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Okey, jam kita ke dia tu 10.32 minit malam. Munyi ke baru didengar kita tadi kelimpari RTM Klik. Nah, kita mega uli dengar ke kami ngena My TV. Okey. Ya, jadi berinya bakal selama pukul 11 malam kita dengar ke program dari keluarga Ken Michael. Okey, program Retro 15. Okey, jadi sebenarnya kita dengar ke program Retro 15 pukul 11 malam lagi. Lagi macam komen kewisi di hancung bala pendengar kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih yang ngagai kalian tema YMJ. Wisi komen soalan DJ, minta main ke sebarang lagu di kena merindang bala kaban Facebook. Kau semua pendengar ke malam tu kau ya. Okey, Shasha Amanda. Hai DJ Arbi, selamat malam, selamat gawak berkonti ke malam tu celap. Dunia sibu hari siang tadi ku ya. Apa ni? Okey, minta main ke lagu hari penyanyi Richard Lee. Dia kena merindang belakaban Facebook semua peminat dekat peningan YFM Iban. Selamat ngilang bidai ngaga semua ku ya. Okey, Jimmy Lin, salam di JRB. Minta lagu Marina Jara. Lagu kena beri nama Bujang Ulu Sungai ku ya. Okey. Lengunai Nai benung dengan Wan tu DJ Ari Selangor. Minta Wan main ke separa lagu meh. Di kena merindang semua peringat YFM. Keberau tindu bagai ke malam tu. Anak gue tindu au. Lagi kita sama tindu pukul 12 tengah malam lagi. Okey, berjimat pula gawal lagi DJ ku ya. Oh, terima kasih. Alex Delta Bina Watabarau, madaka diri hari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekarang Kelili. Okey, semalam serta selamat udah ngelebus kawai DJ minta lagu Malam Lagi Muda. Hari Ika Saiful dikenal merendah semua orang ke ngelala. Okey, bulan pegari Hadi Jarbi, semalam selamat jalan ke ngawak minta main ke lagu Launa Sempaya Penyayang Tua dikenal merendah terimpu. Dikenal merendah pelakaman Facebook gau semua ke ngelala. Clarence Midan, madaka diri hari Pakan. Nanti boleh ya, aku akan minta lagu gawai ku ya. Lagu Jazz M Jalang, Nerima Kad Gawai. Lagi kan dengan lagu gawai ni. Dikiran rindang, hati diri. Kawan Facebook, bakal Syasha Amanda di Sibu, Damia Lin, Lina Lin di Miri. Diana Erin di Limbang, kau semua peningan WFM Kuala Lantau BNTJ. Lalu Nuju Nua Mega, terima kasih ya sama-sama. Okey, lagi tu komen, siapa nama... Baby F Sadung, selamat malam DJ, selamat gawak ke malam tu, minta nabah ke lagu, tekan main ke lagu Kempang, hari May Franklin dikenal merindang belakaban Facebook, ngau semua peningat kemudiannya tekan peminat YFM Iban, ngau semua peningat YFM, selamat gila bidai semua, terima kasih DJ ko ya. Okey, jadinya komen ke bisi dan jom bala peningat kita, kita buat Facebook kami YFM Iban, terima kasih. Mayu-mayu guys, semua kita akan bising anjung komen buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami, kita tahu follow Facebook kami tap aja YFM Iban. Okey, jadi sebelum kita berperindah ngau lagu peringat, aku mai kita berhati ke report Gayari. Okey, atau report tak ke info hari upes tinggi mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kena sarito 8/6/2006 atau berangkat hari pukul 4 lemai tadi dalam keadaan 12 jam di bagi menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muat ke malam tu nyentuk ketemu pagi-pagi lah di pelabak hujan ba sekedandur bakal dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu Gayari Manah di Kuching Serian Semerhan Seriaman Betuang Serikai Sibu Ngau Mukah. Jadi nyam tadi info ke diterima dari Siti Hawa binti Ismail pemesai rupis di mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa. Nah, udah berkongsi ngau kita info atau keriput Gayari kita ke malam tu hari upis tinggi mata Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, aram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Renjan kedai Florence Low. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM.

Okey, launa sembahyang gaul lagu penyayat tua. Lagu ke bisi dipinta bala kawan kita. Ke bisi komen tadi bah Facebook kami YFM Iban. Okey, udahnya munyi ke dipada aku tadi pukul 11 malam. Nyentuh ngagi pukul 12 tengah malam tadi dalam lama sejam. Andor kami keluar ke program Retro 15. Siti hari program tadi dikeluar ke Ken Michael. Okey, jadi ngonya. Aku Rajas Booking. Oh, jadi salah tersebut. Aku Rajas Booking. Belagi kita ke malam tu. Dalam segmen kita tu ke awak pemerintah malam YFM. Malam hari 1-8-6-2026. Okey. Nanti kita ke petang baru. Bawa awak ke Bukai. Okey. Semalam semua. Tindu jenak ke malam tu. Okey. Jadi sejam ke penudit lagi. Kita sama ni ke program tak ke Retro 15 bergulang gaul Ken Michael. Okey, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat malam semua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Retro 15 Tusun ke sekali tu Bendingam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Bendingam lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapin Tinduk malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal mengenal lagu Penghidup Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzahati mulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mereka kita bisik lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon and Back but Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa yang dah setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, mesti klasik ni miat lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengulah lagu tu dipansuat ke. Apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui. Babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong. Ari album The Journey.

the day we find love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97 lebuh mayanya. Lalu, PMG, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami, Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah mengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah mengerindu dua hati. Bak retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak retro 15 minggu tu. Kita terus mending ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita mending kedua titik lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak retro 15.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Niat kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara keterubah yangnya Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya. Ya.
1: Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu mengikut hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah tu ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan juga.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau merana ke Pukul Sarawak.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningak kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ay, sobray.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I.

24 jam WiFi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu dia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningati kami WiFi segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nada salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena mayar, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, segi lembau kan lagi ya, kaban

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

yang alay. Kita yang dapat tun madah kepasut handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita yang sama nanamu, hati mensia tun mu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagai utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Oksimitiu, ngawai FM.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hari acara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul eh? Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul eh? Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya eh? Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.

Uli munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya itu.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayai keterima kami yang tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu kali mesti tujuh hari acara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengguna yang tak betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menikah tadi Bak Tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu menikah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Seri Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Seri Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.

0: dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliat ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kurang. Nah, betul lah.
0: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pasta. Bakanya kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Entuk.
1: Betul. Laban tu mah. Dukumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dukumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi tu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkal. Ti ulah kena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya anda ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup, penghidup kita itu lama ngau penghidup kita itu baru begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena macam macam mau tay naya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama punya kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai ngagai utai kebetulnya, lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul, utai kena betul mereka tanya gendong jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mereka ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal, lalu dikunci ke kita yang orang tik sama. Lebih mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida, lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengidup ora bukai
2: sajurai 635 belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke suku pengidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ngagai kita kengemuan garik lalu mayu baruma
1: tau beri garik kita ngai gereja tau kengagai orang bukai tibun
0: kelimpah hari jemari garik kita puang
1: kita maga uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pun
0: tang tentu ke garik diberinya
1: bagaimana.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mah perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, pu lawa dengirup ke diri ne. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di ke diri ne. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dan ada orang dika spon kah?
0: Au dan dainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, no patut no bisin da orang buka ritau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, na mau te kampo ko to ne. Na mau te ke bisi ritau si. Salung erok ditau de pia.
0: Kampo.
1: Kampo ritau, nyamai kampo ritau si.
0: Nyamai, kampo ritau nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampo mirah daging.
0: Eh, Sam. Nah, mana untuk minsap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang mendak deh.
0: Nien mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak? Salah nang minsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak kengeng lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Iya baduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Oh. Anang insap.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang terlalu.
0: Nih, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketuk pan, uliah mai kemantang di orang kita. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari Minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betong ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pukul Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basuh.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kemaya hari tu, Mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia Mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tip muli anak urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia Mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
2: Pengerah Pagi YFM.

0: FM.
1: Ya. Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Shalom, selamat pagi bala peningah. Aku Puteri Kristina Ingku dari Gereja Methodist. Ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru ke diberi inuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak penyalai kami, ngak genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Ati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu yang nyebab John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba'ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemaduk besai. Jesus berdiri, lalu berjakuk menyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab, tekapan sud ai ti merik penghidup. Jesus berjakuk, ngenang ke pasar roh kudus ti dekat diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya, roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kepagi tu balam peninggal. Tema teka hari baca berkudus tu. Inya pasal air timrik pengidu. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Bat hari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu unangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awus ditau ukai semina awus fizikal. Tang awus rohani. Ati kepuang. Semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke, awas tok ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. Seminat Jesus, kedatai kebejakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngiru. Tok berarti kita berguna, datai ngagi ya secara pribadi. Ngau pengharap, serta ngawati kebarua. Kedua, Arab agi Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari ati orang ke Arab, dekat pansud ai timerik penghidup. Tok luar biasa, uke seminak kita dipuas ke, tang kita nyadi sumber berkat ngagi orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus, penghidup kita berubah. Ati kita dipenuh ke ngau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke semina untuk kitempu dan berguna dikunci ngagai orang bukai. Tiga, roh kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tau nerang ke kita inya roti tau ke maksud Jesusnya pasal roh kudus. Roh kudus tau ngeriang ke kita merindang ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal, nadai roh kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang magak bisik roh kudus, penghidup kita dikering, dipenuh kengau, buah roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awas datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup aik ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat gagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu mesia. Ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasu kita lalu nemu lalu rindu ke latala. Nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdawak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Lentai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban naka.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Selaka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti seranta. Lebuh kita merik sedekah ngi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita ngi orang bukai, berdaun untuk temu dekat balas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas panah kita. Anak kita yang kelebut ikut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita yang bantu, lebuh kita yang nunggu orang. Nada yang ngau. Nada ibu kita yang bergendang ke pengawak kita. Tuhan menang. Lalu yang ngupah orang di ubuan hati di sini, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau mana. Ya adat tidak cerita taro ke kita mensia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngembuan penemutin lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ka ba jaku iban? Aku nda ulih ngubah dunia ku. Tau aku ulih nikau ke selekau batu gelam telaga, awak kia ngasil kriya air pat laganya. Petinya utai timit kerja kita besar itu, ulih mai pangkok bagi orang di diari. Aran kita sama-sama ngasil kriya air pat laga kita. Awak kerja manah no kita mai berkat ini semua. Tuhan berkat kita semua.
6: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Buat baru ke?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

David Aki Menggau lagu yang berbutkannya di tuai rumah hadeh-hadeh-hadeh kau kita. Lagu ke terbaik pada pagi-pagi tuai pagi hari 2, okay, kena ke 9 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam. Ninga kami untuk pukul 9 pagi tu lagi. Yang mana hari lebuh ke dulu kawak tadi di Kota Semarahan nyentuk ke Bandar Kuching. Bila kita benung buat rantau jalan jam ke dia tu yang kena nurun gawak, pulai gawak, beranjung ke balana, balamnya di bala ucu, nurun bersekula, okey. Puji jimat buat jalan alun. Terima kasih laban ke milih kami. Nyadi ke stesen perindang hati kita ungkep ya pagi tu di Kapit 94.3 FM. Kaban kita di Miri. Ninga kami kena 95.7 FM. Hello, kaban kita di Limbang 104.9 Lawas 101.1 FM di Bintulu 97.5 Seriaman 89.5 Engkau di Serian Nyaya. Ninga kami kena 106.9 FM. Ya, kebaru dah mandi, wai. Baru dekat nyikap diri, ya. Nurun gawak pagi tu. Lagu rancak original Reno Jeraki. Dan lagu ya Sulu Lama Sekula Subah. Selamat pagi, Sarawak, Bumi Kenyalang.

Ya, so pagi ngagai bala pengajar kita ke pagi tu. Bala kita ke gawat ba sekolah, ba kantin sekolah, ba asrama sekolah. Nama gini, kita ke jadi jaga ba sekolah. Benung nyaga lalu lintas ke kita ba mua sekolah neh. So, jalan ke pengawat tu lagu di Sada Heli pelakon. Udahnya aku macam pesan berat berengkat ke Terubah ya. Ungkap ya pagi tu, orang pukul 6.45 minit pagi tu lagi ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: siap nalakti harintai kereta klub bagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, selamat pagi. Kita ke Baru Muka Radio ni dengan kami pagi tu. Penggerak pagi. Okey, baru ngat ke terubah tu. Pesan berat ke bisi diterima ke terubah. Pesan pemati datang dari Bintang Anak Jemariang tau ke Indai Jimbau. Madah ke Indaya Banun Anak Buyo tau ke Ini Nanai. Tau ke Ini Jimbau dan Nadai kena ke pagi 8 hari bulan 6. Jadi jaga pesan tu. Dituju ke kabar belayan ke ngelala niang tu. Bak tuai rumah Sangan, tuai rumah Alin, tuai rumah Cabo, Baladi, tuai rumah Anthony, tuai rumah Gagat, tuai rumah Kayak di Salim Kibak, tuai rumah Kennedy, tuai rumah Christina sama bak Salim Kibak, Baladi Sibu Jaya, Baladi tuai rumah Birai, tuai rumah Philip di Sungai Salim, Balak Bablayan bak Batu 16, Jalan Oya Junako, Sepiring, Baladi Pulau Nudung,

Lihat telefon ngagai Indai Jimbau. Angin nak lumur ya 019-555-2161 tau ke nanai 013-562-1064. Pesan pemati kedua, data dari Sangum Anak Sandai. Pesan pemati itu madah ke pemati apa ya sandai anak nyambek dan ada 8 dari bulan 6 pesan di 7. Ngagai bala di Deluak Ulu, Tapang Punga Ulu, di Talung, di Engkari, Lubuk Pantuk, di Bengap, Engkaras, Deluak Skim, Tapang Pungga Skim, di Jelak, di Telaus, bala di Sungai Ara, Kawung Ulu Ngau Ili, di Panggang, di Pabuang Ngau di Ensawang, bala di Wong Panjai Ngau Pandak, Skim Sekerang, dilunduk di Miring Kau semua kita kenala Niang Sandai Anak Nyambik. Dipindah datang ke itu rumah Nyanggau Tapang Jarau Entambah. Jalai Batu Kaya di Lubuk Antu, Maya Ngintu Niang Tu Bedau ditemu laban lagi nganti penatai bala anak ya. Penerang kesili atau telefon ngagai Ucuk Niang Tu Charles Bal Lumbur ya 011-2551-7425 tau ke Ucuk ya. Enyak Mazwin 011-2550-98331. Pesan ketiga, data dari Subdeacon Leo Anak Jembu, madah ke pemati Kathy Desi, tau ke kedua beli nama Ichi Anak Small, dan adai kena ke 8 dari bulan 6, Niang tu dekat di Sengai Balamanyuh kelak ke malam hari 3, 10 hari bulan 6. Dekat di Anjung ke Pendam kelak ke pagi hari 4, 11 hari bulan 6. Bak Pendam Christian, Sungai Tanduak Pesan. Dituju ngagai semua bala kita kenal Niang Kathy Desi. Tau ke kedua balik namanya Ichi Anak Small. Kelebih lagi bala kita ke Diau Sekayu Batang Lintang Unduk. Dipindah datai ngesah penusah Rabatuk. Pesan keempat, pesan pemati megat datari Guang Anak Juman, tau ke Liang, tau ke Apai Kasin, madah ke Endau Anak Panyu, tau ke Indai Kasin, udah nadai 8 dari bulan 6, Niang dekat di Sungai Bak Rumah Jilan, Sungai Gerunggang, Sebatu Tinjar Barang Pesan di 7, ngagai kabar belayan yang kejauh engkau semak, kita kenalan Niang, Endau Anak Panyu, tau ke Indai Kasin, ngambil ke wilayah sama datang, ngesah penusah Rabat Sedak Sebilik tu, penerang ke Silik, kita tahu telefon ngagai Guang, Juman, tau ke Liang, tau ke Apai Kasin, ngena lumur ya 013-456-48-01, tau ke North Sari mengenai lumur 019-857-1604. Pesan pemati ke sekali itu datari Ensuna Anak Usan madah ke menyadi ia Li Min Anak Usan sudah nadai 8 dari bulan 6 dekat di Sungai Balamanyuh kena ke malam tu 9 dari bulan 6 baru rumah pengabang Setengin Baru dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 6 pesan dituju ke bala di Bintung di Nyato di buah rumah di Lansing Skim Rindun bala di Lubuk Subuang sebeliau di buah rumah San Semanjuk bala di Semuih 3 buah rumah Sedarat Mawang bala di Sedarat 4 buah rumah Pentiak, bala di Kuching, Sibu, Enggau, Miri. Pukul 7 lagi berjam kedua, aku macam baru pesan berat ke visi diterima kami. Bala kita kagi dengan kami, ungkap ya pagi tu pengurang pagi baru muka radio. Terima kasih, Waisman Pagi, tu lagi di Sada Ramjana. Visi Maya berpuluh semua. Pada lagi nginjau Jessica Ramaya, Enggau lagu Rancaria, Telan Tusah, Luak Salah.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak perkarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebabkan kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna yang tak betul ya? Ia ke guna-guna adanya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya? Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya? Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahu dari Ramayuah tu yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Sri Bin Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak.
3: Angkai batuk baru gak?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
6: Nadai, nadai duit ku tu.
5: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu kemedai ya.
6: Nadai, nah. Nah, nadai.
5: Bagi tu kemedai dulu.
6: Nadai.
7: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
5: Lari, lari.
8: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak membunyi. Nanti medak pengawasan kau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawas terkerjanuan. Uliah nyelamat korang. Hari tidak diperiksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pukul 7.04 minit pagi, aku nampung baru macam pesan berat berenggat kedua tu ke terubah. Pesan pemati datari atin anak embuyang madaka entuaya benya anak ijoi tau ke indaliang udah nadai 7 hari bulan 6. Lemai hari minggu buat rumah muluk dikeluak kerian seratu. Dekat disegai balam anyuh kena ke malam tu 9 hari bulan 6 malam hari 2. Dianjung ke pendam kena ke pagi hari 3. 10 hari bulan 6 buat pendam Christian keluak pesan dituju ngagai yang berhormat Friday beliak. Senator pilih Peter Tinggum bala Barumah Panjai sepemakai di Rumah Panjai Bruis Sungai Antu, bala di Rumah Spencer Mulyang Temuduk, Rumah Ipoh Kerangu, Rumah Majik Keluak Baru, Rumah Entinggi Kerangan, Rumah Simon Tabau, bala di Rumah Tamak Nangam Lupa, Rumah Denol Kawit Bungsi, Rumah Minggu Kerangu Baru. Balak berbelayan berempayang kabuang dua buah rumah di Pelansu Roban, Ulu Sebetan empat buah rumah di Beratuang, dua buah rumah Supuk, tiga buah rumah bala di Sungai Nabau, Lubuk Nibung, kabuang empat buah rumah Muton, dua buah rumah Sungai Anak Sebetan, bala di Peligung, dua buah rumah Engkudu, dua buah rumah Kerupuk, dua buah rumah bala di Serudit, dua buah rumah Empeloi, dua buah rumah Bajau, dua buah rumah Kambing Bengang, bala di Rumah Tayai Tintiang Kelampai, Rumah Mergang Pusat, Lubuk Renit, lima buah rumah Kawang, Rumah Tabur, bala di Rumah Anthony Melak, Rumah Spencer Gon Mapar, Babang, empat buah rumah, Rumah Gemang Sungai Karak, Rumah Abiang Kuikap, Batu Lapan Pusat, bala di Rumah Rengan Selambung, Rumah Anau Entebu, Maluang dua buah rumah, Rumah Jampiang Nengah Atoi, Rumah Kandau Lubuk Nibung Awiak, Rumah August Kawit, Rumah Simon Babu Deliat, bala di Rumah Julius Wong Nangsang, bala di Gara Belasau, Rumah Limetuang, Rumah Ikom Senyawan, Gabala Bak Rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang. Semua kita minta data ngesah pemati niang benya anak ijoi tau ke Indai Liang kena ke malam tu 9 hari bulan 6. Ngalih angka pesan ngetang sulit atari matu anak uban ari rumah ring anak labang Sungai Keruh engkeli pesan dituju ngagai kebelayan di rumah ide pengansah rumah grain San Munggur, rumah meludak kampung Ibol Merbong Mario, rumah tinggal Lubuk Pantu Engkari, balabak rumah Bada Nanga Talung Ulu Engkari, ngau kebelayan Baen Suraya Baung Basik digeligau engkeliling ngau semua rumah panjai sepemakai ngau kebelayan kala niang miah anak unggi atau ke umak madaka pengongetan sulit niang miah anak unggi atau ke umak atau ke bini matu anak ubam dekat diatur kena ke pagi 13 hari bulan 6 hari 6 pukul 10 pagi nak jalai sembiang pesan tu minta kita datang agai tuai rumah ring anak labang di Sungai Keruh engke Lili. Pesan ngetah sulit kedua diterima datari Kamis anak renang madahka pengawal ngetah sulit niang indai sidaya niang pahit anak megung pengawal diatur 12 hari bulan 6 nguan wulit 13 hari bulan 6 temu pagi hari 6-nya ngetah sulit diketah sebab diatur bak rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di kanan pesan dituju ngagai bala kabar belayan bahasa kayu Aik Poi di Menalun nanga ensilai kapit bala di Limbang Brunei Sibu Bintulu Miring kau semua kita kenal dulu ya diberintai ke di Temagang dipindah datang ngagai rumah Simon nanga sepanas Sungai Poi di kanan pesan ke silik. Telefon ke kami serenang Lumuria Kusong 111-2132-365 atau ke Martina Renang plus 673-88-1494. Pesan ngetang sulit ke sekali tu engkau pengawak nyuak ke Entebalu lalu berantu datari James anak Canggat hari rumah ex atau rumah Igun atau ke tuai rumah Gurusin atau rumah baru di Nangataruh Jalai Bukit Engkerabai Lubuk Bemban Muka Madaka pengawal ngetar sulit igai anak tugak takwa apa jenar dekat diatur kena ke 13/6/6. Pengawal ngetar sulit tu diatur ba rumah ex tua rumah igun tau ke tua rumah gurusian ianya tua rumah baru di Nangataruh Bukit Engkerabang di muka. Tembu pengawal ngetar sulit ditampung ga pengamuai yang terbalu lalu berantu jadi penerang ke silik. Kita telefon dengan James ngena lumuri aku 0143863438 pengawal tu diatur ngena cara sembiang. Pesan ngetar sulit ke sekali tu ianya pengawal ngetar sulit niang Catherine Umbau anak Atan nguan ulit kena ke 12/6/5. Pengawal ngetar sulit kena ke 13/6 pagi hari 6 pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 9 pagi. Pengawal tu diatur bak tuan rumah empati tau ke tuan rumah tabur di Ulu Jiah kena pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak pedai kenawit tuah bawan Sungai Majau kenawit bala bak tuan rumah Boni Nanga Germai kenawit rantau ke Midian kenawit Nanga berlawit di Sungai Poi, Sungai Sebindang, Bala Dipakan, Lipus Kenawit, Sungai Pakua Oya, di Rantau, Dilang Kenawit. Gak semua kita kenal ni yang Catherine Umbau, anak Atan, dipinta datang ngagai tuan rumah empati atau ke tuan rumah tabur, Ulu Jiah di Kenawit. Pesan datari Edwin Iju, anak Igai, Madaka, pengawak, ngetah sulit ngamu yang terbalu niang indah ya Roslin Simbut anak Indang tau ke Roslin Simbut anak Garan bini Igai anak Andan pengawal diatur 13/6 pukul 9 malam cara sembiang diatur bak Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Belungai di Putik di Ladung Penyarai Selilai Sungai Empang Tekaliat Rantau Belak bala di Teluk Batu Serupai Niah Turmah Dingat Sebi Bindang di Sebangkoi Sekuau Tamin Jih Kenawit Bala Didap Diteku di Binyo Lambir Enggau semua kita kena oleh dirintai ke ditu magang dipindah datai ngagai pengok ngetah sulit ngagai pengok muai en terbalu kena ke hari 6 13/6 ba Fusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu penerang ke silia tau telefon ngagai Edwin Ijo ngena lumuri aku 011-1991-5688 pukul 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi dari kami di YFM. Agi berita kita dulu ngau lagu ke Dubai Select Band Ngenggam Semayang.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, bala ibu-ibu kita yang baru mah, baru berjembi ke gari kini. Okey, biasalah kita orang Indo nih. Ustadaninya jari kaki lalu kebuat ngerja ke pengawak ya. Anaknya kita pagi tu mut-mut wai. Okey, ngarep ke mood kita badas lah sehari tu naik. Ungkap ya, hari kedua, minggu kedua kita bulan 6. Okey, sudah ditampi di FB kami megah ya. Ungkap bala kita ke bedau uliah move on pengerami gawai. Lagi ngenang utai kenyadi berumah panjai, bak menua dedin keniwai. Okey, nama tak kenang pahit manis kita menyaga wai itu tadi ya. Tau tampi ke komen di FB kami. Lagi kami dua Ken Maca kenang pahit kenang manis bala kita ya. Tebal lagi bala kita ke engkanya benung dekat berengkah mulai ke diri pagi tuai panjai kemisi ya nyak ya. Ngarap ke terus ninga kami pengerap pagi kita nyentuk ngagai penghujung program pukul 9 pagi tu lagi ya. Dua lagu kena merindah bala kita sebelum mending ke berita pagi 7.30 minit pagi tu lagi. Lagu di sana Freddy Aline Leo Tebak Ensiban udahnya mending ke lagu rancak Ari Ricky Anderson Tua Endak Setipak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

Selamat pagi, dia tu kami nak buatkan berita pagi hari 29 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Palan pelajar Renggit Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi Universiti Penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat melancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ilah. EFS Sarawak gerikut ke penyampau 89% penyerta tahun Siti tu kemari. Lalu lebih 154,000 ikut nembiak BC akaun EFS. Penyebatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

Balan Pelajar Negeri Perintah Sarawak College University ICATS dia tu udah rasmi diangkat jadi universiti penuh pengudah nangkut peminta tidi tetap ke opis Menteri Pelajar Tinggi. Premier Dato' Pahang Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada kenyak siti pemujur tidi japai ndang berguna benar kena negap ke pemansang modal mensia di menua tu. Ia madah ke universitinya diaku jadi dua buah universiti dimpu penuh perintah Sarawak yang kaum Universiti Teknologi Sarawak. Menitik ke penerama Facebook rasmi Sarawakku, ia madah ke ICATS berjalan ke tanggung pengawak ngada ke orang gawak berpengelandik tinggi kelebih lagi berbidang teknologi ngau aero angkasa. Nangkan kenyak, perintah Sarawak begak benung merambung ngemansang ke kampus baru ICATS Bak Trombol ke berungkus RM400 juta tidak dipejalai kengau cara berenggan-renggan. Perintah di Sadang dekat berjadi standard pengintu nasional lungkup orang udah tua umur. Ngau orang timpang peniau OKU kena bulan 10 tu ilak. Standardnya dilancar dikena negap ke langkar ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Shukri madaka standardnya diatur benombak renggat di kemansang serta berandau ngau pemekuh industri. Randaunya diatur kena negap ke standard penyulut ke terang lagi ungkup servis ngintu tik berkualiti. Ia balik ke penumbuh standardnya dekanya di instrumen tabir urus keterubah kena ngangkat ke kualiti. Pengelikun ngau accountability servis ngintu di serata Malaysia. Tu menggak gemuan juluk dekat netap ke standard minimum ngintu ngau ngetan ke hak siku-siku orang ti dijaga serta nentu ke pengawak ngenatai ke servis ke mana lagi barenggat rumah community ngau institution. 27,421 pengadang ngau status K direkod ke di Sarawak tahun siti itu kemari. Hari penyampaunya, 24,315 peminta Endowment Fund Sarawak EFS sudah diterima tik sama ngau penyampau penyerta 89%. Menteri Pemansang Orang Induk Nembi Amin ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah hari penyampau semua pemintanya bisik 17,597 akaun mujur dibuka dalam tahun kesama. Lalu kebukai sudah diputar ke bak suku keterubah tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tahun tu, 5,230 ikut nembiak Sarawak sudah nganjung peminta EFS. Tinggari ke 60% hari penyampau semua ya ke layak. Berengkah hari 1 hari bulan 1 tahun 2019, nyentuk ke 30 hari bulan 4 tahun tu, 154,648 ikut nembiak Sarawak bisik akaun EFS. Ngau penyampau agih belanja lebih RM154.6 juta dari perintah Sarawak. Ia megak ngelalau mensia mayuh ti layak tau nganjung peminta kena nentu ke semua nembiak Sarawak nerima penguntung EFS ti disedia ke. Projek ngangkat ke pemanah tebiang bukit ngau ngadu ke baru parit semien ke udah dusur bajalai Riam Hill di Miri. Dia tu dah bangga 45%. Projeknya di Sadang tembuk penuh kena 21 hari bulan 7 tu ilak. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke projek ke bungkus sebab RM450,000 dibelanja dengan wang turuk penusah ngenyit perintah Sarawak terip jalai ke upis kerja raya. Pengawak ngagak projeknya dikena nyaga pengelikun orang ke diau bakanang menuanya serta nyeliah ke risiko tanah tusur kemajak nyadi dudi hari ilak. Skop projeknya yang kaum ngagak baru sistem mentali air ke udah ditinggang tanah tusur. Ngetan ke tebiang bukit ti udah jahit structure, mulai ke pemanah harus pejalai air serta ngangkat ke pengelikun pengguna jalai alun. Gau orang ke diau semak endurnya. Yang maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita, udah penemuai ngabas tabak projeknya. Bapak penemuannya ia dekat ke kontraktor ngau local authority PBT. Nentu ke semua kerjanya dipejalai di teh keatur ti udah diletak. Kita dia tu menunting ke berita pagi ke ditabur terus. Ari YFM. Perintah merik jakuk tangkan dekat berjalai keatur ke terit agi ngagai semua raban ti ngelaku tau ke berjalai ke aktiviti judi online. Berserimai ngau FIFA World Cup 2026 ke berengkah diatur minggu tu. Menteri Communication Dato' Fahmi Fazil madah ke Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC dekat terus berjalai ke pengawak nerit keatur serta matau kena nagang aktiviti judi online di menua tu. Ia megak ngelalau bensin mayuh ngambil ke report sebarang pengawak tiba kaul ngau aktiviti judi online ngambil keaturnya oleh dipejalai ke raban sidak ke berkuasa. Ia madah ke pengawak nerit keatur ngau raban berkuasa ukai seminat lumpu ngagai aplikasi ajak tak megak yang kaum laman web judi tidak nguji bambil ulih maya pekitnya diatur. Ia madah bunyinya
baawang pengarang berita di Kuala Lumpur. Berapa ngaunya Dato' Fahmi nyemetak madah ke perintah sudah sedia berarti ke pengawak ngeremai kaulah tidak manah ba online. Untuk yang kaum berkawal dengan penerang ti balat ngenakut ke baka gambar serta video kengayan ke penusah bebadi bak jalan alun kaudah viral bak media rama. Atur pengawaknya nak berguna benar kena nyaga sensitiviti mensia mayuh, bansa ngau diri sebilik, kelimba hari nyeliah ke pengawak ngacau raban sila berkuasa berjalan ke pansia. Yang malah pengawak ngeremai ke penerang tindak amat berkenya suah benar nyadi, ketegal pengguna platform media rama nak mujur madam ke postingnya ngau jampan. Berini arinya Suruhan Jaya Communication ngau Multimedia Malaysia MCMC benung bekerjasama ngau Komiti Pengelikuan Online kena berhati ke perkaranya berjalan ngau lancar. Ianya metak madah katur undang-undangnya oleh dipejalai terit agi. Mesti semua platform nak mujur nyekat tau kemadam ke penerang tindak amatnya. Rakyat kediau di Bandaraya Miri dilalau nak berebut berbeli kai. Ketegal penanggul air terjanggal pengelamak 36 jam tiudah ditetap ke berengkah hari sarito nyentuh hari empato. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang madah ke mensia mayuh patut nikap diri ngau berjimat meliai nitih ke guna ke patut. Laban air irup di pelabak cukup sepemanjai timpuh airnya ke terjanggal. Ia madah ke penanggul airnya terjanggal kena meriawak ngagai sidak ngadu ke kerja tiudah diperambu serta dipejalai ke seminak sementara aja. Ia megak madah ke supermarket ngau nganjung bekal air menua tu benung nambah ke stok air kena nangkup peminta pengguna. Berindia arinya, orang dagang megak dilalau ngetan kerga tipatut serta nak bambi ulih nikik kerga sepeneka hati. Lumbak ngau main golf nak patut seminak nyadi bak siti hari pengawak ngelantang kati aja. Tang megak patut dikunci ke buah penemu serta ngedut ke kawal ngagai komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Sita Pakan Tan Sri William Mawanikum madah ke paket golf gawai nyadi pelasar ke pemadu manah ngempuruk ke pemain Ari Mayung Bengkah Bansa kelebih lagi Ari Komuniti Dayak. Pengawak ngatur paket golfnya megak oleh mantai ke penauk diri bak lumbak ngau main serta ngedut ke kaul. Ia madah ke paket tu megak mandang ke semangat belaban pengeransian ngau kerjasama antara sida. Paket tu dekat diatur kena Ari Nam tu mujur mata lebih 200 iku orang tik dibagi ngagai 8 kategori. Prize keberga lebih RM200,000 nganti bala pemenang nyengkaum sebuah kereta elektrik. Dikenang ujung ke berita pagi itu tu batang berita baru. Palan pelajar Enggik Perintah Sarawak ICATS sudah rasmi diangkat jadi universiti penuh kena negap ke agenda pelajar tinggi Sarawak. Perintah dekat ngelancar ke standard pengintu nasional bulan 10 tu ila. EFS Sarawak ngerikut ke penyampau 89% penyerta tahun sitik tu kemari. Lebih 154,000 ikut nembiak BC account EFS. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tolun Kadazan Rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akek Cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku Nyaa Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Hua Ren.
5: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bemunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
6: Jaku dalam sarito ianya tangkap ikan pelase. Tangkap ikan pelase. Reti jaku dalam tangkap ikan pelase ianya berumban nimbal jaku orang lalu ndak mendiang ke kuing jaku orang dulu. Contoh ayat, lebuh orang lara penyilap tau ke pengurang. Anang kita tangkap ikan plastik. Ndak alah kita malu di rimpu. Nya naka jaku dalam sarito, ianya tangkap ikan plastik.
7: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita, nintian ari dua, ari empat, gau ari enam.
1: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
8: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai, sejalai.

0: Okey, balik kita ke Baru Muka Radio. Ingat kami ke pagi tu ya. Ingat, sudah ditampik di FB. Okey. Dua pagi kita topik ngenang senentang nama cerita kita maya gawai itu tadi. Ini nemu kanya agi bisi berdoleh move on embe.
1: Ya, berdoleh move on. Baru berapa hari bulan sehari itu
0: embe? Sehari itu 9.
1: Ini
0: nemu keduanya baru pulai kemari hari menua nih.
1: Ya, semangat agi tinggal di menua dia.
0: Agi tinggal di agi ngenang ke utai kenya di bak menua.
1: Allah. Tubuh aja udah retai ba namanya mengeri benar gawai yang cerita runi yang segi agi dia nih agi bapala tangga dia.
0: Okey, atau kena tanya ke komen kita di FB kami lagi kedua yang macam. Okey, jam ketiga penggerak pagi kita, jam kita baru pukul 7:51 minit pagi nampak.
1: Selamat pagi guys semua, bila kita pagi tu terima kasih meniang ke kami bak 2 pagi. Mulai ngaku Ken. Lalu kita berkabung si Tiu hari pagi tadi ni Tiu.
0: Ya. Berkayu hari temu pagi tadi.
1: Pagi, ya.
0: Okey, lagu kebaru dah didengar Diana Shini. Nggak lagu yang isi hatiku tu lagu dari Laut Nasempaya, penyayang tua. Pengarap pagi
1: YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Nia ke kami YFM segulai sejalai.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.